0: memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi

0: untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031.
2: Ketidakpastian global.
1: Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
5: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, yoba ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus. Sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah.

0: 3% year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, karena ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
4: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan

110 kHz, telepon 0380-8431-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapat pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar.
0: Yes.
1: Mohon maaf karena gangguan listrik hingga kita baru kembali mengudara.
0: Dan tentunya di acara kita di Hero Time menyapa di pagi hari ini, kami bakal membagikan informasi plus juga lagu-lagu yang menarik yang bakal kami putarin untuk Anda. Tetap di sini, tetap di RRI Pro 1
1: Rote. Miss you, baby.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya.
2: FM 92,5 MHz. Pendengar, di bulan September 2026, sejumlah fenomena astronomi hiasi langit malam. Setelah gerhana matahari total pada Agustus menjadi salah satu fenomena astronomi paling menarik tahun ini, September 2026 kembali menawarkan berbagai peristiwa langit yang tak kalah memukau. Menurut Nat Geo, sepanjang bulan ini pengamat langit dapat menyaksikan sejumlah pertemuan bulan dengan planet. Venus yang mencapai tingkat kecerahan maksimal hingga potensi meningkatnya aktivitas aurora borealis di sekitar equinox. September juga menjadi salah satu periode menarik untuk mengamati objek-objek langit yang jauh, termasuk galaksi Andromeda dan pusat galaksi Bima Sakti. Fenomena awal yaitu bulan sabit yang akan tampak berdekatan dengan Mars pada 6 dan 7 September menjelang fajar. Keduanya diperkirakan terlihat dengan jarak sekitar 3 derajat di langit timur. Pengamatan dapat dilakukan sekitar pukul 3.00 waktu setempat. Sekitar 90 menit kemudian, Jupiter akan muncul di belakang keduanya dalam posisi diagonal. Sementara itu, Saturnus juga dapat diamati di langit barat daya. Sehari setelah pertemuannya dengan Mars, bulan akan kembali menghiasi langit bersama Jupiter pada 8 September. Keduanya dapat dicari di atas cakrawala timur sekitar pukul 4 waktu setempat. Fenomena ini dapat diamati hingga matahari terbit. Dan fase bulan baru pada 11 hingga 12 September menjadi salah satu waktu terbaik untuk mengamati langit malam. Minimnya cahaya bulan membuat langit menjadi lebih gelap, sehingga objek-objek redup seperti galaksi, nebula, dan pusat Bima Sakti lebih mudah terlihat, terutama dari lokasi yang jauh dari polusi cahaya. Bulan September juga menjadi salah satu kesempatan terakhir pada 2026 untuk melihat pusat Bima Sakti dengan optimal dari belahan bumi utara. Setelah November, bagian pusat galaksi tersebut akan semakin sulit diamati hingga kembali terlihat pada musim semi. Fenomena menarik berikutnya terjadi pada sore hingga awal malam 14 September. Bulan sabit akan tampak berbeda atau berada sekitar 5 derajat dari Venus di langit barat. Keduanya dapat diamati sesaat setelah matahari terbenam dan diperkirakan tetap terlihat selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya tenggelam di bawah cakrawala. Fenomena dengan sejumlah fenomena sebelumnya yang berlangsung menjelang fajar, pertemuan bulan dan Venus ini dapat disaksikan pada waktu yang lebih lama dan juga nyaman. Venus akan mencapai tingkat kecerahan maksimum selama penampakan malamnya pada 2026, 18 September. Langit tersebut diperkirakan mencapai magnitudo sekitar -4.8, membuatnya menjadi salah satu objek paling terang di langit malam selain bulan. Venus akan terlihat tidak lama setelah matahari terbenam di dekat cakrawala barat. Pengamat juga dapat mencoba mencari Merkurius yang berada tidak jauh dari Venus. Dan karena tingkat kecerahannya yang sangat tinggi, Venus relatif mudah ditemukan bahkan dari kawasan perkotaan dengan tingkat polusi cahaya yang tinggi. Tanggal 22 September menjadi momen paling penting karena menandai equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Selain menandai pergantian musim, periode sekitar equinox juga dikenal memiliki kondisi yang dapat mendukung peningkatan aktivitas aurora borealis. Fenomena aurora tetap sulit diprediksi dan kemunculannya tidak bisa dijamin, namun kondisi geomagnetik di sekitar equinox dapat memberikan peluang lebih besar bagi pengamat di wilayah lintang tinggi untuk menyaksikan cahaya aurora. Dan selain fenomena yang memiliki tanggal tertentu, September juga menjadi waktu baik untuk memburu galaksi Andromeda, salah satu objek langit jauh paling populer bagi pengamat astronomi. Andromeda merupakan galaksi besar yang paling dekat dengan Bima Sakti. Galaksi spiral tersebut dapat terlihat sebagai bercak cahaya samar dengan mata telanjang apabila kondisi langit benar-benar gelap dan bebas polusi cahaya. Galaksi Andromeda dapat dicari sepanjang malam dan akan berada pada posisi yang lebih tinggi di langit sekitar tengah malam hingga pukul 1 waktu setempat. Dengan deretan fenomena tersebut, September 2026 menjadi salah satu bulan yang menarik bagi penggemar astronomi. Mulai dari pertemuan bulan dengan planet hingga peluang menyaksikan aurora dan mengamati galaksi tetangga. Langit malam bulan ini menawarkan banyak alasan untuk mengadah ke atas. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita ke informasi pasca gempa. Terisolir pasca gempa, warga Palue kesulitan mendapatkan pangan. Warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian wilayah terdampak masih terisolir. Sementara akses masyarakat untuk memperoleh bahan makanan maupun hasil kebun mengalami hambatan. Salah satu relawan yang membantu warga terdampak di Pulau Palue, yakni Suster Will Rambo. Dan ia mengatakan, pangan menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat Palue pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Menurut Will, kondisi tersebut semakin berat karena masyarakat tidak dapat leluasa menuju kebun untuk mengambil hasil pertanian yang menjadi salah satu sumber pendapatan mereka, karena mereka tidak dapat ke kebun untuk ambil hasil kebun. Di tengah keterbatasan tersebut, warga yang berada di lokasi pengungsian berupaya memenuhi kebutuhan makanan dengan memasak secara bersama-sama di kamp masing-masing. Dan Will menambahkan, kegiatan memasak dilakukan secara gotong royong dengan menyesuaikan sejumlah warga yang berada dalam setiap kamp pengungsian. Bantuan pangan yang diterima warga antara lain berasal dari GPIC, SVD, SPS, truk, dan juga pemerintah serta sejumlah relawan lainnya yang datang membantu masyarakat. Meski bantuan telah mulai diterima, kebutuhan pangan warga Palue masih menjadi perhatian karena kondisi geografis dan akses yang terbatas. Will juga berharap kepedulian masyarakat luas terus diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga Palue yang masih bertahan di tempat pengungsian. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan semoga pasca gempa masyarakat bisa mendapat bantuan dengan cepat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Dina di sini
1: dan juga Alif dulu.
0: Dan kita berdua bakal menemani pendengar semua di acara kita di pagi hari ya.
1: Ya, rote menyapa pagi.
0: Dan adakah informasi untuk hari ini, Kalif?
1: Ya, pendengar, saya dirikan satu informasi lagi, yakni desil bansos bisa berubah. Masyarakat diminta jujur dan aktif perbarui data. Perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN masih menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Tidak sedikit warga yang sebelumnya masuk kategori penerimaan manfaat justru berubah desil pada pemutakhiran berikutnya, sehingga berdampak pada kelayakan menerima bantuan. Penyuluh sosial Ali Madia Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan bahwa desil merupakan salah satu dasar yang digunakan pemerintah untuk menggelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pengelompokan tersebut, desil 1 hingga desil 5 umumnya menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial. Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi kemiskinan paling ekstrim, disusul desil 2 yang masuk kategori miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Sementara itu, desil 6 hingga 10 secara umum masuk kategori kelompok masyarakat yang dinilai lebih mampu. Tony menjelaskan perubahan desil tidak serta-merta berarti tidak lagi membutuhkan bantuan. Perubahan dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi, kepemilikan aset, status keluarga, maupun persoalan administrasi kependudukan. Tony mencontohkan seseorang yang sebelumnya berada di desil 1 dapat berubah menjadi desil 6 dalam pemutakhiran berikutnya. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan status kepemilikan aset atau informasi ekonomi yang tercatat dalam proses pendataan. Selain itu, ketidakakuratan serta informasi saat wawancara juga dapat memengaruhi hasil pengelompokan. Dan Tony menegaskan, kualitas data sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat. Ketika proses pendataan dilakukan, menurutnya masyarakat harus berani menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, termasuk aset, kepemilikan, maupun kondisi tempat tinggal. Petugas pendata juga diminta tidak sekedar melakukan wawancara secara singkat, tetapi harus mampu menggali kondisi masyarakat secara mendalam. Pendekatan yang humanis sangat penting karena tidak semua masyarakat mudah membuka informasi mengenai kondisi ekonominya. Tony menjelaskan penetapan seseorang sebagai keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pendamping PKH maupun dinas sosial. Prosesnya dimulai dari tingkat desa atau kelurahan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan menentukan keluarga maupun individu yang dinilai membutuhkan intervensi sosial. Hasilnya kemudian dituangkan dalam dokumen administrasi, termasuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Data tersebut selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk C. Dukcapil. Setelah melalui proses di daerah, data kemudian diteruskan ke pemerintah pusat untuk diolah dan menjadi dasar penetapan kelompok sosial ekonomi. Dan persoalan administrasi kependudukan juga disebut menjadi salah satu penyebab bantuan sosial terputus. Tony mengatakan, warga yang pindah dari satu keluarga ke wilayah yang lain wajib segera memperbarui data kependudukannya. Sebab, meski seseorang tetap berada pada kategori desil yang sama, perubahan data keluarga dan domisili dapat membuat sistem tidak lagi mengenali penerima manfaat pada lokasi sebelumnya. Dan ia menambahkan, perubahan kondisi tempat tinggal juga dapat memengaruhi hasil pendataan. Karena itu, data masyarakat harus terus diperbarui agar benar-benar menggambarkan kondisi terkini. Tony juga meminta masyarakat tidak berkecil hati apabila hasil pemutakhiran data menunjukkan perubahan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, pemerintah menyediakan ruang untuk melakukan perbaikan data. Masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengusulkan perubahan apabila kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat. Dan mekanisme serupa juga berlaku untuk program bantuan lain di luar bantuan sosial reguler, termasuk bantuan perumahan. Tony menjelaskan, instansi yang hendak memberikan bantuan harus terlebih dahulu menentukan lokasi sasaran dan berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Di sisi lain, Tony menyoroti penggunaan berbagai aplikasi pendataan yang berkaitan dengan kemiskinan dan bantuan sosial. Saat ini, terdapat sejumlah sistem digunakan oleh kementerian lembaga berbeda, antara lain aplikasi milik Kementerian Sosial, aplikasi Sepakat dari Baperinda, dan sistem yang digunakan Badan Pusat Statistik. Dan menurut Tony, berbagai sistem tersebut perlu memiliki pemahaman dan indikator yang selaras agar tidak terjadi perbedaan data di lapangan. Dan ia berharap harmonisasi sistem dapat menghasilkan satu basis data yang lebih akurat, sehingga program masyarakat yang membutuhkan. Dan juga Tony mengingatkan bahwa angka dan indikator saja tidak selalu cukup untuk menggambarkan kondisi seseorang. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
10: 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di acara kita yang satu ini di Halo RRI.
11: Ya, Halo RRI, pendengar bisa menginformasikan kondisi

Pendengar, donasi bikers lintas Flores sasar pedalaman. Penggalangan donasi untuk warga terdampak gempa di Flores terus dilakukan grup bikers lintas Flores. Komunitas tersebut berupaya agar bantuan yang terkumpul dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman yang sulit diakses. Penggagas Bikers Lintas Flores, Jeffrey Hermawan, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, kebutuhan warga masih cukup besar sehingga penggalangan donasi perlu terus dilakukan. Ia mengatakan bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah dan daerah pedalaman menjadi salah satu sasaran penyaluran bantuan. Jeffrey berharap semakin banyak masyarakat yang ikut mendukung penggalangan donasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dapat membantu memperluas jangkauan bantuan bagi warga terdampak gempa. Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Franciscus Bata, juga menyampaikan kondisi warga yang masih membutuhkan bantuan di sejumlah posko. Ia meminta informasi mengenai kebutuhan masyarakat di pedalaman dapat menjadi perhatian para relawan dan donatur. Franciscus mengatakan, bantuan yang datang dari berbagai pihak sangat berarti bagi masyarakat terdampak. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus diberikan hingga kebutuhan warga di wilayah terdampak, termasuk daerah pedalaman, dapat terpenuhi. Dan informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Pendengar, kita ke informasi, yakni BMKG waspadai angin kencang di 4 wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Sabu Raijua dan Manggarai. Dua hari ke depan terhitung 2-3 September 2026. Prakirawan cuaca BMKG El Tari Listi Aziza di Kupang mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Angin musim timur masih aktif di wilayah NTT. Kondisi ini turut menyebabkan wilayah NTT masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi musim kemarau juga membuat lingkungan di sejumlah wilayah NTT menjadi lebih kering. BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi yang kering. Sementara itu, kategori peringatan hujan sedang hingga lebat pada 1 September tercatat nihil. Kondisi yang sama juga berlaku 2 dan 3 September. Tidak adanya wilayah yang masuk kategori peringatan hujan tinggi. Dan kategori siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat juga tercatat nihil selama periode tersebut. Begitu pula kategori awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang terjadi terdeteksi di wilayah NTT. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca, informasi peringatan dini, dan dapat berubah sesuai dinamika atmosfer yang akan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan terbaru. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Single buat album kita selanjutnya dengan judul Ada Yang Marah.
2: Tuh, Pak. Ya.

kamu ketahuan dari Irwansa. Nah, pendengar, saya dengar lagi satu informasi, yakni perjuangan panjang berhasil jaringan listrik Dusun Ufa mulai direalisasikan. Perjuangan menghadirkan akses listrik bagi masyarakat Dusun Ufa, Desa Batevalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, mulai menunjukkan hasil. Perluasan jaringan listrik di wilayah tersebut dipastikan mulai direalisasikan oleh PT PLN pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi PSI, Simpson Polin, setelah melalui komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan bersama PT PLN. Baik PLN Rotendao maupun PLN wilayah NTT. Simpson mengatakan perluasan jaringan listrik di Dusun Ufa merupakan hasil dari perjuangan panjang dan komunikasi yang tidak pernah terputus dengan pihak PLN. Ia berharap pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat Ufa sudah bisa menikmati listrik pada momentum Natal 2026. Menurutnya, masyarakat Dusun Ufa telah menanti hadirnya fasilitas listrik PLN sejak lama, bahkan setelah puluhan tahun Indonesia merdeka. Masyarakat di wilayah tersebut baru mendapatkan kesempatan untuk menikmati salah satu fasilitas dasar negara berupa jaringan listrik. Simpson menegaskan perjuangan menghadirkan listrik tidak hanya dilakukan untuk Dusun Ufa. Pada tahun yang sama, perluasan jaringan listrik juga akan dilakukan di Dusun Hararano, Desa Sirubeba, Kecamatan Rote Timur. Dan ia berharap kehadiran jaringan listrik dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, komunikasi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga di kedua wilayah tersebut. Simpson juga menyampaikan apresiasi kepada PT PLN yang telah merespon kebutuhan masyarakat dan membuka akses pelayanan kelistrikan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik. Dengan mulai direalisasikan perluasan jaringan tersebut, masyarakat Dusun Ufa dan Dusun Hararano diharapkan segera merasakan manfaat listrik PLN sekaligus menikmati pemerataan pembangunan hingga ke pelosok wilayah Rotendao. Dan pendengar, informasi ini tentunya Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik.

0: kanal informasi dan inspirasi. Ternyata kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan tentunya di acara kita di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, saya Alif Ndolu.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Kami mengucapkan sampai jumpa dan bye-bye.
0: Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali hari ini saya Ner Leolele kembali hadir di ruang dengar Anda dalam edisi Rote siang dan sore tanggal 2 September 2026. Tidak terasa ya, sudah masuk September kita ya. Sedikit lagi sudah mau Natal dan sedikit lagi 2027 ya. Tidak terasa ya. Kita semoga kita semua di mana saja berada selalu diberikan keberkahan, diberikan kekuatan untuk selalu menikmati hari-hari yang Tuhan kasih untuk kita. Oke, pendengar, selanjutnya seperti biasa di rotasi yang ini akan ada rangkaian informasi, rangkaian program dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 17.30 sampai di jam setengah 6 ya. Sampai setengah 6 itu nanti ada informasi, ada banyak hal. Jadi tidak akan rasa sendirilah untuk hari ini selama siang sampai sore. Selama siang sampai sore saya akan sendiri karena ada beta tuh. Dan sampai malam saya sendiri aja, nanti ada kawan yang lain. Seperti biasalah. Oke, mendengar ketong mulai dengan beberapa lagu, nanti ada informasi yang akan hadir juga. Jadi tetap standby bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana, tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
4: Lu nih kekar mana kok, masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih, bagus-bagus toh, dia pun model susama ke barang bermerek dari toko.
3: Ini tenunku, kita kira barang impor tadi, kok dia pun model terlalu gagah.
4: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
1: diatur gitu segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi kembali, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya gitu.
0: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
1: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7 betul.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan. Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Apel pagi berarti sekitar jam...
0: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
1: betul. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang di
0: untuk dikoncat? Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
1: Berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh harian, kita betul. Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh, Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership. Betul. Gitu ya.
0: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
0: Betul,
1: juga
0: betul.
1: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada, ada latihan belajar mengajar
0: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke.
0: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Oke.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini. Apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri,
0: percaya
1: penting
0: diri.
1: Banget sih.
0: Betul,
1: itu, Mas.
0: Betul.
1: Penting banget.
0: Betul, kemudian disiplin. Karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk.

0: persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Oh gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
0: Berbeda.
1: Ya,
0: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
0: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
0: mendirikan tenda alas tidur,
1: untuk alas tidur
0: gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi, Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Serbu, betul. Untuk...
0: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan kompartemen, diisi-isi betul, dengan betul. Senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang
1: ini
0: buat dimasak.
1: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Itu kompor.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang Mas buka?
1: Botol
0: minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran.

0: itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya? Padahal ukurannya agak
1: kecil
0: kompak,
1: kan?
0: Ya, agak
1: terlihat kecil, kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
0: Kecil, betul. Tapi banyak ya, Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya? Aduh, beneran deh ini. Keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
0: Iya.
1: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
0: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi-etnis, multi-agama gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit.
0: Iya.
1: Nah, yang satu bahagia, semuanya bahagia. Seperti
0: harmonis
1: itu,
0: sekali betul, sih, Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, Danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya. Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya Kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
0: dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini oke, setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. Percayakan kawan-kawan hadir dengan Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti Free Day Talk antara TV, topik program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan yang kerjasama antara LKBN Antara dan RRI. Nanti kita akan ikuti lagi podcast lainnya tiap hari Rabu ya, dalam setiap minggu, setiap hari Rabu. Oke, mendengar, selanjutnya ada beberapa lagu sampai di pukul 12 kita masih menanti untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebunuhan.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika

Kita beralih ke olahraga basket, pendengar. NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
0: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3-6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
3: Looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: It's so very good, so it was really tough to start.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: But I think I had a great match.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulket. Skulket melaju usai menyingkirkan Nishez Basaferet.

0: set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez. Dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Penyintas sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, kayaknya shalom, the ball.
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for the PSM first.
1: Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin

0: And this year we are much better.
1: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini, kami jauh lebih baik, karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim
0: I'm very happy what I saw this preseason.
1: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
0: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
1: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami lihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali, ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa di

0: UKI bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita kembali di RRI Pro 1 Rote dengan berbagai macam informasi dan juga beberapa lagu pilihan yang akan hadir untuk Anda di siang hari ini. Sampai di pukul 13 nanti, lanjut dengan Warta Berita Siang produksi RRI SP Rote. Satu lagu dari Ribas menemani kita di siang ini.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: monyet dong.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita siang produksi RRI Esperote edisi Rabu 2 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Yang kedua, Satlantas Polres Alor dan Jasara Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leo Lede. Kita ke informasi pertama. Dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejati NTT, menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan donor darah dilaksanakan pada Selasa 1 September 2026, bertempat di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, AA Raka Putra Darmana, mengatakan pelaksanaan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tingkat Kejati NTT yang mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Melalui kegiatan donor darah ini, Kejati NTT menunjukkan komitmen bahwa peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI tidak hanya menjadi momentum refleksi internal organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Kupang dan berhasil mengumpulkan sebanyak 55 kantong darah yang nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah serta memperkuat semangat kepedulian sosial di lingkungan keluarga besar Kejaksaan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain melibatkan jajaran internal Kejaksaan, kegiatan donor darah ini turut mendapat partisipasi dari pegawai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta anggota Denpom Kupang sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antar instansi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Laporan selengkapnya oleh reporter Raja Ewaldus.
2: Bupati Rotendao Paulus Henuk berencana melanjutkan geliat ekonomi UMKM melalui program Weekend Bazar. Program tersebut menjadi tindak lanjut setelah suksesnya pameran pembangunan dan expo UMKM selama Agustus 2026. Paulus mengatakan kegiatan bazar tidak akan terus dipusatkan di lapangan Christian Hemia Dilak. Pemerintah akan mengarahkannya ke kawasan Civic Center area perkantoran. Menurutnya kegiatan akan dipadukan dengan hiburan, kesenian, serta olahraga masyarakat.
3: UMKM yang kita tampilkan ini, saya mau tantang sebenarnya. Kita akan bikin kegiatannya tidak akan berhenti. Kami sedang merancang bangun. Kita akan bikin weekend bazar. Setiap minggu kita akan bikin kegiatan. Tapi tidak di sini terus. Kita akan naikkan itu di Civic Center. Kita akan bikin panggung hiburan, panggung kecil tapi kita bikin di situ. Untuk kesenian kita tampilkan olahraga, zumba, boleh joget-joget bisa. Tapi ada juga olahraga di Sabtu pagi dengan Jumat sore. Lalu malamnya kita bikin kegiatan. Weekend bazar itu bisa menampilkan jualan apa saja.
2: Bupati Paulus Henuk juga mendorong pemuda Rotendao lebih aktif menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan kreativitas dan usaha pemuda. Ia meminta pemuda mengajukan proposal bisnis sesuai potensi yang ingin dikembangkan. Pemerintah akan membuka peluang mendukung melalui pembiayaan maupun kerjasama perbankan. Paulus menegaskan pemuda tidak boleh hanya bergantung pada peluang menjadi ASN. Menurutnya generasi muda harus berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan pemasaran digital, desain produk, pertanian, serta peternakan. Dukungan tersebut diarahkan agar pemuda mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
3: Saya mau tantang pemuda-pemudi Rotendao. Tahun depan saya akan menyiapkan, saya dan wakil menyiapkan anggaran di APBD untuk pemuda-pemudi Rotendao. Yang kadang-kadang di Facebook, pemerintah tidak menyiapkan pekerjaan, tidak membuka lapangan kerjaan, tidak. Pemerintah tidak mau mengejarkan masyarakat untuk hanya menunggu. Pemerintah akan support dengan daya, dana, dan upaya. Tapi kreativitas dan inovasi harus datang dari pemuda-pemudi Rotendao. Saya tantang untuk bikin proposal bisnis. Dekranasda kita akan bikin restoran. Pemuda-pemudi yang kreatif di sektor kuliner mampu menampilkan produk-produknya, kita kasih ruang di Dekranasda untuk itu jadi restoran yang tempat mereka berjualan. Jangan pernah hanya berharap mau tes P3K, tes PNS, TNI, Polri, itu terbatas. Tapi kau mau berusaha di bidang apa saja, pemerintah akan support.
2: Bupati Paulus berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Rotendao dapat bergerak dari potensi lokal masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda di Pulau Sumba melalui pelatihan inkubator bisnis. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
4: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda di Pulau Sumba melalui pelatihan inkubator bisnis. Kegiatan tersebut menyasar pemuda berusia 16 hingga 30 tahun dari Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matius Ngadu Uli SE MHUM, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 40 pemuda, masing-masing 20 orang dari Sumba Barat dan 20 orang dari Sumba Barat Daya.

0: pelatihan inkubator bisnis. Dan di dalam itu kami juga meminta untuk pemuda-pemuda yang punya usaha dan bahkan pemuda-pemuda yang berminat atau baru merencanakan usahanya untuk mengikuti kegiatan ini yang kami laksanakan di Hotel Pelita dengan beberapa narasumber dari akademisi, yaitu dari Undana, Dr. Hendrik Tora dan Dr. Yakob Aboladaka. Melalui materi-materi manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, bahkan branding-branding yang akan mereka buat untuk pemasaran dan juga pemasaran melalui media atau digital.
1: Menurut Matius, pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan pemuda dalam mengelola usaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi wirausahawan mandiri dan penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Para peserta diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal di Sumba untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipasarkan mulai dari tingkat daerah hingga nasional bahkan internasional. Dispora NTT juga menyiapkan tindak lanjut berupa penguatan modal usaha. Para peserta akan dibentuk dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok diminta menyusun proposal usaha untuk diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui proses verifikasi dispora. Setelah proposal dinyatakan memenuhi persyaratan dan diterbitkan surat keputusan, bantuan pemerintah akan disalurkan melalui rekening bank NTT untuk mendukung pembangunan usaha masing-masing kelompok. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Satlantas Polres Alor dan Jasa Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Laporan selengkapnya oleh reporter Stefani Libu.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Alor melalui Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL berkolaborasi dengan PT Jasa Harja Kabupaten Alor memberikan apresiasi atau reward kepada pengemudi ojek di wilayah Kabupaten Alor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan dan perlengkapan keselamatan, serta taat membayar pajak kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor Bripka Jian Dwi Harmoko mengatakan, pemberian penghargaan tidak hanya bertujuan mendukung penertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dengan pendekatan humanis. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki peran penting karena setiap hari beraktivitas di jalan dan dapat menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya.
4: Kami memberikan sebuah helm kepada Bapak sebagai bentuk apresiasi atau reward karena Bapak telah memenuhi dan melengkapi seluruh kelengkapan dalam berkendara. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak untuk terus tertib berlalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan, serta menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Semoga helm ini dapat bermanfaat dan selalu digunakan saat berkendara. Terima kasih atas kepatuhan dan kesadaran Bapak dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.
3: Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, Jasa Harja, dan komunitas pengemudi ojek diharapkan semakin kuat. Penghargaan kepada pengendara tertib juga diharapkan dapat memotivasi pengemudi lainnya untuk melengkapi administrasi kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir. Kehadiran jembatan perintis Garuda Merah Putih mempermudah mobilitas masyarakat perkotaan Atambua. Berikut dilaporkan oleh reporter Kristiandi Mau.
5: Sekretaris Kelurahan Rinbesi Julianus Tes Asa menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukabere dan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang dapat dimanfaatkan warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, maupun memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Julianus menjelaskan keberadaan jembatan perintis Garuda sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
6: Oh iya.

0: Dengan adanya pesan gantung merah putih ini, kita merasa bangga karena kemarin-kemarin warga tidak bisa melintas lewat sini karena jembatan itu tidak bisa dilewati. Tetapi setelah ada perbaikan, masyarakat bersyukur karena masyarakat di sebelah kali itu rata-rata mereka membuat sayur-sayuran apa segala macam, sehingga dengan adanya jembatan ini mempermudah mereka akses menuju ke pasar Akang Gua.
1: Menurutnya, keberadaan jembatan ini akses semakin mudah, tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan turut memberikan dampak terhadap distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.
0: Jadi masyarakat juga merasa bangga bahwa sudah membantu mereka. Dimana sebelumnya mereka naik ojek harus terputar lewat Motabui. Tapi dengan adanya jembatan, masyarakat terbantu seperti itu.
1: Sekelur Rembesi berharap keberadaan jembatan perintis Gerudan Merah Putih dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur juga dinilai penting agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak maupun mengurangi fungsi jembatan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Yang kedua, Satlantas Polres Alor dan Jasra Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun kok beta sudah lu di sini ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe helm ada di kak. Nah, kobe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik.

0: dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Ner Leolede di rangkaian Rote siang ini ya. Kita di pukul 13.46 atau jam 1 lepas 46 menit, lagi sedikit jam 2 siang ya. Untuk itu ada satu informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini kepada semua teman sejawat perawat, informasi kegiatan tentang pelatihan BTCLS atau Basic Trauma Cardiac Life Support. Ini untuk meningkatkan kompetensi kegawat daruratan melalui pelatihan BTCLS yang komprehensif dan aplikatif. Jadi semua rekan-rekan sejawat perawat, mari kita ikuti kompetensi kegawat daruratan ini melalui pelatihan BTCLS. Materi yang diberikan lengkap, mulai dari BHD, bantuan hidup dasar atau basic life support, kemudian ada initial assessment, kemudian penata laksanaan trauma dan kegawat daruratan kardiovaskular, lalu ada airway, breathing, circulation, evakuasi dan transportasi pasien. Nah, untuk lokasinya di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 sampai 12 September 2026. Metode pembelajarannya itu yaitu blended learning, online dan tatap muka. Kemudian tanggal 7 sampai 9 September 2026 via daring, lalu tanggal 10 sampai 12 September 2026 itu tatap muka. Itu untuk rinciannya ya. Jadi tanggalnya dimulai tanggal 7 sampai 12 September, tapi tanggal 7-9-nya itu via daring, lalu 10 sampai 12 itu untuk tatap muka. Fasilitas yang didapat ada sertifikat Kemenkes RI yaitu 15 SKP Kemenkes dan 1 kredit, kemudian akses LMS pelataran sehat, lalu ada kit pelatihan dan t-shirt, lalu ada door prize dan hadiah peserta terbaik. Ada juga konsumsi saat tatap muka kegiatan nanti berlangsung. Untuk peserta semua dikenakan biaya investasi yaitu Rp2.800.000. Nanti

0: bisa ditransfer lewat Bank Mandiri di 1670-0240-22344. Sekali lagi, bisa ditransfer lewat Bank Mandiri di 1670-0240-22344 atas nama Primade Nusa Persada. Pendaftaran sudah dibuka nanti sampai tanggal 4 September. Jadi hari ini tanggal 2 September masih dibuka. Jadi siapapun pendengar, punya kawan, punya saudara semua yang sejawat perawat, boleh diinfokan kepada mereka. Bahkan boleh yang perawat mungkin ada dengar sekarang, bisa gabung langsung ya. Jadi untuk daftar itu lewat forum Google nanti, bisa kontak di WA lewat Kakak Maya Seubelan di nomor telepon 0821-4678-7537. Untuk kontak pendaftaran bisa lewat Kakak Maya Seubelan di 0821-4678-7537. Sekali lagi, Kakak Maya Seubelan 0821-4678-7537. Jadi pendengar semua, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi harapan hidup seseorang besok. Marilah jadi tenaga kesehatan yang siap siaga adalah pilihan profesional. Tingkatkan kompetensi, perluas manfaat, dan upgrade skill life saving pendengar semua. Bergabung dalam pelatihan BTCLS ini. Demikian pendengar, informasi tentang kegiatan pelatihan BTCLS yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Nero di rangkaian Rote siang ini. Kita di pukul 14.18 ya. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu daerah karena kita di program musik tradisional dan daerah. Selanjutnya lagu timur ya. Sekarang lanjut lagu daerah Rote yang akan menemani kita di siang hari ini. Dan nanti lagu daerah ini habis nanti kita masuk di dalam program Pro Dangdut. Jadi yang mau gabung di Pro Dangdut sangat bisa ya, kok gabung di Pro Dangdut. Terus bisa request lagu dan salam-salam juga. Oke, satu lagu dari Rote duluan, dari kita pun To'o John Seme, yaitu Nusa Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali lagi bersama saya Ner di program Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote. Dan seperti biasa hari ini saya juga buka live di TikTok, di channel TikTok kita di RRI Rote. Dan untuk yang mau bergabung via telepon dan WA juga bisa di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Dan yang mau bergabung lewat akun TikTok kami di RRI Rote bisa juga nanti gabung saja, terus ketik request lagu apa, salam-salam buat siapa, nanti beta bacakan dan beta tampung lagu-lagu. Dan ingat, lagu-lagu dangdut ya, jangan lagu-lagu rohani. Oke, lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Kita mulai dengan lagu dari Vita Alfia dengan judul Simalakama.

0: Ya, itu dia lagu dari Ajeng Febria ya, dengan judul Cinta Mulia, menemani kita di sore hari ini dalam program Pro Dangdut dengan saya Nero di studio Pro 1 RRI. Seperti biasa di program Pro Dangdut yang baru bergabung, baik lewat 92,5 maupun di TikTok kami di RRI Rote, kami sudah buka layanan untuk mau request lagu bisa. Ingat ya, lagu dangdut, jangan minta lagu daerah, jangan minta lagu rohani. Aplek, jangan minta beta yang menyanyi, bahaya kalau beta menyanyi meteran jatuh kan. Oke, ketong pi di TikTok dulu ya, sambil menanti kalau ada yang gabung di via telepon. Di TikTok sudah ada siapa-siapa nih, ada kakak Mario Teti, ada Bapak Raja Ewaldus, ada kakak Termanu Channel, terima kasih sudah gabung, ada kakak Putri Aurora, kemudian ada kakak bahasa Korea, kakak siapa ya, kakak Emi kan. Siap, ada kakak Fani, terima kasih kakak Heni, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih kakak Heni, Tonyus memberkati juga. Kemudian kakak Raja Dangdut Maya dulu Bapak Pener. Dangdut Maya tuh yang kemana le Bapak Raja nih. Lagu bikin mengantuk. Wadih, nah lagu yang mana yang soalnya mengantuk, kakak bahasa Korea. Kemudian kakak Masnya Tiara, lagu Kembali Sa. Termanu Channel, merapat kakak Fandi Suko. Kita masih kerja nih abang. Oke, saya bertahan di TikTok, kita lanjut angkat dulu yang di telepon nih. Halo, selamat sore Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Emi kak.
0: Halo Nona Emi, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, lagu apa Nona Emi sayang?
1: Ini lagu Ani Marcella kak, Ding Ubi Muncak.
0: Apa Marcella ulang sayang?
1: Ani Marcella.
0: Dengan?
1: Ubi Mesak.
0: Judul apa tuh?
1: Bata Hati.
0: Oh, andalan ya, Ubi Mesak. Bata Hati. Ya.
1: Basah.
0: Oh, basah. Soalnya kering-kering ya. Kok. Oke, okay, kakak Emi. Nah, kakak Emi langsung ngasih mati. Ketemu baru mau tanya, mau salam-salam buat siapa? Makasih kakak Emi. Kakak Emi adalah salah satu ketemu penelpon setia ya di program Pro Dangdut. Oke, okay, lanjut di TikTok ya. Kakak Termanu Channel tadi bilang merapat kakak Fandi Pelokila suka, wah masih kerjaan ya abang. Nanti habis baru beta merapat. Oke, kakak Termanu. Kakak Termanu pasti dari Rote Tengan ya. Kenal mitra kok kakak Termanu. Kenal kakak mitra sin lah ya kok. Kakak Mas Niat Yaru minta lagu Kebalai. Wih, Kebalai soalnya bisa mah eh. Kutong dangdut yang Kebalai itu yang kemana lah ya mamaku sayang. Lain sayang dangdut mah. Kakak lihat Cinta Satu Malam Feni Nur. Siap wih, Cinta Satu Malam ya bahaya. Harusnya cinta tuh selama-lamanya, jangan satu malam saya kakak lihat. Kemudian kakak Rio Titi, Sakit Perih Luka Vicky Salamor. Itu dangdut kok abang. Sakit Perih Luka ya. Om Rio minta lagu Mabuk. Wih bahaya, Bapak Raja pengketikan nih bahaya nih. Orang dengar bahaya nih, orang baca. Om Rio Titi minta lagu Mabuk. Kemudian ada kakak Rafiki, halo kakak, nanti cari lagu spesial kasih Om Rio, Bapak Raja. Kakak Mario su hadir nih di bawah. Oh siap siap. Kakak Mario jangan lupa berdoa ya, makan banyak di bawah. Nanti pulang kayaknya gelap mata deh. Kemudian kakak Asri Henuk, salam selamat sore lagu Kau Dan Hatimu. Itu lagu dangdut kok kakak Asri sayang. Eh ketemu lagi dengan kakak Ganteng. Halo kakak Rima Nafe, Mama Rima Nafe, Tuhan berkati. Kemudian Om Rio Teti, Om Raja datang dulu. Om Raja kayaknya ada yang panggil terus di bawah. Oke, okay, kakak Lia sudah Cinta Satu Malam besok tarot. Siap. Kakak Riyama, halo kakak Ganteng. Halo kakak Riyama. Halo sayang, selamat siaran nih sayang. Siap mama sayangku. Kakak bahasa Korea, lagu Terajana. Siap, lagu Terajana dengan Veronica yang versi dangdut. Oh, lu kenal Veronica. Oke. Okay. Siap kakak lagu bahasa Korea, lagu Terajana. Kakak Masnia Tiaru, lu kenal Veronica versi dangdut. Siap, nanti ada. Fokus di Bukit Tengkorak. Sekarang ada Bukit RRI abang eh. Kemudian ada kakak Nero. Halo kakak sayang. Halo Nona Adi. Ini memang vokalis terbaik ini mah. Nona Keri, apa kabar Nona Keri? Awisu di lokasi. Selamat sore kakak Ganteng, salam dari Timor Leste. Mantap kakak bro tes loriku. Hemu kok kakak brother loriku. Hemu. Kakak Riyama, request lagu dangdut lagu Madu. Amris Arifin. Siap kakak Riyama. Wih ini kakak Raja deh. Ini kakak Termanu, kakak Raja, kakak Rio Teti hanya baca di sini. Makasih abang Fandi Pelokila. Wih abang ada gacor kok ini hari ini. Pun banyak deh abang. Kemudian kakak Wayan Sunarta. Halo kakak To'o, selamat sore. Halo Opa Wayan. Apa kabar Opa Wayan, sehat-sehat kok? Kakak Fandi Pelukila, Bapak Raja merapat. Ma depan Alfamart, alun-alun. Wih. Anu bagaimana kalau bikin grup Sako kalau merubah bahasa? Oke, lanjut. Ada Kakak Bregi, ada Kakak Riyama, ada Kakak Termanu Channel, Kakak Wayan Sunata, Kakak dari Holohama request lagu Kepiting Laut. Kepiting Laut itu lagu dangdut kok, Kakak Wayan. Kepiting Laut, bukan lumba-lumba kok, Kakak Wayan. Siap, makasih Kakak Fandi, terbaik. Kakak Fandi pembagi gorengan banyak leh. Terima kasih Kakak Fandi. Kakak Fandi ada gacornya, baru terima gaji nih pasti. Kakak Nero, tolong putar request lagunya Bapak Wakapolres, Kepiting Laut. Oh Bapak Wayan, ini Bapak Wakapolres kok. Hormat Bapak, salam kenal Bapak Wayan. Terima kasih sudah masuk di RRI Roti. Ini Bapak Wayan adalah Wakapolres Kabupaten Rotendao. Terima kasih, hormat Bapak sudah masuk. Kalau bisa datang main di RRI juga Bapak Wayan. Bapak Wayan ganteng. Bapak Wayan datang main di RRI juga Bapak. Siap, Kepiting Laut ya, nanti beta cari. Kemudian ada siapa lagi nih? Jangan terlalu live Ju, mari Su. Bukan jangan terlalu live, memang ada kerjaan. Aku tunggu kerja begini Su. Kerja harus live deh, Kakak Brigade Ade. Sorry Kakak Papu hadir, biasa request lagu Kakak. Bisa Kakak Lili Moye, lagu dangdut ya Kakak Lili Moye. Siap, terima kasih Bapak Wayan. Hormat Bapak Wayan, terima kasih sudah gabung di sini. Ini biasa Kakak Cintami, biasa Kakak Cintami biasa senggol-senggol. Kakak Ricky Diaz juga biasa senggol Bapak Wayan nih. Mantap Bapak Wayan, terima kasih Bapak Wayan. Kita mulai dengan lagu dari mana sebanyak nih, dari Feni Nur ya, Cinta Satu Malam. Sebenarnya cinta harus abadi, bukan satu malam. Setuju kosong deh semua.

Ya itu dia, lu kenal Veronica ko. Lagu spesial tadi banyak yang minta Terajana dan nih Extend Terajana bersama lu kenal Veronica, itu lagu gabung satu kali sih. Semoga lagu tadi bisa menghibur nih, untuk Kotong semua. Dan yang baru gabung, Kotong ada di program Pro Dangdut Pro 1 era Rirote. Jadi ini spesial program, bisa salam-salam request lagu, mau lagu dangdut bisa, lagu bagoyang juga bisa. Intinya jangan lagu rohani, jangan lagu di daerah ya. Lagu daerah ada, tapi biasa dia jam 2 dong. Kalau sejam 3 itu Kotong lagu-lagu dangdut. Oke, buat saudara semua yang baru gabung dan lanjut di TikTok dulu sambil menanti yang mau telepon. Kotong juga buka line telepon atau WA, bisa video call, bisa video call lah. Janganlah bisa telepon WA maksudnya. Kalau video call sudah jadi lain lah itu. Bisa telepon WA di 0851 9591 9250. Oke, Kotong lanjut di TikTok dulu sambil menanti kalau ada yang mau gabung lewat telepon. Ada siapa-siapa nih? Ini kebanyakan. Ini kebanyakan Bapak Raja, Kakak Fandi, ini tim-tim bawah dong, ada komen terus ini. Oke, Kakak Bodrex. Ada Bapak Wayan Sunarta, ini ketumpung Bapak Wakapolres Rotendao. Hormat Bapak sudah gabung di Pro Dangdut RRI Rote. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Semoga gabung terus. Kotong juga ada di nama Ruang Rindu Bapak Wayan, tapi jam 10 nah agak terlalu lat deh. Kalau dangdut yang jam-jam 3 begini. Oke, ada Kakak Jero Lucy. Halo, selamat sore Kak Ganteng. Salam untuk Bos Fandi Pelokila tuh. Soni datang main-main leko. Soni datang mamen leko. Itu dia Kakak Fandi Pelokila, ada salam dari Kakak Jero Lucy. Bilang soni datang mamen-mamen leko. Woi, ada yang rindu tuh Kakak Fandi Pi dolo, pi mamen dolo. Kakak Termanu Channel, suatu kebanggaan buat Kakak Nero untuk Bapak Wakapolres Rotendao. Hormat Kakak Termanu, hormat Bapak Waka, semoga betah ya di Pro Dangdut RRI Rote. Mohon maaf kalau Kotong agak lebay-lebay sedikit, ini supaya jangan mengantuk, biar kawan-kawan nunju terhibur, yang dengar beta pu suara, meskipun cempreng, bisa menyanyi juga tetap. Intinya bisa senang-senang sama-sama, oke? Okay? Kakak Brigade, kakak request lagu India boleh, kau sing-sing pas Kotong caya-caya nih. Siap Kakak Brigade, lagu India apa? India Dangdut kok? Tapi Kotong putar Bapak Waka punya dolo abis ini, kepiting laut. Lanjut dolo ada Kakak Didi, Bos BKKBN, halo. Kemudian ada Kakak Bodrek, Kakak Christovel, ada Kakak Christovel minta lagu Wakuncar. Siap, salam Rote. Salam Kakak Wakuncar, siap ya. Kakak Ongko, Kakak lagu Sambala Sambalado. Ada, siap, beta tampung ya. Halo Kakak Dialai, terima kasih sudah gabung, Tuhan berkati. Kemudian Kakak Makio Pisape, salam Kakak semangat Kakak sampai di Alak. Mantap, terbaik. Kemudian halo Kak Aina Natalia, Nona Natalia, Kakak Christovel Terajana. Tadi sudah ya Abang ya. Kakak kasih masuk. So. Woi, bye. Ini bisa bisa baca kalau ini dong. Kakak Christovel habis ini Wakuncar, siap Wakuncar. Siap lagu India untuk Bapak Waka. Siap Bu, Bapak Waka. Bapak Waka ada darah India kok Bapak Waka. Bapak Waka ada darah-darah India sedikit nih pastinya, suka lagu India nih. Ini banyak yang bilang Bapak Waka suka lagu India. Makio Pisape, salam Kakak Yona, ya, Kakak Nero. Siap, hormat. Ini Kakak Yona pun mama aku, mama sayang. Salam kenal ya, Ma Beta Nero. Salam kenal sekali lagi, Mama. Kakak Jen Salem, mantap Kakak, asik. Terima kasih Kakak Jen Salem, Tuhan berkati. Bapak Raja bilang, ser. Ya, kaki di atas. Oh, tadi bagoyang, kok kaki di atas. Kok bahaya. Kok tuh susah bagoyang lah itu, ikut olahraga itu. Lagu Nuri Terpidana. Oh, Om Rio pun lagu Nuri Terpidana. Oke, sebentar baru bicara ya. Bapak Iyo siapa yang supidana Bapak Iyo lah ini. Kalau beta Bapak Wayan, beta aliran Jai Bajawa. Oh, jadi Bapak ada darah India Bajawa kok Bapak. Bapak Waka. Samato Jai Bajawa Om Ner. Oke, okay, Samato ya beta tampung ya. Habis Jai Bajawa Inu Tua Arak, siap. Vece Bobo saya gak keborek bilang Vece Bobo. Vece Bobo tuh apa gak keborek besok entah be, masih polos nih gak keborek. Kakak Jesse bilang siang kakak Jesse. Halo Kakak Ner, halo Scorpio. Halo Scorpio cantik, Jai Dolo sama tuh siap. Halo Nona Keri, siap Kakak Nero, halo Nona Keri sayang. Hormat, makasih Kakak Sandi terbaik, Kakak Sandi terlalu amat sangat gacor. Samato Om Ner, siap Samato abis ini. Tapi Kotong putar kepiting laut dulu, tadi Bapak Wakis minta kepiting laut duluan, oke? Jadi buat saudara semua sekali lagi Kotong di program Pro Dangdut, Kotong sampai di jam 4 eh. Masih ada setengah jam. Jadi yang mau request lagu bisa ketik saya di situ. Terus mau salam-salam juga bisa ketik di situ. Mau tagih utang juga bisa ketik di situ. Nanti yang
Nanti orang yang berutang dia yang baca. Mau cari jodoh juga bisa, kan ada banyak orang di situ. Jadi yang bujang-bujang tuh bisa cari jodoh di situ tuh, ada tuh. Ada kayak contoh Om Fandi itu masih bujang. Ada Om Fandi masih bujang, ada Kakak Bodek juga masih bujang di TikTok ya. Kalau yang di rumah lebih datang telepon saya, langsung telepon di 0851 9591 9250. Untung cari lagu jodoh tuh. Cari lagu yang jodoh dangdut begitulah, supaya tahu bisa dapat jodoh kan. Oke, lanjut, ada lagu Kepiting Laut ini, request dari Bapak Wakapolres, Bapak Wayan. Terima kasih Bapak Wayan sudah gabung ya di Ketong sini. Ini dia dari Via Valen, Kepiting Laut.

0: Ya, pendengar masih dengan Weta Nero di Prodang di sore hari ini. Kita tadi dengar lagu dari lagu dengan judul Basah Hatiku. Jadi ternyata bukan paru-paru saya yang basah, ketumbuh hati juga bisa basah. Kok begitu ya? Itu kata-kata Om Rio Teti. Oke, kita sudah di penghujung acara Prodang dulu teh. Nanti dia putar lagu-lagu sisa sah. Sisanya beta baca salam-salam ya. Oke, kita mulai dari TikTok dulu karena belum ada yang komen di WA, belum ada. Jadi kita di TikTok dulu. Oke, mulai dari banyak lah. Sudah sekitar 13 juta ribu orang yang hadir di TikTok RRI Rote. 13 juta ribu orang itu ke mana lah ya? Wih, terima kasih spesial buat Kakak Fandi Peloki lah ya, jadi pendonor terbesar di RRI Rote. Makasih. Kakak tolong lap dulu tinta di hidung tuh. Sana bisa hilang nih Kakak Brigade. Sana bisa lah Kakak Brigade. Ini tinta alami nah. Dia tahan lama kayak tintaku padamu. Oke, lanjut di TikTok. Ada Bapak Wayan nih, Bapak Wayan ini kita pung Wakap Polres Kabupaten Rotendao, Bapak Wakap Polres, Bapak Wayan bilang luar biasa Pro 1 RRI Rote. Terima kasih Bapak Wayan juga luar biasa. Selalu sehat-sehat terus ya Bapak Wayan. Kirim salam kasih keluarga itu jam berapa kalau malam? Kalau malam itu namanya Ruang Rindu, itu jam 10 malam ya. Yang mau gabung bisa juga jam 10 malam Ruang Rindu, tapi itu kebanyakan lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop. Kalau jam 3 ini fokusnya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu bagoyang lah, oke? Okay? Semoga bisa tambah-tambah informasi buat saudara semua tentang RRI Rote. Lanjut, lagu apa lagi nih? Wakuncar udah rilis, Wakuncar. Oke, okay, aduh lupa, Wakuncar. Becuruga Kakak Nero pung rayuan maut nih. Bapak Wayan, beta nih masih polos. Saya tidak tahu merayu, saya hanya fokus menyiar. Saya kerjanya hanya menyiar, bukan merayu. Seperti itu kira-kira Bapak Wayan. Kemudian Kakak AOL, salam untuk keluarga di Rote Selatan. Siap Kakak AOL, salam buat keluarga besar di Rote Selatan juga dari RRI Rote. Kemudian Kakak Lili Moe, kakak saya mau kirim salam buat orang tua yang ada di Rote Dengka, Dengka laki, Bapak Yopi Moe bersama Mama, apa kabar? Aduh, Bapak Yopi dan Mama, Mama Moe apa kabar? Kakak Lili ada rindu. Pasti Bapak Yopi deh, Mama Moe pasti harap Kakak Lili juga sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Nah, di sana, apalagi merantau tuh harus betul-betul jaga kesehatan, jangan makan sembarang. Kedua juga hemat-hemat, beli yang penting-penting sah, oke? Okay? Kemudian kakak siapa lagi nih? Ada kakak Selfie, makasih. Kakak Bodrex, betul sekali kakak duduk di lingkaran hanya minum air sah, betul kakak Bodrex. Beto tuh hanya minum air putih sah, beto sone no alcohol, no smoking, no woman, no cry. Apa sih? Dari Kakak Rio Teti, salam-salam buat Elhan Kenat, Fandi Pelokila, Pak Brimob Ferdi Seubelan, dan Om James Dolu. Itu dia, Kakak Elhan Kenat, Kakak Fandi Pelokila, Pak Brimob Ferdi Seubelan, Om James Dolu. Ada salam dari Kakak Rio Teti. Kayaknya Kakak Rio Teti ada rindu sekali tuh. Saking rindu makanya piduduh sama-sama di sana. Oke, okay. Ini malam, info malam ini Mone. Kakak Evan itu dong ada kumpul di Kakak Rio dan tuh Kakak Evan. Kemudian lagu Nona Baju Bola-Bola, lagu NTT Timur. Siap Kak Christopher, terakhir ya. Luar biasa untuk Pro 1 menyala Kak Nero, terima kasih untuk goyang. Jangan marah ya, ketong goyang sedikit supaya jangan mengantuk. Sah. Karena kita juga sebenarnya parah. Woi baca salam-salam Nero. Siap Kak Rio Teti sayang, su baca itu. Kak Rio, tenang sah, hanya pelan-pelan. Ini soalnya su banyak ini nih, orang antri komen dari Pantai Baru sampai di Dengka sana nih. Jadi ini baru sampai di Termanu. RRI belum buka loker kakak, belum kakak. Nanti kalau buka pasti ada di media sosial RRI. Kan RRI berdiri kok goyang. Sudah tapi su goyang itu kurang apa lagi kakak Fandi Pelukila. Ini lagu Rote Bak. Siap. Mantap Bang Kamal. Makasih kakak Laura. Begif makan siang ya. Siap kakak Fandi bebas. Tapi hemat-hemat kakak ya. Jomboros. Kakak Amida Kase. Mantap kakak. Terima kasih kakak Amida Kase. Mama Aurel. Halo kakak. Ini hari Rote hujan kok. Rote sana hujan. Mama Aurelia. Aman-aman. Kakak Gavriela, host yang bikin panas. Kakak Gavriela juga panas nih. Kakak Gavriela juga bikin panas di kolom komentar. Seru nih. Kak Mama Aurelia bilang Malaysia hujan. Kalau salam-salam boleh kok. Siap. Mama Aurelia bilang Malaysia hujan nih. Wih, hati-hati main. Jangan lupa pakai payung di mantel. Paling enak itu lagu dulu lebih terbawa suasana. Nah, kalau lagu dulu itu di jam 10 yang baru gabung di RRI. Jadi jam 10 itu ada di nama Ruang Rindu, mau gabung di situ bisa, itu lagu-lagu dulu, lagu-lagu lawas dong, semua lengkap di situ. Nanti request salam-salam bisa. Kemudian Aba Pijau Kretik, mohon maaf buat masyarakat Rotendau, rencana layanan di Rotendau dibatalkan. Aduh, para orang su tunggu abang mau kretik-kretik tuh abang Semoga ke depan bisa lancar Kemudian Kakak Inai, mantap juga Kakak Inai, hormat. Lagu Kopi Dangdut dulu, guys. Ya, bukan lagu banyak leh. Siap, lagu Zainya Bapak Waka, siap. Bapak Wayan bilang, Rio Teti, besok malam gacor di Metina, kakak. Itu Om Rio, ada undangan resmi itu dari Bapak Waka Polres Rotendau di Metina. Mama Maurelia bilang, kakak, salam buat Bepungkawan seperjuangan Devisa yang akan pulang ke Rote besok. Dengan kakak nama siapa? Nama Kakak Elizabeth Ndolo, besok dari Malaysia. Siap Kakak Elizabeth Ndolo, semoga sehat-sehat, bisa kembali dengan Rote, kumpul dengan keluarga semua, bisa sama-sama pergi gereja begitu, enak tuh. Beta juga orang merantau, nah bepun keluarga di Atambua, jadi ada ketunjuk pejuang devisa, tapi devisa tiket kapal bahari. Oke, lanjut Kakak Gabriela, host pasti su terbayang lagu deng mantan. Lagu mantan nih. Bahaya. Oh, Kakak Abad Pijat Kretek bilang karena Anda giat yang lain yang tidak bisa ditinggalkan sampai bulan 11. Oke, berarti bulan 11 November baru ada Pijat Kretek di Rotendau. Jadi masyarakat dong yang hobi kretek-kretek bisa nanti gabung saat di Abad Pijat Kretek. Kakak Deliana Teru, salam kenal dari Kupang kakak. Salam kenal juga Kakak Deliana Teru, yang paling cantik di dunia ini. Kakak Gavriela bilang salam dari Swiss. Siap, wih kakak dari Swiss, saya ini pejuang devisa dong nih, mantap. Di Rote kakak nanti saya, oh ya siap kakak Mama Aurelia. Kalau bisa yang pulang-pulang Rote tuh, jangan lupa datang RRI tuh, datang singa-singa sini juga ya. Oke, kemudian kakak Hendra Alfa Edison, kakak Nero selamat bertugas. Terima kasih kakak Hendra, kakak Deliana Teru, kakak pun semangat lah, mantap kakak. Makasih, supaya jangan mengantuk kakak Deliana sayang. Kakak Gavriel Marga Sinlai, oh siap kakak Gavriel Sinlai, kenal mitra Sinlai kok kakak. Sumelingkar jalur. Boleh minta lagu Rote? Belum bisa kakak. Kakak pun senyum bikin hilang mengantuk Aduh kakak Deliana nih, besal tebal lakang di sini ke mana? Besal tebal lakang kok kakak Deliana. Kejujuran itu penting. Sama Tonero, karena kejujuran keterbukaan adalah awal dari pemulihan, itulah moto hidup. Wih luar biasa, di sore hari ini ada moto hidup dari kakak Gavriela. Karena kejujuran dan keterbukaan adalah awal dari pemulihan, itulah moto hidup. Ini buat pendengar semua, pemirsa semua, mantap nih. Kanero sudah bergabung dengan Bukit Tengkorak saudara. Wah bahaya. Bukit Tengkorak sampai muncul di ini live nih. Mantap Bukit Tengkorak. Hormat Bukit Tengkorak. Lagu Berondong Tua, siap. Siti Badriah, siap. Beta kumpul Adik pamit soalnya membersihkan majikan pun kamar. Siap Mama Morilia, semangat pejuang devisa negara, tetap jaga kesehatan. Luar biasa Mama, ingat tabung. Kak Brigade, kakak ada dapat salam dari Kos Ungu sebelah kali. Kakak dapat salam dari Kos Ungu sebelah kali. Kos Ungu sebelah kali mana? Betson pernah pisah sebelah kali. Kemudian Putar Samato PKI. Samato PKI, ada lagu. Kakak Aldo Kiuk, asik. Halo kakak Aldo Kiuk, asik. Malam merapat rumah termanu kok kakak Nero. Soalnya bisa abang Beta dinas pagi besok. Samato siap, kakak cintaku. Makasih kakak cintaku sayang, makasih banyak. Oke, semoga bisa baca Kakak Wati Kelau. Salam-salam dari Jalan Eltari nomor 3 Tembus. Semangat Om Ner. Makasih Kakak Wati. Saya salam betepu istri di sana Betepu istri ini pas betepu istri pun kawan ada Kakak Wati Kelau. Terima kasih. Ada Kakak Ria Fauzia juga bergabung. Terima kasih semua yang baru gabung Kakak Wati. Hormat-hormat. Ada berapa orang yang gabung di TikTok? Ada siapa nih? Ada Bapak Wayan Sunarta, ini kita Puwaka Polres Rotendau, ada Termanu Channel, ada Wati Klau, ada Jesse, ada Jocelyn, ada Boyanti, ada Kakak Ria Bozia. Terima kasih yang sudah menanti dari tadi. Ketong lanjut lagu su. Beto su baca semua yang salam-salam. Semoga semua bisa, semua salam, semua rindu bisa tersampaikan lewat RRI ya. Oke, lanjut. Lagu Ayo Ting Ting Dole, Sambalado. Tadi su ada yang minta Sambalado dari tadi deh. Ini dia, Sambalado untuk ketong semua.
1: Action!

0: Gun.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Kutung sudah di penghujung acara ya di Pro Dangdut. Semoga, mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang belum

Azam. Inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

sore di malam hari ini bareng Pro Satu Rote. Dan saat ini pendengar kita dalam program acara mini drama dan juga hiburan musik tradisional di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Malam hari ini pendengar, mini drama kami kasih dari Delo dan Kiasi untuk pendengar semua nikmati dan dengarkan di ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 mini drama era Rilotech.

Sumba, negeri padang savana yang mempesona, konon menyimpan cerita dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Terpatri satu cerita yang mengisahkan cinta terlarang sepasang anak manusia, Delo dan Kiase, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama. Mereka terpisah karena titisan penguasa.

0: Delo, Delo, anak muda, dari mana engkau? Kau kelihatan lelah sekali. Siapa? Siapa kau? Kenapa menghalangi saya? Ayo, buka jalan. Jangan halangi saya. Saya mau lewat.
1: Wah,
0: tidak bisa. Tidak bisa. Wajahmu kelihatan lesu. Dan kau tidak membawa satupun hewan buruan. Apakah ini hari sialmu?
1: Wah,
0: Delo, walaupun ini bukan hari keberuntunganmu, tapi saya punya satu kabar gembira untukmu.
2: Hah? Kabar gembira? Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan?

0: berlari-lari pulang ke rumah untuk membuktikan kebenaran cerita merapu tanah. Sesampainya di rumah, Delo menyampaikan apa yang dikatakan merapu tanah tentang Kiase, bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Delo dan ibunya berunding untuk menyingkirkan Kiase dengan cara membuangnya ke sungai.
1: Mama, mama, lebih baik kita buang saja Kiase ke hutan atau ke sungai. Jangan sampai dia membuat kita celaka. Bagaimana kalau kita buat seperti batu kubur, lalu masukkan Kiase ke dalam batu itu?
2: Apa katamu? Batu kubur? Tidak. Tidak, mama sangat tidak setuju.
1: Iya, mama. Nanti batu kubur itu kita lubangi supaya udara bisa masuk ke dalam agar Kiase tidak mati lemas.
2: Oh, anakku Kiase, kenapa nasibmu seperti ini, nak? Merapu tanah, teganya kau bicara seperti itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari anakku Kiase?
1: Mama, apa yang sedang mama pikirkan? Bagaimana dengan usulan saya? Jangan buang-buang waktu, mama.
2: Iya, nak. Kalau memang itu usulanmu, mama terima. Kita memang orang kecil tidak berdaya. Semoga merapu tanah melindungi adikmu Kiase.

Bayi perempuan yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam batu kubur dan dihanyutkan ke sungai. Sementara batu kubur yang dihanyutkan ke sungai itu perlahan-lahan terbawa arus sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang melihat batu kubur itu berupaya untuk mendekat dan meraihnya. Tapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu itu, ia akan semakin menjauh. Beberapa orang penduduk mencoba tapi tidak berhasil. Kemudian datanglah satu orang tua bernama Ratondima. Ia berusaha mendekati batu kubur tersebut.

0: ada apa nih? Lama sekali. Apa yang terjadi?
1: Bapak Ratu, ada sebuah batu besar terayun-ayun di tepi pantai. Tapi kami mendekat, malah batu itu menjauh.
0: Mana? Di mana batu kubur yang terayun-ayun itu? Saya tidak melihatnya.
1: Itu dia batu kuburnya. Malah dia bergerak semakin jauh.
0: Tenang, tenang. Mari kita coba memanggilnya lagi. Siapa tahu ada yang menjawab. Hai batu kubur, jikalau engkau berisi nyawa, merapatlah kemari. Dan kami akan meletakkan engkau di tempat yang layak.
2: Batu! Batu!
3: Batu kubur itu makin mendekat ke pantai. Rupanya dia mendengar suara Raton Dima. Dia makin merapat ke pantai.
0: Ayo! Ayo semuanya! Rame-rame kita bawa batu kubur ini ke rumahku.
2: Ayo! Ayo semuanya!
4: Batu kubur itu digotong beramai-ramai oleh warga ke rumah Raton Dima. Raton Dima bersama istri dan anak-anaknya menganggap batu kubur itu keramat, sehingga mereka menggosoknya sampai bersih dan mengkilat. Hari sudah malam ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu kubur. Perlahan-lahan, Raton Dima beranjak, mengambil kapak dan membuka tutup batu kubur tersebut. Ternyata di dalam batu kubur terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diangkat menjadi anak Raton Dima. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke pulau seberang di mana Ndelo tinggal. Pada waktu itu,

Delo sudah menjadi seorang pengrajin perak dan emas yang cukup terkenal. Ketika ia mendengar tentang kecantikan gadis di pulau seberang itu, timbul keinginannya untuk mempersuntingnya.

0: Secara diam-diam Delo membuat perahu dan membawa segala peralatannya, lalu berlayar ke seberang ke tempat gadis cantik itu tinggal. Setiba di sana, Delo bekerja membuat perhiasan dari emas dan perak. Dalam tempo singkat, Delo sudah terkenal di daerah itu. Banyak orang datang memesan atau membeli perhiasan dari Delo. Di antara para langganan itu, ada juga seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Kiase, adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai bersemi di antara Delo dan Kiase. Tanpa menunggu waktu lama, Delo meminang Kiase pada ayahnya, yaitu Ratu Ndima. Pinangan pun diterima dan pernikahan pun dilangsungkan.
1: Kiase, akhirnya engkau menjadi istriku. Tahukah kamu, laut pun ku seberangi demi mendengar cerita tentang kecantikanmu.
2: Ndelo, tidak kusangka pengorbananmu yang luar biasa untuk mendapatkan cintaku. Bahagia rasanya bisa hidup bersamamu. Kiranya cinta kita sampai ke abadian. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersamamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Delo dan Kiase hidup bersama, bahagia dan rukun. Bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam Delo bermimpi bahwa istrinya yang sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiase, yang dulu dibuang ke sungai. Delo terbangun dari tidurnya dan ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Ia teringat waktu adiknya akan dibuang, ibunya membuat tato berupa gambar pisau kecil pada paha sebelah kirinya. Delo lalu menyuruh Kiase naik ke loteng rumah untuk mengambil jagung. Pada waktu Kiase menaiki tangga, tato gambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh Delo. Maka yakinlah ia bahwa istrinya tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dengan sedih hati hal ini diberitahukan pada Kiase.
1: Kiase, bolehkah aku berbicara denganmu?
2: Mestinya engkau tidak perlu meminta izin. Bukankah aku ini istrimu? Apa yang mau disampaikan? Apakah tentang anak-anak kita?
1: Bukan itu. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
2: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Ndelo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
1: Adikku Kiase, maafkan kakak.
2: Ndelo, engkau memanggilku adik. Aku istrimu Ndelo, bukan adikmu.
1: Tidak. Engkau adikku Kiase, yang dulu aku hanyutkan di sungai karena takut pada ancaman merapu tanah.
2: Tidak mungkin. Sejak kecil aku dibesarkan orang tua kandungku, sampai engkau meminangku. Bagaimana bisa terjadi seperti yang engkau katakan?
0: Apa yang dikatakan Delo sungguh membuat Kiase terguncang. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Kiase pun bertanya pada Ratu Ndima.
2: Benarkah saya ini anak angkat? Katakan, Ayah.
3: Siapa yang mengatakan itu padamu, Kiase? Engkau anakku yang kujaga, kurawat sejak kecil.
2: Kalau benar demikian, kenapa Ndelo menyebut aku sebagai adiknya?
3: Ah, Ndelo rupanya yang menyampaikan ini semua. Bagaimana aku harus menyampaikan kepada Kiase?
2: Ayah, katakan. Apa benar aku ini bukan anak kandung? Lalu, siapa orang tuaku yang sebenarnya?
3: Kiase, benar. Engkau kutemukan mengapung dalam peti di tepi pantai. Waktu itu engkau masih bayi. Sejak saat itu, engkau kupelihara hingga dewasa. Aku telah menganggap kau anak kandungku.
4: Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah tidak jujur padaku? Kenapa Ayah sembunyikan semua ini? Kenapa, Ayah? Kenapa?
0: Kiase merasa tidak puas dengan jawaban ayah angkatnya. Apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka?
4: Sulku, bisakah kau buktikan bahwa aku ini adikmu?
1: Adikku, waktu itu aku dan ibu membuat tato berupa gambar pisau kecil di paha kirimu. Itulah sebagai tandanya.
4: Kakakku, kita telah kilaf. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita?
1: Tidak ada jalan lain. Kita harus minta ampun atas semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah dosa ini ditanggungkan kepada anak-anak kita.
0: Gelo dan Kiase menyesali apa yang telah terjadi. Namun sudah terlambat. Cinta telah membutakan mereka, sehingga tidak mencari tahu siapa sesungguhnya mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka di ujung pisau belati. Delo dan Kiase lebih suka berputih tulang daripada berputih mata.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih nih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar, tepat di pukul 8.00 saatnya kita untuk mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta.

0: akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak, Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi sebuah konten terbesar ini layak untuk di layakkan lebih tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata kelola pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemerintah teknis memperbaikan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Keuangan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriyansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam men-takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriyansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: Dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
11: Pemanfaatan kecerdasan buatan artifisial

0: dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
1: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
5: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
4: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
5: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
6: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
5: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Itu sebesar 4,96%.
8: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar

0: terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
1: Sementara itu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai

0: Kapuas Mangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
1: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah, pemerintah

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri,

0: keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: adaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Semua perwira sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan. Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.

0: banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 bersama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, semua itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: okay. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
0: oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour. Dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga.

0: ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno ya. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Hmm. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Tekenbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, okay, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya imbang benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
1: Enggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
0: ya.
1: Iya.
0: Siap. Lanjut. Terus, kita kan ada lagi.
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya. Itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang, Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi
0: pas
1: 2019.
0: Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi, pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, punya proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Bintio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin penampilan jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya. Yeah.
1: debut sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil, Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer 1000 band. Oke, kita coba lagi ya di...
1: Benar itu yang ngasih nama, Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya? Oh iya iya iya. Ada
1: ya, Mates, ya. Jadi dia yang karena, dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu, kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, saya kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Tapi ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benyijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, tuh, di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa tiga band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana Bang Leman?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
0: Mm-hmm.
5: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso,
0: mm-hmm.
5: untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana,
0: mm-hmm.
1: sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang memang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil pernah. Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. Pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
0: jadi mm-hmm.
1: 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago,
0: mm-hmm.
1: sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu. Kanada kita di di Toronto, Vancouver.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di...
6: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Di mana? Bang Gery,
0: Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
6: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Gery, Bang Gery.
0: Sama apa 85, loh?
6: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85 ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Oh mana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong kuam salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama orang tahun walaupun udah lewat ya.
0: Mm-hmm.
6: Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus, kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Jaswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya,
1: jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya, kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering
0: banget ya.
1: Proyeknya Mas Dwiki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
1: Sama itu.
2: Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik, Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah, kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Kayaknya lagu apa ya, Kiryo? Lali aku.
0: Iya, wes. Ini ada Ciguria di... Gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa, gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya, wes. Kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, naik pesawatnya nih sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
0: Bang Gary. Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Bang Gary, HWP begitu. Apa betalasa arerasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musik di kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Atau selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa sedikit orang Ambon, yang Ambon.
2: Ya, yang Ambon kan bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama,
3: Cikgu. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice chat note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu ya.
2: Kenceng,
0: kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah wow, udah kalau udah tour show udah keliling kemana-mana susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya, Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon, ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas Maskum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni.
4: Apik wae. Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Mang di kemana sampean?
4: Di rumah Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian. Tetap sehat-sehat, salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary
2: Herb. Gary Herb.
4: Aku mau
0: Apa?
2: Mas kok
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh jadi suwe-suwe sama dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi ketemu tuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi yang harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti jangan itu ya pada naksir. Ah, drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: besar. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya, kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita, wah enggak mau apa gini, kita secara halus lah.
0: Secara halus ya?
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary enggak apa-apa.
0: Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wih,
0: okay.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap, Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat,
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya dari atas batas kecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita dengan
5: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya, gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
2: Oke. Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum truck, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena di duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Oke. Okay.
1: Senang jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
2: Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.

0: Rasa de kerasa semua rasa eh.
1: Ayo joger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
3: Maha damang gitu teteh. Damang.
0: Oh, Bang Geri juga bisa bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Geri. Kumaha damang Nyong.
2: Pangestu teh.
3: Tuh kan.
1: Iya, Bang Geri juga bisa.
0: Iya. Bogornya di mana Geri?
2: Apa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
0: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
3: apa itu cakep?
0: Alias deket gitu.
3: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
0: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
3: Boleh.
0: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
3: Iya.
0: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
3: Apa?
0: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
3: Catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
3: 8 jam ya bang?
1: Lebih dari 8 jam.
0: Drummer. Pernah kan? Ya Mbak itu.
1: Iya.
3: Pokoknya berjam-jam.
0: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri yang Bang Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
3: pagi ya.
0: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
1: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Geri.
0: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
3: Oke.
1: Okay, siap.
3: Siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri. Terus semangat sukses.
1: Iya.
0: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
3: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
3: Nah,
0: ke sini. Emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilangnya? Lupa.
3: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
3: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
0: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Geri. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama
3: Teteh.
1: Hanupis. Hanupis tahu enggak Mas Yudi? Hanupis. Kue lupis.
3: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Geri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
3: Bisa
1: diatur.
3: Oke, gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti drum selama berkarir Bang Geri?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang

0: beli gitu. Kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Oke oke oke oke mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Kita ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang Geri.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
3: Ya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
3: Kakak Bu Geri. Iya, panggilnya Bu Geri.
1: Oh kakak Bung.
3: Namanya itu panggil
2: Bung.
3: Oh Bung. Tapi Bu.
1: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Geri. Mananya?
2: Nggak pakai eng ya.
1: Nggak pakai eng.
3: Nggak semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong
2: okay.
3: Masih
2: oke.
1: Oh oke.
3: Mungkin Bang Geri itu. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam Uki.
3: Iya bukan ibu tapi Bu.
1: Oh tapi Bu mungkin ya oke.
3: Okay. Iya Bu, Bunya harus di apa di ditarik gitu Bu Geri.
1: Bu Geri ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam Usi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya. Sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sebagai berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Geri.
1: Kenapa kenapa? Halo? Bayu suaranya
2: drum,
1: kecil.
2: Drum ya, Bang Geri.
4: Iya, Bayu suaranya nggak
3: kedengeran. Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Jaringan. Kan siapa namanya Kakek Geri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang okay. Geri ya. Iya bagaimana sih musisi Bang Bu Geri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku apakah
1: pernah okay.
3: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
1: Siap.
3: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Ini ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Geri bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah ini
0: malam,
1: jadi.
0: Terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kak atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
2: Mana Bung Geri?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Harus mungkin lebih diangkat lagi gitu. Bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya. Jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang

0: tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Iya.
0: Saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
0: Nah, pas workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali. Gitu.
2: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gery.
2: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
1: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
0: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringkat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ika Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue opo kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede.
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James S. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
2: Ingat.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Oke, okay. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James S. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang.
1: Iya,
0: Gary,
1: kan? Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa ingat lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi. Terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayaknya. Tuh kan, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa nih Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebasa Mbas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Herap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Ah, oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal,
0: okay.
3: Hekas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke, okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.

0: Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku tahu sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Iya, jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix?
1: Oh, iya deh.
0: Gimana? Memutuskan ke Yofi gimana?
1: Nuno.
0: Yofi Nuno.
1: Alf,
0: apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Mm-hmm. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, gitu ya, gitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Bisa juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu tuh main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gerry ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya.
2: Itu
1: 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004.

0: 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
0: Satu band terus bareng-bareng terus dan bermusik bareng terus, nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya yang harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
2: Oke.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Yeri itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: gitu
1: bisa
2: ya?
1: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gary Hub.
0: Request.
2: Apa tuh?
0: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Jerry sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Banyak sebenarnya sih saya ngisi.
0: Dua episode ya.
2: Beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, terus mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
2: Itu lagu apa ya? Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa. Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Herbs.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sakal bo omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Aku lu sen mengerti. Mari ko beta kasih tau. Pasang lu pung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Kamis tanggal 3 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Pulau 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menilai tata kelola pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat masih berada dalam kondisi rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua, menegaskan penilaian tersebut merujuk pada capaian nilai survei penilaian integritas atau SPI NTB yang berada di angka 64,93, masih di bawah

ambang batas minimal nasional sebesar 72,99. Ia mengatakan bahwa hasil SPI atau Indeks Integritas Nasional merupakan parameter resmi yang digunakan lembaga anti rasuah tersebut untuk memetakan risiko dan kondisi integritas pada pemerintahan daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan negara anggota organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah lama berusaha melemahkan PBB dan menjadikannya sebagai instrumen di bawah kendali mereka. Zakharova menambahkan sekutu NATO benar-benar berupaya untuk melemahkan PBB dan membuat organisasi dunia tersebut menjadi kurang efektif dan berada di bawah kendali NATO. Ia juga menegaskan negara-negara barat tidak tertarik untuk memperkuat PBB karena status universalnya merupakan tantangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Sabar Karnyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengandalkan kesabaran dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk, Kim Dong Ju pada babak 32 besar China Master 2026 di Shenzhen, Tiongkok. Kemenangan tersebut menjadi modal awal bagi Sabar dan Reza untuk melangkah ke babak 16 besar. Meski demikian, ganda Indonesia itu tidak ingin terbebani dengan target terlalu jauh dan memilih fokus pada setiap pertandingan yang dijalani.

Malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan.

The Fame of Love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari

mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Dengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube ya, Pro 3 RRI. Kita kembali dalam program Pro 3 bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam. Dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Jambi. Sudah tersambung bersama kami melalui Zoom ya, ada AKP Sukman SH, Kasat Binmas Polresta Jambi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: biasa komplit ya. Baik, kita ke mana ini? Tanjung Barat ya, Polres Tanjung Barat. Ada malam dengan Pak siapa ini? Sebentar, saya buka datanya ya. Ada AKP Wildan Lubis, betul.
1: Ya, rapat malam gabung dengan AKP Lubis ya. Serta Pak Lurah, Pak RT, Pak Babinsa, Pak Wabid Kabimas, serta Pak Kabimas. Kami berada di pos pondering RT 8, Kelurahan Pakinas, Kota Palangkaraya, Tanjung Jambu Barat.
0: Ya, Pak Wildan, untuk anak mudanya, pemudanya masih ada di sana untuk yang ronda.
1: Untuk pemudanya lagi persiapan, Pak, buat di sini silakan berdiri, terlampak.
0: Oh ya.
1: Semua yang mau untuk melaksanakan pos ronda.
0: Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong salam presisi ya, bapak-bapak ya, semua ya. Ya. Pak Sukman dulu ya. Kita ke Pak Sukman, Kasat Binmas Polresta Jambi. Kalau untuk data terbaru mungkin untuk pos kamling yang ada di Jambi sendiri, berapa yang aktif saat ini dan yang akan diaktifkan berapa ini, Pak?
2: Untuk kita di Polresta Jambi yang aktif dari jumlah keseluruhan itu 1.264 siskamling, kita yang aktif 653, Pak. Sudah kemudian yang pasif kita 611. Jadi alhamdulillah kita masih banyak yang aktif, Pak, demikian, Pak.
0: Masih banyak yang aktif ya. Dan kalau untuk bicara kejahatannya sendiri atau angka kriminalitas di Polresta Jambi ini bagaimana, Pak Sukman? Kejahatannya seperti apa sih bentuknya ini?
2: Untuk kejahatan di Polresta Jambi kita memang didominasi pada siang hari, Pak. Pada siang hari, kemudian itu dikaitkan dengan masalah curanmor ada beberapa tempat. Tapi alhamdulillah memang yang ada sis kamblingnya itu sudah aktif. Alhamdulillah itu hampir dikatakan nihil, Pak, demikian, Pak.
0: Bisa ditekan ya ini ya.
2: Sudah ya, dengan sis kambing ini luar biasa memang untuk menekan angka kriminalitasnya, Pak.
0: Nah, kalau untuk narkotika ataupun kejahatan anak muda nih bagaimana untuk geng motor dan lain-lainnya nih, Pak Sukman?

0: sebenarnya sudah terlalu berlebihan, tapi di sini memang berandalan bermotor lah anak-anak yang masih di bawah umur, mereka mungkin ya mencari jati diri lah Pak, tapi belum dikategorikan itu geng motor. Okay. Dan upaya-upaya yang bisa kami tekan melalui kerjasama di tingkat Siskamling ini, memang kami sudah hidupkan semua untuk Siskamling. Kemudian yang di belakang kami ini, yang tim-tim ronda ini lah Pak, yang membantu kami dalam pelaksanaan, melaksanakan, membantu, mengingatkan anak-anak yang duduk-duduk, kemudian yang ada di persimpangan, mereka duduk-duduk dengan menggunakan sepeda motor. Nah, itu yang diingatkan oleh orang dari pos keamanan kita Pak, dalam artian pos Siskamling. Kemudian kalau dari segi patroli, Forkopimda kita sudah beberapa, setiap malam Sabtu dan malam Minggu kita melaksanakan patroli bersama Pak, yang dipimpin oleh Pak Wali Kota, ya. Pak Dandim, kemudian Pak Kapolresta, Pak. Demikian Pak.
1: Baik, sebelum saya ke Polres Tanjab Barat, kita undang pendengar boleh ya Bapak-bapak ya, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Wildan ya, Kasat Binmas Polres Tanjab Barat. Ini kalau untuk Tanjab Barat sendiri relatif sedikit ya untuk kejahatannya, atau seperti apa Pak Wildan?
2: Untuk kejahatan di Tanjab Barat relatif agak sedikit ya, cuman berkat bantuan dari pos ronda ini sangat terasa untuk warga-warga di Tanjab Barat ini.
1: Ya. Kalau untuk angka kriminalnya apa saja, Pak Wildan?
2: Angka kriminalnya termasuk ya pencurian. Nah, itu termasuk juga tadi berandalan bermotor itu masuk, cuman nggak seperti di Kota Jambi, tak rendah dibanding Kota Jambi.
1: Oke, iya. Nah, kalau saya coba buka data, mungkin nanti bisa diklarifikasi juga ya Pak Sukman ya. Ada, kalau berdasarkan data dari pihak kepolisian, ini urutan kasus kejahatan konvensional terbanyak di Jambi itu, di Polresta Jambi ada 150 kasus, Batanghari 77 kasus, Muaro Jambi 62 kasus, dan Polres Sarolangun 46 kasus. Nah, ini bagaimana penanganannya Pak Sukman untuk kasus-kasus ini? Apa yang dilakukan dari Polda Jambi atau Polresta Jambi?
0: Kami dari Polresta Jambi, dari beberapa kasus itu memang kita pilih-pilih. Memang kalau yang untuk permasalahan yang bisa dilaksanakan RJ ataupun Restorative Justice, kami melaksanakan, kami mengedepankan tiga pilar ini yang kami kedepankan, Bapak Lurah, kemudian Pak Babin Kamtikmas, Babinsa, didukung dengan Pak RT, dan kemudian didukung oleh lembaga adat, ya. Yang mana bisa diselesaikan oleh ketiga pilar ini dibantu dengan lembaga adat, ya kami serahkan nanti ke tiga pilar untuk menyelesaikan. Namun bila nanti tidak ada kesepakatan, baru kita laksanakan penegakan hukum. Memang kita lebih mengutamakan itu pelaksanaan RJ-nya Pak, Restorative Justice-nya. Tapi untuk kejahatan-kejahatan yang pengecualian, mungkin kasus pembunuhan ataupun geng motor yang meninggal dunia, itu langsung kita laksanakan untuk penegakan hukumnya Pak. Demikian ya, Pak.
1: Baik, kita sama pendengar terlebih dahulu ya. Sudah masuk, ini ada Bu Wiwi di Cirebon ya. Mungkin bisa ditampung ya Pak Sukman dan juga Pak Wildan. Bu Wiwi, selamat malam.
3: Selamat malam Om Lukman. Selalu
1: di Cilacap.
3: Cilacap, betul. Bapak-bapak yeah. yang hadir di semuanya.
1: Yeah.
3: Selam sehat selalu semuanya.
1: Ya. Yeah.
3: Om Lukman.
1: Ya, yeah, silakan.
3: Aku merasa iri loh setiap mendengarkan ronda di mana-mana. Aduh, jangan acung jempol aku. Terus terang aja ya Om Lukman, aku iri. Hampir setiap malam yang ronda aku sendiri. Nah, karena apa? Aku terus terang aja ya. Memang keguyupannya di sini kurang.
1: Oke.
3: Nah, jadi aku berharap pemerintah coba

0: diceklah, ditolong apa perkataanku betul atau tidak.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi pihak kepolisian kan, yeah, terutama. Nah, kalau Cilacap, saya tempatku ini Jan, aduh, aku prihatin benar.
1: Yeah.
0: Aku berharap ada tindak lanjut dari aturanku ini ya. Semoga ada tindak lanjut dari pemerintah. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Saya ke Polres Tanjung Jabung Barat ya, Tanjab Barat ini. Pak Wildan atau Pak Lurah atau siapa yang mau menjawab silakan. Ini bagaimana ya kalau bicara Siskamling ini juga kan dibutuhkan partisipasi warga untuk secara sukarela untuk bisa menjaga keamanan. Ini bagaimana membangkitkan kesadaran para warga untuk bisa ikut membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan?
2: Terima kasih atas waktu Pak. Saya RT 08 kurang 14 di Kalteliar, Tanjab Barat, Komandan saya Fajar Asyari, akan menjelaskan beberapa aturan-aturan main mengenai posko ronda di teman-teman. Pertama, sebelum kami membentuk pos kami, kita membuat kegiatan kita yang intinya adalah untuk meredam atau mengayuh masyarakat mengenai keamanan-keamanan. Lepas itu, kita bentuk pos kami oleh rapat-rapat di antara masyarakat. Lepas itu, kita terbitkan aturan-aturan main mengenai keamanan pos kami di tempat kami. Ada beberapa aturan-aturan yang mesti kita terapkan di antaranya adalah tata cara penanganan keamanan tempat kami. Salah satunya adalah dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan kami. Dan beberapa aturan-aturan lain, Pak.
1: Kalau untuk sarana-prasarananya seperti apa untuk yang mendukung pos kamling ini, Pak Lurah ya?
2: Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah tempat kami termasuk dalam kategori yang begitu layak, Pak. Prasarannya lebih dari keadaan pos kamlingnya, dalam keadaannya pos sendirinya, dalam keadaan yang memang bagus dan layak.
1: Oke, iya. Saya ke Palmerah. Siapa Pak? Pak Lurah atau Pak Sukman yang menjawab, silakan. Bagaimana?
3: Kami serahkan ke Pak Lurah nih.
1: Silakan, Pak Lurah.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua RRI 30. Nah, untuk Kelurahan Palmerah sendiri, alhamdulillah sinergitas tripilar ini antara Babin Kaptimas, Babin Kaptas, Babinsa dan Lurah sangat terjalin. Dan alhamdulillah di Kota Jambi ini untuk angka kriminal khususnya selaras dengan program oleh Kota Jambi dengan pengadaan CCTV. Nah, jadi di Kota Jambi ini, Pak, setiap RT itu mendapatkan alokasi dana dari APBD untuk pengadaan CCTV untuk meminimalisir angka kejahatan.
1: Yeah.
4: Mungkin ada khususnya di RT kami 23 ini, Kelurahan Palmerah ini, ada dapat 2 CCTV. Nah, untuk bisa memantau langsung keadaan 24 jam keadaan lingkungan, nah, lengkap dengan penjagaan para kawan-kawan ini peserta ronda. Dan untuk angka kriminal sendiri di kelurahan kami, Kelurahan Palmerah, alhamdulillah untuk angka yang disampaikan tadi Bapak Kadir Bimas, angka brondol motor itu boleh dikatakan nihil. Mungkin itu mungkin ada tambahan lagi dari Babin Kaptas kami, Pak.
1: Iya, silakan.
3: Baik, mohon izin seluruh peserta dan penggemar Pro
1: 3
3: RRI Pro 3. Dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini kami selalu bersama-sama. Intinya kami langsung turun ke lapangan, apapun kejadian-kejadian yang ada di wilayah penyelidikan kami, kejadian sekecil apapun. Jadi di samping melalui grup WA, kami di sini adalah mengutamakan pencegahan. Yang kedua adalah dari pos kami kita ini tiga, Pak, itu punya moto pos kami oh darling, artinya orang hebat sadar lingkungan.
1: Oh, iya.
3: Dari diri sendiri, dari keluarga maupun untuk lingkungan, kita bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, kondusif. Demikian, Pak.
1: Baik, ya. Nah, kalau tadi mungkin Pak Lurah mengatakan ada CCTV ya di sana. Nah, tapi kalau saya mau tanya Pak Sukman, ini bagaimana juga memberikan pendampingan ataupun pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan atau main hakim sendiri ini, Pak?
3: Jadi kalau untuk dari kami, fungsi Bimas untuk memang sering kami sampaikan di setiap penyuluhan, baik di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di ormas-ormas, ataupun di lingkungan-lingkungan seputaran di forum RT kami, Pak, kami sampaikan untuk tidak main hakim sendiri ini, karena dapat merugikan diri sendiri, kemudian merugikan orang. Jadi pada intinya, perbuatan main hakim sendiri ini memang harus dihindari. Jadi selain penggunaan CCTV yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota, kemudian pengadaan dari RT sendiri, kegiatan ataupun perbuatan main hakim sendiri akan nanti melanggar perbuatan pidana. Jadi kami selalu mengingatkan kepada masyarakat kami, selain diawasi oleh CCTV, kemudian ya jangan sampai ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Demikian, Pak.
1: Baik. Kita sapa pendengar lagi ya. Ada Ibu Eri di Jimbaran, Bali. Bu Eri, malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Lukmantara.
1: Waalaikumsalam.
5: Akhirnya melihat ya. Selamat malam, Bapak-bapak Pos Kamling dan Bapak Kepolisian dari Palmerah Kota Jambi dan juga satu hal mungkin ya, karena
1: halo, Beri. Agak ya, terputus-putus ya sekarang. Oke, silakan.
5: Halo.
1: Ya, silakan. Ya. Oke.
5: Oke. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Saya dari Jimbaran. Ketika melihat Jambi ya di interaktif streaming malam ini, apalagi penyiarnya Mas Lukmantara, oke deh. Terus saya ingat waktu saya masih tinggal di Palembang, Bapak-bapak, dan saat itu, mungkin saat ini mudah-mudahan sudah tidak ya, Kuala Tungkal saya yakin Bapak-bapak pasti paham lah ya, di sana bagaimana alurnya, bagaimana seramnya, bagaimana, maaf nih, disebut area Texas gitu ya, sampai istilahnya agak-agak cross juga kalau kita mau area sana gitu. Apakah saat ini, karena saat tahun-tahun awal 2000-an itu Mas Lukman, waktu itu ya barang-barang masuk dari Singapura saya gitu, datang sambungannya ke sana gitu. Nah, jadi apakah saat ini hal-hal tersebut juga ikut terantisipasi dengan adanya kamling, pos kamling ini, ataukah hanya untuk pengamanan masyarakat lingkungan sekitar aja gitu. Okay. Mudah-mudahan di Bali juga ada ya semacam ini lebih aktif gitu ya, jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan seringkali terjadi. Terima kasih, salam dari Jimbaran, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam ya. Ibu Eri di Jimbaran, Bali, yang tadi pertanyaannya bagaimana tadi di bagaimana mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Wildan ya, nanti kita ke Pak Sukman boleh. Ya, Pak Wildan atau Pak Sukman silakan, mungkin bisa menanggapi Ibu Eri di Jimbaran, Bali tadi mengenai kerawanan di.
2: Untuk pertanyaan tadi di sini kurang jelas.
1: Oke. Ya, ini agak terputus ya. Bu Eri ini pernah tinggal di Palembang ya, dan tadi ditanyakan bagaimana pos kamling ini, apakah menjaga lingkungan saja, keamanan lingkungan, atau memang ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan untuk di Jambi?
2: Kalau untuk di wilayah Tungkal itu terutama di wilayah lingkungannya dulu, karena yeah, kondisinya memang di wilayah-wilayah titik-titik tersebut sudah nanti itu kita diapain, diamankan oleh patroli dari kepolisian. Jadi memang diutamakan untuk lingkungan, untuk pos ronda.
1: Oke. Jadi untuk di lingkungan dan juga tadi untuk di titik-titik rawan juga diperkuat ya, Pak.
2: Nah, untuk di titik-titik kerawanan diperkuat dengan mengadakan patroli dari kepolisian sama TNI dan gabungan dari Satpol PP. Itu ada peluncur di daerah Kuala Tunggal.
1: Oke, mungkin bisa menambahkan juga untuk Babinsa dari Patunas ya, Sartu M. Muhidayat, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Sartu Muhidayat. Izin menyampaikan untuk saya sebagai Babinsa Patunas saat ini mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Polri, karena saya di sini istilahnya bekerja bersama-sama dengan Polri demikian.
1: Oke, iya. Kalau tadi yang disinggung Bu Eri, Kuala Tunggal ini memang masuknya Tanjung Jabung Barat ya, berarti ya, Pak Wildan ya, masuk wilayah Pak Wildan ya.
6: Ya, Kuala Tunggal ini masih Tanjung Jabung Barat.
1: Iya. Kalau kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk di sana kondisi keamanannya sudah bisa diminimalisir?
6: Alhamdulillah sangat aman.
1: Oh, aman.
6: Untuk di Kuala Tunggal. Di sini kalau di Kuala Tunggalnya itu bisa dikatakan kendaraan bermotor aja ditaruh di luar, bukan di dalam rumah.
1: Luar biasa, ini udah jaminan ya, kalau udah bentuk jaminan nggak akan hilang gitu ya kalau di luar ya.
6: Insya Allah, yang sudah-sudah insya Allah kalau kendaraan bermotor, tapi di Kuala Tunggal.
1: Iya.
6: Kalau luar Kuala Tunggal, ya bisa saya jamin kayak gitu.
1: Tetap waspada gitu ya.
6: Ya, tetap waspada.
1: Iya. Pak Sukman, kalau di wilayah Polresta Jambi sendiri bagaimana? Titik-titik rawan yang mungkin selama ini menjadi keresahan, apakah juga mendapatkan perhatian khusus atau diperketat pengamanannya, Pak Sukman?
3: Jadi untuk di wilayah kami, wilayah Hukum Polresta Jambi, karena kami adalah jantung kotanya Provinsi Jambi, jadi untuk titik-titik kerawanan memang ada beberapa titik di wilayah kami, yaitu terkait yang Bapak sampaikan tadi, berandalan bermotor kalau kami sebut.
1: Ya.
3: Kemudian itu sudah kita penuhi dengan baik dari masyarakat yang tertentu, dalam artian ini dari pos kamling kita, memang kita baru 4 titik kita laksanakan penguatan Pak, contohnya ada di depan WTC. WTC itu adalah pengadaan masyarakat sendiri, ada 2 pos di situ, mereka mendirikan pos kamling di depan WTC, kemudian di backup dengan anggota TNI Polri, kemudian dari Satpol PP. Itu beberapa titik yang lain memang kita perkuat dengan sinergitas kita, 3 pilar, kemudian diperkuat dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan memang kami setiap malam Sabtu dan malam Minggu untuk di Polresta Jambi ataupun Kota Jambi kita melaksanakan apel bersama Pak, apel bersama gabungan, kadang yang menjadi

0: melaksanakan apel. Tapi untuk kegiatan kami, apel selalu dilaksanakan di dua titik biasanya Pak, di dua titik, baik itu di kantor wali kota, kalau istilah kami di kota Jambi itu di Teluk Keris Pak, di Teluk Keris. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin sering kami juga laksanakan untuk apel bersama itu di Polresta Jambi Pak. Karena Polresta Jambi dan kantor wali kota itu semuanya berada di tengah-tengah kota Jambi Pak. Demikian Pak.
1: Baik, kita jeda sejenak ya Bapak-Bapak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan pendengar tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Kami lanjutkan program Ronda Malam kerjasama Pro 3 RRI bersama dengan Polri dan kali ini bersama dengan Polda Jambi. Ada Pos Kamling RT 23, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Ada PLT Lurah Palmerah, Haji Husin, Pelda Herianto, Babinsa, Babinsa ada Serda Anton Manalu, dan juga ada Babin Kamtipnas, Aibda Andika Diswantoro, Babin Kamtipnas, ada Ketua RT 23, Pak Hendri, dan Ketua Pos Kamling, Novi Andreas, ya. Dan juga di Pos Kamling RT 08 ya, kami juga ada AKP Ul dan Lubis ya, Kasat Binmas Polres Tanjung Barat, Ibtu Yoki Farsito, Kapolsek Tungkal Ilir, Lurah Patunas, Babinsa Kelurahan Patunas, Sertu Muhidayat, dan Babin Kamtipnas Patunas, Brigpol Yoza Dermawan Satria dan Syarifuddin, Ketua RT 08. Saya mau ke Pak RT terlebih dahulu ya, boleh ya, Bapak-bapak, ada Pak Hendri, Ketua RT 23. Ini bagaimana untuk Pos Kamling, jadwalnya ini mereka ketika yang tidak bisa atau tidak hadir ada sanksi tidak ini untuk masyarakat ataupun warga yang tidak menjalankan ronda malam ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam untuk Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya perkenalkan, saya Hendri, RT Ketua RT 23, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah. Jadi untuk warga yang tidak ronda atau dapat giliran jaga malam tidak bisa hadir, beliau kita didenda, yaitu penggantian penjaga atau berupa makanan atau gula atau kopi atau berupa uang.
2: Yeah.
3: Jadi itu sudah kesepakatan antara warga RT 23. Jadi kita sebelum mengadakan jaga malam, kita rapatkan dulu apa sanksi kalau warga tidak ikut jaga malam.
2: Okay.
3: Mungkin itu saja.
2: Kalau uangan nominalnya berapa, Pak RT?
3: Seikhlas, Pak.
2: Oh, ikhlas.
3: Ikhlas, iya. Ikhlas, mungkin berkisaran mungkin 20.000, 30.000 per jaga.
2: Per malam itu ya.
3: Jaga.
2: Ya, oke. Okay. Saya ke Pak Tunas ya, Ketua RT 08, Pak Saifuddin. Bagaimana kalau di sana, Pak?
4: Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau di RT 08 mengenai tenda yang mau jaga waktu, ada tiga kategori, Pak. Pertama, kalau dia tidak hadir, boleh menyampaikan ke koordinator ronda impresan waktu dengan rekan-rekan yang lain. Umpamanya hari ini buat laporan ke koordinator, saya tak bisa hadir, tolong gantikan dulu dengan warga lain yang beda waktu.
2: Yeah.
4: Yang kedua kalinya, dia juga bisa mengumpulkan ke koordinator mencarikan pengganti ronda untuk menggantikannya. Yang ketiga kalinya, kalau seandainya masyarakat tidak mau ronda juga, Pak, kami tetap kita penyaturan setiap warga yang tidak ronda dikenakan denda 50.000, Pak.
2: 50.000. Sudah kesepakatan ya itu ya, 50.000 ya berarti.
4: Sudah
2: ya.
4: Aturan Pak, sudah kesepakatan.
2: Baik, iya. Nah, saya ke Pak Sukman kembali. Pak Sukman, kalau misalnya tadi ya untuk penanganan di wilayah-wilayah tadi untuk rawan kejahatan, peningkatan patroli gitu ya, Pak Sukman ya. Untuk patrolinya sendiri ini 24 jam atau memang ada waktu-waktu tertentu yang perlu diwaspadai dan diperketat pengamanan di wilayah itu, Pak Sukman?
5: Jadi untuk di wilayah hukum Polresta Jambi, Pak, kami bagi dua kegiatan, Pak.
2: Ya.
5: Yang pertama itu kegiatan kita laksanakan karena kegiatan masyarakat itu mulai berlangsung setiap malam Sabtu dan malam Minggu yang diutamakan, Pak. Karena itu malam hari libur dan malam panjang. Kami melaksanakan apel itu biasanya di jam 19.30. Itu nanti untuk kegiatannya itu dilaksanakan pada saat pada sampai jam ke 24.00, Pak. Kemudian nanti ada istilah kami ada lintas ganti, Pak. Lintas ganti pada 00.00 sampai dengan 05.00 subuh, Pak. Nah, itu sudah dibagi dan personil yang mengikuti kegiatan itu tetap kita minta ataupun sudah kesepakatan juga antar Forkopimda, baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Pak. Jadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu patroli kami sudah dibagi, ada yang pada 19.30 sampai dengan 23.00 itu adalah kegiatan masyarakat yang kita laksanakan pengamanan. Kemudian untuk di atas jam 23 sampai ke jam 05 subuh kita melaksanakan kegiatan patroli skala besar, Pak, dalam artian kadang kita meningkatkan KRD namanya, kegiatan rutin yang ditingkatkan ataupun pengaturan kegiatan masyarakat, Pak. Demikian, Pak.
2: Baik. Saya ke Pak Babinsa, ada Pak Pelda Haryanto ya. Malam, Pak Haryanto. Hadir, Pak Haryanto.
0: Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Serda Manalu, Pak.
2: Oh, Serda Manalu ya, hadir. Oke.
0: Okay. Babinsa Kelurahan Palmera, Pak.
2: Oke. Okay. Ini bagaimana koordinasi dan juga ini untuk dengan Polri sendiri dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang mungkin rawan ini?
0: Baik, Pak. Terima kasih. Di sini kami Babinsa tentunya salah satu kegiatan kami di wilayah tentu menjaga kap timnas di wilayah kami masing-masing, Pak. Jadi kami di sini tiga pilar, baik lurah maupun Babin Kaptimnas dan Babinsa, tentu kami sesekali melaksanakan patroli bersama dan juga komunikasi sosial terhadap masyarakat warga di sekitar wilayah kami, Pak.
2: Oke.
0: Okay. Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan.
2: Iya. Pak Anton Manalu ya, Serda Anton Manalu. Dan Bapak, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Ada rekan saya. Siapa? Wisnu yang akan menyampaikan ya. Oke, okay. Silakan Wisnu.
6: Ya, Lukman, ini sudah ada beberapa WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Agus di Pekanbaru. Ini di tengah meningkatnya keresahan soal keamanan lingkungan, ronda malam ini memang bisa menjadi langkah pencegahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai warganya itu main hakim sendiri ketika menemukan orang yang dianggap mencurigakan. Okay. Yang kedua dari Pak Anton di Malang. Sekarang banyak informasi kejahatan beredar di media sosial dan ronda malam ini bisa membantu, tetapi masyarakatnya juga ini perlu berhati-hati terhadap hoax agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi sasaran kecurigaan. Dan yang terakhir dari Ibu Ratna di Jember, kalau keamanan lingkungan ini hanya mengandalkan ronda saja, pertanyaannya bagaimana dengan wilayah yang kekurangan penerangan CCTV atau akses layanan darurat. Okay. Dan seharusnya pemerintah daerah juga harus memperbaiki fasilitas pendukung keamanan. Sekian, Lukman, terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Wisnu ya. Oke, saya ke Tanjung Jabung Barat lu atau Tanjab Barat ya. Pak Wildan, silakan, mungkin bisa ditanggapi.
7: Ketika Reri, jadi untuk yang pertanyaan pertama, kami dari Bimas Polres Tanjung Jabung Barat menghimbau dan sudah bekerja sama sama Babin, mengarahkan Babin sama Babinsa untuk selalu mengarahkan, menghimbau masyarakat jangan ada yang menghakimi walaupun itu ada yang mencurigai.
2: Okay.
7: Ya, harus di betul-betul dulu. Dan kalau memang betul-betul dia pelaku, harus diserahkan ke pos keamanan. Jadi ditentukan oleh Babinsa sama Babin Kaptimnas dan Pak RT-nya. Kalau memang betul itu nanti terbukti semuanya, itu nanti dibawa ke kantor polisi, bukan main hakim sendiri.
2: Ya.
7: Itu yang pertama. Jadi itu selalu diingatkan oleh Babinsa, tiga pilar tadi. Itu selalu mengingatkan. Sudah itu ke masalah penerangan, alhamdulillah memang kalau di Kaca Barat ini sangat terang untuk malam hari. Karena pemerintahnya, saya rasa kalau provinsi Jambi yang terang itu Tanjung Barat.
2: Oke.
7: Okay. Ya bisa dikatakan di jalan di Kabupaten Tanjung Barat Jabatnya dari ini menuju perbatasan Tanjung Jabut Timur itu jalan lintas saja terang. Apalagi di Tungkal Tungkalnya. Yang penting tidak mati lampu saat mati lampu. Tapi kalau saat mati lampu memang gelap sudah yeah. Pasti.
2: Baik, Pak Lurah mungkin saya menanggapi Pak Lurah Tanjab Barat ya di Pak Lurah.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah, Muhammad Kotigari yang membanggakan rekan-rekan dari Polres Tanjung Barat, Polres Jambi, khususnya Polda Jambi, teman-teman dari Babin, ya, sama Pak Babinsa. Kami sebenarnya Pak dari kelurahan merespons baik apa yang dilakukan para RT-RT ini. Ya jelas Tanjung Jabung Barat ini dari rata-rata RT itu ada yang melaksanakan pos ronda khususnya di Kelurahan Padu Asli ini Pak. Itu jumlah penduduknya berkurang 7.000 lebih. Sedangkan di RT 08 ini jumlah penduduknya ada 1.025 jumlah kakak dan kurang 325 kakak. Dari jumlah penduduk yang luar biasa padat ini tentunya banyak terjadi kejadian yang memang kadang-kadang di luar dugaan kita.
2: Yeah.
8: Tapi alhamdulillah dengan gebrakan yang dilakukan RT 08. Tapi Pak kami lurus kembali bahwa di Kelurahan Padu Asli ada 9 RT yang jalan gitu. Tapi yang lebih intens aktifnya itu ada 6 RT yang melaksanakan perangkat. Salah satunya ada RT 08.
2: Okay.
8: Permasalahan yang terjadi sebenarnya luar biasa sebelum adanya ronda malam ini. Salah satunya adalah kenakan remaja, miras, gitu kan? Termasuklah hal-hal tindakan susila. Tapi dengan adanya kegiatan ronda malam ini dengan kesepakatan yang luar biasa akhirnya berjalan maksimal, yang jelas kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa kenakalan remaja, kelompok-kelompok yang ronda tadi di Kelurahan Padu Asli tidak ada. Bahkan motor ataupun kendaraan warganya ya berjejer depan rumah. Salah satunya saya kan depan rumah parkir. Jadi aman Pak, atau depan ini.
2: Garansi.
8: Tapi semuanya itu kan ada tiga pilar itu lah.
2: Iya.
8: Secara khusus, samping RT-RT kita beserta warga yang mengadakan kegiatan ronda malam,
2: ya.
8: Pihak Polres Tanjung Barat ya, maupun dari apa, 0419, mereka bekerja sama juga dengan Pol PP aktif Pak, melaksanakan
2: ya.
8: Kegiatan-kegiatan ronda keliling.
2: Iya.
8: Bahkan seluruh polsek yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat ini juga mengikuti program yang telah diinstruksikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Kapolda, bahkan sampai ke tingkat polresnya.
2: Baik.
8: Kalau yang positif yang dapat kami ambil adalah bahwasanya masyarakat kami khususnya di Kelurahan Padu Asli tidaknya nyenyak Pak. Nyenyak tidak karena mereka ini melaksanakan ronda itu mulai dari jam 21.
2: Oh, 21.
8: Yang mulai launchingnya itu dia di jam 12.
2: Oh.
8: Antara ada rondanya jam 12 itu ada 12 kali launching Pak yang
2: berbunyi.
8: Yeah. Mulai satu kali, mulai jam 2 dan seterusnya. Bahkan bisa selesai mereka ronda itu sampai jam 5 ataupun pas
2: waktu. Okay.
8: Yeah. Hal yang lain, bahwa apa yang dilakukan ini dampaknya luar biasa menekan betul tingkat kriminalnya sangat rendah.
2: Ya.
8: Bahkan Tanjung Barat ini geng-geng bermotor yang bahasa-bahasa muncul bahkan tindakan apa yang tidak bertanggung jawab itu alhamdulillah nampaknya tidak ada Pak ya.
2: Baik.
8: Khususnya Kelurahan Padu Asli.
2: Iya.
8: Bahkan para pemuda kita yang sering hobinya ngumpul malam itu juga dengan batas waktu jam 11.00 bisa berjalan.
2: Ya, baik. Terima kasih.
8: Kami dari Kelurahan Padu Asli menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Kejaksaan Polres ya maupun Kodim 0019 yang lebih sebanyak. Baik, khusus lagi Pak RT kami ini, Pak.
2: Ya.
8: Dengan warganya luar biasa.
2: Iya.
8: Terima kasih Pak RT.
2: Baik, terima kasih.
8: Yang kita rencanakan, hingga pilar ini bisa bergerak, sehingga akhirnya target kita sesuai dengan visi dan program kita itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat kita, sehingga akhirnya kehadiran tiga pilar ini buat ketenangan buat masyarakat kita.
2: Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lurah. Saya ke Pak Sukman tadi ya, mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Sukman dan juga Pak Lurah menambahkan, silakan sebagai closing statement juga, silakan. Ya, Pak Sukman. Halo Pak. Ya.
9: Selamat malam Pak.
2: Ya, silakan.
9: Kami sesuai dengan arahan Pak Wali, perintah Pak Wali, tiga pilar ini merupakan tonggak dari pemerintah kelurahan. Dan Pak Wali menyampaikan kembali kepada kami para lurah untuk melaksanakan patroli wilayah, selalu rutin melaksanakan patroli wilayah di wilayah masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kelurahan kami, mungkin untuk angka-angka kriminal seperti disampaikan tadi mungkin bisa kami minimalisir, dan kami luar biasa punya beban kaptimas kami selalu keluar malam, Pak. Keluar malam itu kadang-kadang kami patroli wilayah menyapa pada setiap penduduk, anak-anak, dan memberikan edukasi untuk tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Terus bagaimana perintah Pak Wali menyampaikan kepada, memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita supaya jangan ada lagi berkeliaran.
2: Ya.
9: Dan mungkin bisa ada tambahan lagi dari Pak Bintang Timas, Pak.
2: Silakan.
10: Baik. Mungkin mohon izin saya menambahkan sebagai Pak Bintang Timas, sebelum saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sendirinya kepada Ketua RT 23, Kelurahan Palmera, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh tiga pilar. Mungkin salah satu upaya kami, Pak, dalam menjaga kami sendiri, saya sebagai Bagit Mas, mempunyai inovasi, yaitu membentukkan FKSP, Forum Keamanan Serikandi Palmera, itu adalah anggotanya ibu-ibu, Pak.
2: Oh, okay.
10: Jadi setiap kejadian kecil apapun, itu ibu sudah mencatat lagi data-data anak sekolah, itu selalu ikut mendata, berperan aktif dalam mencegah kejahatan di wilayah pilihan saya. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Pak Kota Jambi, karena di setiap RT diwajibkan untuk memasang CCTV. Itu kita letakkan mesin di tempat-tempat strategis, keluar masuk dari pintu masuk keluar perumahan maupun di pinggir-pinggir jalan. Itu sangat membantu dalam mencegah, dan bersama-sama kita menanggulangi kejahatan di wilayah pindahan kita bersama, Pak. Intinya kami selalu bersinergitas dan selalu menjaga silaturahmi dan kekompakan bersama di Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Demikian Pak Lukman tadi.
2: Ya, baik. Pak Sukman dan kawan-kawan di Pos Kamling RT 23 Kelurahan Palmera, Kota Jambi, terima kasih waktunya. Pak Wildan bersama dengan rekan-rekan di Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Barat, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, apa juga yang menjadi masukan pendengar dan juga wilayah di Jambi seluruhnya, di Polda atau Polres Jambi, ini dalam kondisi aman. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa.
8: Selamat malam, sampai jumpa.
1: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan

RINET. Informasi, budaya, dan global. RINET, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pada Agustus tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,2%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Itu sebesar 4,96%.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
2: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
3: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
2: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Review semacam kemarin di Sumatera Sumatera Selatan, saya tunggu di Sumatera Selatan. Hotspotnya ada 37. Tapi ketika dicek, five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian warta berita Pro 3 RRI ini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dan juga ikuti portal resmi kami di rri.co.id. Dan kami akan lanjutkan dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini. Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Cu. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.

0: Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Jandi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Jandi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Jandi, dan Heru Sulistyo Jandi, putra Ijon Jandi.
1: Pak Ijon Jandi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Fernandus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk

akan Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami juga akan hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini saya tidak sendirian. Ada Bung Wisnuwardana sebagai pengarah acara, dan ada dua rekan baru kita di ruang gatekeeper yang nanti akan membantu Bung Wisnu dan juga Anda semua agar dapat berinteraksi langsung dengan saya di studio. Dan pendengar, pada segmen kopi kali ini, tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik.

oknum wartawan berinisial AS yang nekat mengamuk, meminta uang secara paksa, hingga ternyata kemudian terbukti positif mengonsumsi amfetamin sejenis sabu ya. Dan kasus ini terjadi di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi, memicu reaksi keras dari organisasi profesi jurnalis. Di mana tindakan pelaku ini juga ada unsur pemerasan, di mana sang kepala sekolah ini dipaksa untuk membayar Rp100.000 untuk membeli koran ya, media dari si oknum wartawan tersebut, atau diduga oknum wartawan tersebut.

0: Nah, pendengar, intimidasi terhadap kepala sekolah ini sebenarnya bukan kasus baru. Dan kita sering mendengar berita-berita modus seperti ini. Dan belum lama juga terjadi para Kepsek mengaku diintimidasi usai bongkar dugaan pungli pengisian jabatan. Jadi bukan hanya diintimidasi oleh oknum wartawan, namun juga dari unsur lain, termasuk dari oknum dinas pendidikan itu sendiri. Dimana jual beli jabatan kepala sekolah juga bukan hal yang baru. Dan ini kemudian menjadi salah satu pemicu kenapa si oknum wartawan tersebut berani untuk bertindak sewenang-wenang dan kurang ajar terhadap kepala sekolah langsung di hadapan para guru lainnya dan juga para siswa. Tentunya ini membuat malu kepala sekolah tersebut. Namun apa yang membuat wartawan ini sesungguhnya punya keberanian melakukan hal tersebut? Tentunya ini masih menjadi tanya-tanya dan juga penyelidikan.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi.
0: Ya, sedangkan si oknum wartawan berinisial AS sendiri diketahui ternyata bukan bagian dari salah satu media yang banyak dibicarakan, yaitu Radar Sukabumi. Jadi memang di salah satu aksesorisnya terdapat keterangan bahwa beliau berasal dari pers Radar Sukabumi, namun Radar Sukabumi menyatakan dia bukan anggotanya. Seperti apa sebenarnya intimidasi terhadap kepala sekolah ini? Apa yang menjadi pemicunya? Dan kenapa hal ini terjadi? Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga memberikan mungkin cerita-cerita yang pernah Anda dapatkan. Mungkin Anda juga salah satu insan pendidikan, pernah ada yang jadi guru juga atau mungkin kepala sekolah juga. Silakan boleh berbagi cerita sebetulnya dari kacamata Anda, apa yang terjadi dengan kasus ini? Kenapa ada oknum wartawan yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang, memaksa, memaki-maki, meminta uang kepada oknum kepala sekolah tersebut? Nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-384-4545.

081-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, kami akan putarkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sudah dibahas sebelumnya, terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik. Dan sebelumnya saya putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam dini hari Anda sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan publik setelah video aksi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan viral di media sosial. Kepala sekolah Siti Juleha mengaku pihak sekolah merasa takut dan tertekan karena pria tersebut disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media. Dalam salah satu kejadian pada 31 Agustus 2026 kemarin, pria tersebut disebut mengamuk di ruang guru dan merampas ponsel seorang guru. Polisi kemudian mengamankannya. Kasus ini juga memunculkan kecaman dari kalangan pers. Dewan Pers menegaskan bahwa memaksa sekolah membeli atau berlangganan media bukanlah tugas wartawan. Tentu kita perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jika benar terjadi intimidasi, bagaimana perlindungan terhadap kepala sekolah dan para guru? Dan bagaimana seharusnya sekolah menghadapi tekanan atau dugaan intimidasi semacam ini? Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Ibu Maharani Siti Sophia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rani, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Nah, semangat kemerdekaannya masih ada nih di Bu Rani.
2: Oh, ya, selalu semangat.
1: Ya. Bu Rani sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Bu Rani, perlindungan dari PGRI dalam kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja seperti apa ini, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kami dari kebetulan karena saya di LKBH Pengurus Besar PGRI di Jakarta, jadi kami sangat senang karena kami melihat bahwa teman-teman PGRI Provinsi Jawa Barat sudah melakukan respon yang sangat cepat ya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap kepala sekolah yang mengalami intimidasi seperti itu. Jadi memang kami melakukan prosedur hukum yang berlaku ya untuk kemudian melakukan pelaporan terhadap upaya pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut gitu.
1: Nah, kalau dari PGRI sendiri Bu, ini sebatas pendampingan hukum setelah kejadian atau PGRI memiliki mekanisme pencegahan dan intervensi ketika guru ataupun kepala sekolah mengalami tekanan atau intimidasi?
2: Oh iya, jadi memang jadi perlu kami sampaikan tentunya kami dari PGRI sebenarnya cukup prihatin ya, sangat serius gitu terhadap peristiwa yang dialami kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini. Memang karena kami melihat kenapa kepala sekolah ini penting untuk kita berikan pendampingan dan perlindungan secara hukum, karena kita menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan peserta didik, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tindakan-tindakan intimidasi dan ancaman itu menimbulkan ketakutan karena dilakukan di depan murid-murid.
1: Iya.
2: Jadi prinsipnya sebenarnya kan kita ini sangat menghormati ya kemerdekaan pers gitu, karena pers itu kan bagian penting dari demokrasi dan tentunya punya fungsi kontrol yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran publik gitu ya.
1: Yeah.
2: Tetapi memang tindakan perlindungan yang kita lakukan terhadap kepala sekolah ini, SD ini juga tentu sebagai upaya yang tegas gitu ya, agar ke depan kita bisa membedakan secara tegas antara kerja jurnalistik dengan penyalahgunaan profesi jurnalistik gitu. Saya kira itu prinsipnya gitu. Selain itu juga kita kan sudah ada juga Permendikdasmen ya nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi tenaga pendidikan, karena di situ jelas mengatakan bahwa guru ya tenaga pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan tekanan atau ancaman dari siapapun gitu.
1: Bu Rani, kita undang pendengar boleh ya ingin bergabung sama kita?
2: Boleh.
1: Ya, dengar ya, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan Bu Rani, kalau bicara PGRI atau PB PGRI ini akan melakukan verifikasi dan investigasi independen tidak, Bu, terhadap kronologi kasus ini? Kan ini dikatakan sudah berulang kali ya melakukan hal ini.
2: Ya. Jadi sebenarnya kami di pengurus besar dalam proses hukum karena LKBH ini sudah ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jika memang sudah ditangani oleh LKBH provinsi, tentu kami serahkan seluruhnya kepada LKBH provinsi. Tetapi ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kami di PBPGRI, sangat serius memantau ya, kita memonitor proses pendampingan ini, karena saya kira ini penting bagi kepala sekolah atau tenaga pendidik untuk bisa membedakan gitu ya, mana itu kerja jurnalisme, mana tindakan yang memanfaatkan profesi jurnalisme itu tadi gitu. Kami juga terus mendorong bahwa guru harus memang terbuka, tetap harus terbuka terhadap kontrol publik gitu ya. Tapi juga guru tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ketakutan gitu, karena bagaimanapun kemerdekaan pers ini kan tetap harus kita jaga, Mas Lukman. Apalagi kita juga melindungi martabat dan keamanan guru yang harus kita jaga juga gitu.
1: Silakan Bu Rani ditanggapi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
2: Waduh, saya sangat setuju sekali gitu ya, masukan terima kasih dari Pak Wibi dan Bu Marianti ya. Jadi saya kira tadi saya lanjutkan ya sebagai pelajaran ya, seperti hanya Pak Wibi tadi sampaikan ya, kadang-kadang kan banyak intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan pada sekolah atau terutama kepala sekolah ya, itu tidak hanya oknum dari wartawan tetapi juga biasanya ormas gitu ya, atau influencer kadang-kadang yang tiba-tiba membawa kamera gitu ya, bahkan kemudian mereka melakukan upaya penggertakan gitu, bahkan menggertak atau mungkin mengancam. Tadi seperti yang Bu Marianti sampaikan, biasanya apalagi kepala sekolahnya perempuan gitu ya, itu mungkin diancam atau di, kita nggak tahu upaya intimidasinya seperti apa sampai akhirnya kemudian dilayani begitu ya, mereka datang tanpa

0: 2026 ini nanti kami dari PBPGRI ingin mengusulkan supaya ada respon cepat ya, upaya respon cepat terhadap perlindungan terhadap guru, terutama jika ada orang pihak-pihak yang melakukan pengancaman, meminta uang atau menekan gitu ya tenaga pendidik kita gitu. Itu yang mau kita dorong belajar dari kasus ini gitu. Selain juga tentu kita misalnya dengan security yang tadi Pak Widi sampaikan gitu ya. Tidak perlu sampai ketemu ya, dari security sudah di clearance gitu. Nah ini yang memang kita akan sudah kita dorong agar setiap sekolah juga punya SOP, Mas Lukman, terkait dengan pihak luar, agar misalnya identitasnya dicatat, kepentingannya jelas ya, wawancara yang dilakukan juga secara profesional. Apabila ada permintaan uang atau ancaman, maka saya kira kepala sekolah secara tegas atau security misalnya tidak perlu bernegosiasi sendiri gitu, tetapi bisa melapor kepada dinas pendidikan setempat, PGRI atau aparat penegak hukum. Saya kira itu maksudnya.
1: Iya. Bu Rani, kan ini dikatakan berulang kali ya, dari informasi yang Bu Rani dapatkan, ini sebenarnya kepala sekolah sudah melakukan aduan belum kepada PGRI tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota ini?
0: Nah ini provinsi sudah jadi setelah kejadian itu akhirnya pihak dari kepala sekolah menyampaikan ke PGRI provinsi, dan kemudian kami dari PGRI melakukan pendampingan untuk membuat laporan.
1: Enggak, artinya sebelumnya ada intimidasi di awal-awal ini kan sudah berulang kali nih, Bu Rani. Di awal-awal mengadukan ini.
0: Belum ada laporan, karena mungkin dianggapnya masih biasa gitu ya, tidak sampai mengancam atau melakukan tindakan kekerasan gitu.
1: Nah kalau dari data yang dimiliki PGRI sendiri, kasus serupa ini bagaimana, Bu Rani?
0: Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang dilakukan, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik gitu ya. Itu pun sudah kita dorong. Mungkin ada banyak kepala sekolah atau pihak dari sekolah yang mempertimbangkan juga ya, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak gitu. Cuman karena kemarin belum ada Permendikdasmen, dan juga kita lihat pasal 39 undang-undang tentang guru yang sudah mengatur jaminan perlindungan itu belum ada aturan teknis yang secara khusus ya, seperti Permendikdas dan sekarang yang tahun 2002, nomor 4 tahun 2026 ini, maka belum ada. Jadi jaminan perlindungan itu hanya sekedar jaminan gitu ya, tidak ada langkah strategis atau upaya taktis yang bisa dilakukan untuk melindungi guru-guru di lapangan ketika mereka diperlakukan kasar atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam gitu ya, atau intimidasi atau menuduh. Ini kita tahu ya, beberapa kasus dari dulu tuh ya sudah terjadi influencer-influencer yang melakukan upaya-upaya investigasi tidak resmi gitu ya. Investigasi tidak resmi hanya berdasarkan laporan masyarakat gitu, kemudian langsung membawa kamera, mengintimidasi, menuduh gitu ya, bahkan kemudian menekan agar pihak sekolah menyerahkan data pada hari itu juga. Padahal kan tentu data itu semua kan ya ada prosedurnya gitu ya, karena untuk mengeluarkan itu kan pasti ada take time ya, butuh waktu. Apabila misalnya data-datanya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah dari situ memang kita perlu ya itu saya sampaikan di Permendikdasmen, dengan ada Permendikdasmen itu kita berharap ada hotline ya khusus gitu, sehingga guru-guru yang di lapangan mengalami intimidasi dan membutuhkan perlindungan gitu bisa langsung menghubungi hotline itu gitu. Selain juga ke PGRI begitu, tapi juga ke dinas, karena ini kan dalam undang-undang pasal 39 undang-undang tentang guru dan dosen ini jelas-jelas mengatakan bahwa yang wajib melindungi tenaga pendidik atau guru itu adalah pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kelompok organisasi profesi.

0: dan lain sebagainya gitu.
1: Baik.
0: Nah ini yang kita minta supaya ada respon cepatnya.
1: Iya, gitu. Baik. Bu Rani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Mas Lukman. Selamat malam Mas Lukman. Selamat malam.
1: Malam-malam. Pendengar Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Maharani Siti Sophia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ada masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Pro 3. Kita sedang membahas tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik. Tadi sudah kita sama-sama simak ya pemaparan dari Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI Maharani Siti Sophia. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi yang dimintai uang 100 ribu memaksa si kepala sekolah tersebut untuk berlangganan koran ya, oleh oknum, diduga oknum wartawan berinisial AS. Namun pihak sekolah dan juga kepala sekolah tersebut tidak memberikan dengan alasan belum ada dana bos yang cair. Tapi meskipun ada uangnya, ada dana bosnya, ya memangnya harus beli koran dia gitu ya. Dan pemerasan atau pungli terhadap kepala sekolah dan juga guru ini banyak terjadi, dan bukan hanya oleh oknum wartawan ya. Kadang-kadang mereka dipaksa beli tiket konser, misalnya tiket pertandingan sepak bola, atau dipaksa beli seragam gitu ya. Banyak modusnya. Intinya adalah bagaimana kita melindungi guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah lainnya supaya tidak menjadi korban dari aksi-aksi seperti ini, premanisme di lingkungan sekolah ya. Tentu saja ini sangat miris. Seperti apa pendengar tanggapan Anda terkait dengan tema ini? Mungkin bagi Anda yang pernah mengalami ya, jangan-jangan pernah jadi guru atau kepala sekolah, silakan Anda bisa cerita bersama kami dan juga menanggapi di line telepon dan juga chat WhatsApp. Dan sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Doni, ini kejadiannya sudah berulang kali ini, kepala sekolah tersebut di...
1: Maksudnya itu gini loh mas ya.
0: Iya.
1: Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari tadi untuk SSI.
0: Oh iya ya. Terima kasih Pak Doni.
1: Bulan September ini kayaknya.
0: Betul.
1: SSI di bulannya seperti itu.
0: Iya. Terima kasih Pak Doni, selalu setia bersama Pro 3 RRI.
1: Nanti kong-kongnya nanti aja tanggal 11.
0: Siap.
1: Gini, kok sampai berulang-ulang itu gimana sih? Maksudnya ya, yang namanya di sekolah itu kan banyak orang, wartawannya itu cuma satu. Masa sih sampai bisa mengamuk seperti itu? Kalaupun kepala sekolahnya itu wanita, maksudnya untuk guru-guru yang pria itu bisa melerai atau yang gimana? Menjadi keamanan lah untuk supaya kepala sekolahnya itu nggak terlalu takut. Lagian yang namanya wartawan itu tugasnya kan nggak seperti itu juga. Kebetulan kalau di Banyuwangi itu kayaknya belum pernah terjadi hal seperti itulah.
0: Iya, jangan sampai lah.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Kalau dilerai pastinya dilerai, tapi itu setelah reaksi berlebihan dari si oknum wartawan ini, diduga ya.
1: Diduga wartawan. Saya yang ada di krunya itu, apalagi saya yang jadi guru, meskipun saya bukan kepala sekolah, mungkin saya bisa kebukin sama siapa dia.
0: Aduh.
1: Ukurannya.
0: Iya, kasarnya begitu. Tapi menjadi pertanyaan juga, kenapa si oknum diduga wartawan ini berani melakukan tindakan seperti itu ya?
1: Itu hanya sekedar belaka. Iya. Atau dia itu memang wartawan atau wartawan gadungan ya mas?
0: Kemungkinan besar wartawan gadungan.
1: Disitulah letaknya. Kalau wartawan beneran, mungkin dia malah takut dipecat dari media tersebut atau gimana. Kalau wartawan gadungan, kalau dibawa ke kantor polisi atau gimana, sudah selesai masalahnya seperti itu mungkin ya. Ya mungkin loh, ya mungkin wartawan gadungan itu tadi yang benar. Ya enaknya ya, mungkin sama semaput aja lah kalau seperti itu.
0: Oke, baik Pak Doni.
1: Cuma satu ya.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan saya sebut kemungkinan karena memang belum ada klarifikasi resmi dari pihak manapun, namun salah satu media ya, Radar Sukabumi menyatakan dia bukan anggotanya karena salah satu aksesorisnya itu menunjukkan bahwa dia anggota pers dari Radar Sukabumi, namun sudah ditegaskan bukan anggotanya. Jadi belum ada satupun pihak media resmi yang bertanggung jawab mengakui bahwa beliau anggotanya. Jadi masih kemungkinan bahwa beliau ini bukanlah wartawan resmi seperti pengakuannya gitu ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, Pro 3.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, betul, Sabil.
2: Aduh, miris ini. Sabil ya,
0: goreng.
2: Apa ini, profesi wartawan ini.
0: Betul.
2: Tadi dia gadungan ya, apapun dia wartawan bodre. Karena, ini sangat memalukan ya, gak elegan gitu yang, ya, yang membuat, apa namanya, apa profesi pers ini, geram gitu ya ini.
0: Oh, pastinya.
2: Ini gitu. Masa dipaksa hanya untuk tidak berlangganan koran di sekolah dia, entah pun koran yang gak berbobot gitu kan. Dipaksa. Nantinya pasukan nasi bungkus aja siapa ini.
0: Tapi oknum-oknum seperti ini yang melakukan pungli atau pemerasan kepada pihak sekolah, kepsek atau gurunya, suka terjadi tidak ya, Pak Matali ya?
2: Kalau kita searching di artikel ya banyak. Dan itu bukannya bohong kan? Cuman karena kita kan nggak mungkin mengingat semua. Cuman kita juga kan di organisasi profesi guru kan. Independen dalam profesi kita itu kan wajib dilindungi undang-undang dan hak asasi manusia.
0: Iya.
2: Kok begitu? Entah pun beliau melihat atau mendengarkan si wartawan gadungan ini ada di dalamnya proyek korupsi atau apa, ya ikutkan ombudsman. Komite sekolah, kalau memang dia mau menginvestigasi, ada kan wartawan investigasi kan atau apa?
0: Iya.
2: Memang dia niat itu, tapi kalau dia hanya ngancam-ngancam gitu, dia nggak tahu ya sekarang zamannya no viral no justice kan. Kan tadi kan sudah diobrak-abrik.
0: Iya. Kalau emang menemukan bukti-bukti misalnya pelanggaran dilakukan oknum guru atau kepala sekolah, ya dia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan dia yang menangani langsung ya.
2: Iya, itu si ibu kepala sekolah ini tetap dikasih edukasi lah sama semua kepala-kepala dan apa namanya kepala sekolah, satuan jenderal, SMA, Pemda juga lindungilah gurumu ini kan, karena Pemda ini kan gubernur wali kota itu kan zonasi wilayahnya kan ada di situ, ya kan. Kalau ada anggota Anda seperti itu kepala sekolah, ya pasang badan lah. DPR juga kan gitu, karena memang kan kepala sekolah ini yang memang apa namanya dipertaruhkan jiwa raganya, lahir batinnya kan, untuk memajukan sekolah itu gitu. Mereka serius sungguh-sungguh bekerja melayani rakyat ya, itu masyarakat warga sekolah. Tapi kok diancam begini gitu kan. Andaikan itu Bung Sabil, kepala sekolah itu ibunya Bung Sabil, pasti gak nerima kan.
0: Wah, laporin
2: ya. Iyalah, atau misalnya orang tuanya si wartawan itulah dibegitukan di sekolah lain atau bagaimana. Coba ditarik ke dirinya, empati gitu ya.
0: Okay.
2: Pasti ini gak kejadian. Tapi kalau dia memang udah kejepit ekonomi, ya carilah pekerjaan yang halal, kan begitu. Dia paksakan diri. Karena dia kena pasar berlapis nanti nih, Bung Sabil. Tadi kan sudah dideteksi tuh sama Dewan Pers kan. Ternyata dia bukan kan gitu.
0: Iya. Bukan.
2: Tinggal nunggu di ini aja itu dijemput.
0: Sudah gitu ini. Harukan. Pengguna sabu ternyata.
2: Tuh kan udah berapa pasal dia kena berlapis tuh. Coba. Dia nggak mikir dulu sebelum dia mungkin belum terbangun bahasanya zaman sekarang 2026 ini udah zaman teknologi, nggak bisa lagi sekarang kekuatan otot kan Bung Sabil.
0: Iya, baik Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli. Perlindungan guru harus menjadi prioritas ya, agar terhindar dari oknum-oknum yang memeras, mengintimidasi, mengancam gitu ya. Biasanya suka nakut-nakutin tuh, datang nanti saya kasusin ini, ditakut-takutin. Nah inilah yang seharusnya punya keberanian juga ya, kalau memang tidak seperti tuduhannya, ya lawan saja. Karena siapapun dia tidak berhak untuk mengintimidasi meskipun mengklaim punya barang bukti kesalahan apapun itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, Pak Leman sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah. Sehat, semoga Bang Sabil juga sehat selalu.
0: Amin. Gimana Pak Leman melihat ada oknum kepala sekolah diintimidasi sama preman ngaku-ngaku wartawan ini?
3: Oh, begini Bung Sabil, kalau pandangan saya itu kejadian bukan sekali dua kali gitu Mas Abil. Baik itu kepala desa maupun kepala sekolah Mas Abil gitu.
0: Oh, kepala desa ini juga banyak ya kena kasus pemerasan oknum ini ya.
3: Eh, banyak Mas Abil, itu oknum itu yang soal oknum ya, tidak semuanya Mas Abil gitu. Jadi ini kalau kayaknya ini kalau oknum ini kalau saya lihat kayaknya mungkin ya mengkonsumsi narkoba ini.
0: Oh, bukan mungkin, sudah dipastikan menggunakan sabu.
3: Iya, itulah dugaan saya Bung Sabil.
0: Iya.
3: Jadi dia itu menekan gitu demi uang, mendapatkan uang gitu kan. Apapun dia lakukan Bung Sabil, baik itu kepala sekolah maupun kepala desa. Jadi mesti diusut Bung Sabil gitu kan.
0: Iya.
3: Jadi di sini juga ada begitu kejadian. Jadi diusut lalu dihukum, ditangkap dan dihukum Bung Sabil gitu. Tapi dia itu tetap aja Bung Sabil menjadi wartawan ataupun menjadi LSM Bung Sabil.
0: Iya.
3: Itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bung Sabil itu akibat ulah satu manusia jadi kena semua Bung Sabil gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi jangan didiamkan gitu Bung Sabil. Kalau ada ketemu yang namanya oknum wartawan ataupun LSM Bung Sabil itu
0: ngaku-ngaku ya
3: tidak, gitu. Iya Bung
0: Sabil. Kalau wartawan yang benar yang memang mau wawancara serius tanpa ada udang di balik batu nggak apa-apa ya.
3: Embel,
0: iya.
3: Meminta uang sekian yang gitu.
0: Iya.
3: Uang ini kemana? Katanya uang itu apa gitu Bung Sabil kan?
0: Iya.
3: Desa kemana? Uang bos kemana? Dan sebagainya Bung Sabil gitu.
0: Baik.
3: Itu saja Bung Sabil.
0: Iya. Terima kasih Pak Leman.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gurunya dilindungi dan oknum. Wartawannya atau siapapun dia yang mengintimidasi juga harus dapat hukuman. Dan juga siapa di belakangnya, ini bisa jadi oknum ini suruhan ya, dari komplotan yang lebih luas lagi. Kita ke Cilacap ada Bu Wiwi. Selamat dini hari Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi.
4: Selamat malam Om Sabri.
0: Selamat malam Ibu. Baru bangun ini ya?
4: Enggak. Kan udah masuk juga.
0: Oh
4: kan?
0: Gitu ya.
4: Saya tuh nggak pernah tidur malam.
0: Wah tidurnya sampai siang.
4: Sore kalau tidur.
0: Iya.
4: Jam 8 baru bangun. Jadi sampai pagi nanti masih jalan dengerin.
0: Oke mantap kalau gitu.
4: Tapi kebanyakan yang didengerin kan ulasan siang sama ulasan kemarin. Nah itu Om Sabil.
0: Ya.
4: Boleh aku komentar sedikit ya?
0: Boleh.
4: Nih sekarang ini manusianya banyak yang ki tahu ki Om gede kepala nih. Kosong jiwa nih. Jadi itulah kehidupan sekarang banyakan begitu. Jadi aku cuma berharap sih ya, kalau orang yang sudah keluar dari LP itu kebanyakan sekarang kan berulah lagi betul. Nah sekiranya yang sudah untuk ketiga kali kenapa gak ditembak mati aja sekarang, karena yang anak-anak kecil masih banyak untuk melanjutkan yang akan datang. Jadi yang sudah tidak bisa dipositifkan untuk boleh bekerja atau berlingkungan, lebih baik tindakan kriminal-kriminal itu didor. Kan jadi yang sekarang yang bersih-bersih nggak ngikutin. Gitu loh, pemerintah aku sudah sering kali loh, pemerintah harusnya tetap tanggap ini. Masalahnya banyak sekali loh yang begitu. Baru keluar mulai lagi, baru keluar mulai. Banyak sekali kan gitu. Nah ya ini yang belum caranya dia jajal-jajal gitu. Makanya makanya cari-cari gitu. Saya rasa itu makanya pihak pemerintah yang harus tegas lah. Jadi kalau seperti ini selanjutnya ya begini terus Om Sabil. Saya rasa gitu. Aku yang melihatnya ya, usia aku kan udah 75 tahun, jadi aku paham lah. Makanya Om Sabil, hati-hati kalau melihat jangan pakai mata, dengar jangan pakai telinga. Kalau sudah dengar, dilanjutkan aja ke jiwa. Karena orang-orang sekarang banyak imannya yang gak kuat. Kalau melihat mata langsung emosi, dengar langsung emosi. Nah itulah jadinya bermasalah ya Om Zafil. Aku titip pesan sama Om Zafil, jaga jiwa dan iman.
0: Bukan amin, hati. Mudah-mudahan
4: hati
0: sanggup ya.
4: Hati provokator ya Om Siman, anu Om Zafil. Hati itu provokator, jangan diikutin.
0: Baik, terima kasih Bu Iwi, selamat malam. Dan terakhir di sesi pertama, kita lanjut nanti sesi kedua. Ada Pak Rino di Medan. Selamat dini hari, Pak Rino.
5: Ya, Bung Zafil, Bung Zafil, saya lagi nggak di Medan.
0: Oh, gitu. Di mana dong nih?
5: Ya, sampanggu. Saya lagi di Ternate, baru nyampe tadi jam 7 malam waktu Indonesia Timur.
0: Wow, nyebrangnya jauh nih ya.
5: Wah, jauh saya. Tiga transit akibat kemarin erupsi Gunung Sinabung.
0: Iya.
5: Dengan penerbangan Medan Jakarta Semarang, Medan Jakarta kemana kan banyak di apa tuh?
0: Delay.
5: Di cancel ya. Yang ada yang refund, ada yang reschedule kan. Sampai akhirnya saya penerbangan jam 8 malam itu tanggal 1 September. Ya kan, kita digabungin semua itu jadi satu untuk kursus penerbangan Lion Air kan. Nah, di situ bayangin aja mau apa Sabil. Tiga seat jadi total 440 kalau salah saya itu dalam pesawat Airbus. Iya.
0: Baik Pak Rino, kita juga turut berduka apa yang terjadi di Sinabung ya. Ini Sinabung memang sangat aktif ini gunungnya.
5: Tanda-tanda alam keputusan Tuhan.
0: Baik Pak Rino, langsung ke topik kita nih.
5: Bapak kita itu mengenai apa itu?
0: Kepala sekolah diintimidasi. Jadi oleh oknum yang mengaku wartawan, modusnya menjual koran tapi maksa nih. Suruh langganan koran 100.000, kapseknya nggak mau. Ngamuk-ngamuk dia.
5: Ya jadi gini, kalau terkait masalah intervensi wartawan, kan ada undang-undang jurnalis tuh ya. Nah sebenarnya kalau kita cita profesionalisme seorang jurnalis, ya kan, melalui kode etik jurnalis kita sebenarnya kan menyajikan suatu informasi kepada publik yang benar dan berimbang, ya kan. Nah kalau kita menawarkan menjajakan koran tersebut atau misalkan majalah mingguan atau koran mingguan kan gitu kan, dengan paksa ya, itu saya berharap Dewan Pers ya kan memanggil itu wartawan toh.
0: Soalnya ini juga belum tentu wartawan bener nih.
5: Iya,
0: gadungan sepertinya nih.
5: Kalau wartawan yang benar itu dia pertama sudah pernah uji kompetensi wartawan, ya kan. Terus juga itu kan sekarang ini kan bisa dibeli toh. Jangankan seorang wartawan, terkadang perusahaan karyawan atau karyawan di sebuah perusahaan aja dia bisa memiliki kartu KTA media kan.
0: Iya.
5: Kan gitu. Nah jadi saya berharap gini, bukan sambil saya berharap kepada Dewan Pers, ya kan. Nah sekarang kan banyak ini aliansi-aliansi media online ya, seperti SMSI, JMSI ya kan, atau apapun namanya kan gitu kan. Nah saya berharap Dewan Pers, bukan kita mengesampingkan informasi keterbukaan publik atau undang-undang pers sendiri ya. Jadi hierarkinya kan Dewan Pers itu kan sebagai apa nih, wadah ya, sebagai atap induk ya kan, yang mewadahi beberapa wadah-wadah insan pers ya kan. Nah ditertibkan itu Bung Adan Sabil, ya kan. Terus juga jangan sembarangan dapatkan ID card atau zaman kerja wartawan, ini intimidasi akhirnya mengganggu dunia pendidikan kan.
0: Iya.
5: Begitu.
0: Baik Pak Rino, kita terbatas waktu ini.
5: Jadi intinya bukan sampai terakhir, sampaikan dari Ternate kepada Dewan Pers. Nah hal-hal ini saya rasa jangan sampai terjadi lagi. Tertibkan jurnalis-jurnalis yang kredibilitasnya belum diakui. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik Pak Rino, terima kasih, salam sehat Pak Rino. Assalamualaikum. Jadi memang gurunya harus lindungi, dan juga oknum siapapun itu, dalam hal ini wartawan gadungan, memang harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi ke depannya. Kita lanjut nanti di sesi kedua pendengar. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
2: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
1: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
3: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
1: Oke, berarti udah rutin ikut donor
3: darah ya? Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
1: Oke, harapannya dari acara RRI aksi donor darah ini apa?
3: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
1: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam To The Point malam hari ini terkait dengan kasus dugaan intimidasi yang terjadi kepada kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan ya publik ya, di mana kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 atau kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini menjadi sorotan publik ya, di mana seseorang yang mengaku sebagai wartawan ini viral di media sosial. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Pak Eko Pamuji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Eko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Eko sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, Pak Eko, kalau melihat kasus yang terjadi di Sukabumi ini, bagaimana dari JMSI menilainya, Pak?
2: Ya, ini dari sudut pandang jurnalistik tentunya ya.
1: Iya.
2: Dari sudut pandang pers, tentu ini bagian dari bentuk-bentuk apa ya, wartawan yang melanggar, menyalahgunakan profesi, menyalahgunakan profesi wartawan. Kalau itu dilakukan wartawan, jelas ini menyalahgunakan profesi dan merusak tatanan kebebasan pers, gitu ya. Nah, pers di kebebasan pers di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hak publik atas informasi, gitu ya. Bukan memberikan imunitas wartawan. Bukan. Jadi bukan memberikan imunitas, bukan memberi wewenang pada siapapun untuk melakukan intimidasi. Nah, ini kalau kasusnya dikaitkan dengan kasus yang di SDN itu, itu saya pikir bentuk-bentuk intimidasi atau tindakan anarkis atau pemerasan begitu. Dan ini benar-benar menyalahgunakan profesi yang ujung-ujungnya adalah juga menyinggung kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu bukan semau-maunya sendiri begini, bukan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Nah, ini kan yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, apa itu pers dan juga kan kalau hanya bermodalkan kartu pers itu kan bisa dicetak di pinggir jalan, Pak. Artinya bisa mencederai jurnalistik yang sesungguhnya, Pak Eko.
2: Iya, betul sekali. Sekarang ini sangat mudah untuk menjadi seorang wartawan. Apalagi membuat media sekarang juga sangat mudah. Ini juga karena

0: undang-undang nomor 40 itu memberi kebebasan siapa saja boleh membuat media begitu. Sehingga siapapun, karena siapapun tukang sampah, tukang becak, tukang apa boleh itu membuat berita dan bisa jadi menulis. Tetapi ketika itu terjadi, yang terjadi selanjutnya adalah kualitas menjadi kurang bagus, kualitas pers kita menjadi sangat kurang bagus. Karena apa? Karena pers itu harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya, di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan untuk kepentingan publik, maka dia harus menaati kode etik jurnalistik.
1: Nah, ini seberapa penting berarti Pak Eko, status keanggotaan organisasi pers, kartu pers atau perusahaan media dalam menentukan apakah seseorang dapat disebut menjalankan profesi jurnalistiknya?
0: Ya, itu sebenarnya kan dilihat dari media pers itu sendiri ya. Media pers itu kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan harus berbadan hukum, misalnya PT, yayasan atau koperasi. Sehingga nih karena berbadan hukum, mereka awak medianya juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dia itu mencari informasi, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Nah, itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya begini, Mas. Artinya ketika tugas seorang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media pers, ini harus bekerja di sebuah perusahaan media pers, mereka harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Secara profesional itu juga diatur oleh kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Misalnya contoh yang tadi ya di SDN 2 Sukaraja itu. Itu juga bisa kita kaitkan dengan misalnya pasal 2 ya, pasal 2 kode etik jurnalistik. Wartawan wajib menempuh cara yang etis apa ya dalam memperoleh informasi, cara etis memperoleh informasi. Sehingga aksi mengamuk, aksi mengancam, merampas ponsel misalnya begitu, jelas-jelas itu melanggar prinsip etis untuk pencarian berita. Di kode etik itu ada pasal 6, misalnya pasal 6 ya. Itu wartawan juga dilarang menyalahgunakan profesi. Misalnya memungut uang ya, memungut atau menuntut uang bulanan secara
1: paksa.
0: Atau berdalih untuk bisnis dengan sedikit paksaan gitu. Itu juga sudah mengurangi mencederai integritas wartawan, mencederai dunia pers kita sebenarnya itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 1. Pasal 1 kode etik jurnalistik itu di ujung pasal 1 itu selain mencari berita yang berimbang, di ujung itu pasal 1 itu wartawan tidak boleh beretikat buruk. Beretikat buruk aja tidak boleh. Misalnya kalau mau mendapatkan sesuatu lalu ada etikat buruknya, sudah. Nah, etikat buruk itu kan masih ada dalam pikiran. Sebelum wartawan pergi ke lapangan, dia sudah ada di pikiran, saya nanti akan tulis itu supaya dia dipenjara misalnya begitu. Saya akan tulis itu supaya nanti saya beritanya orangnya akan saya takut-takuti dan supaya saya dapat uang. Sudah, itu namanya etikat buruk. Nah, kaitan dengan aksi intimidasi, terus menunjukkan niat-niat yang bertentangan dengan upaya mencari fakta yang objektif itu dengan dikaitkan dengan intimidasi tadi, jelas-jelas itu sudah tidak betul secara profesi jurnalistik.
1: Ini kan kalau kita lihat kronologi yang beredar ini ya, Pak Eko, oknum tersebut meminta pembayaran kepada sekolah sebagai imbalan agar media tetap berlangganan atau memberikan ruang pemberitaan ya. Dan kalau kita lihat ini di titik mana Pak, praktik bisnis media berubah menjadi tekanan terhadap objek pemberitaan?
0: Ya, ini harus dibedakan ya Mas. Bagaimanapun yang namanya perusahaan media, kalau perusahaan media itu benar, selalu menjadi, selalu ada dua bagian. Satu bagian ada sisi bisnis, satu bagian ada sisi redaksi. Sisi bisnis orientasinya adalah mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan pendapatan. ini sisi bisnis. Yang melakukan bisnis ini, sisi bisnis ini bukan wartawan, begitu ya. Nah, satu sisi lagi, di situ ada redaksi. Redaksi itu tugasnya adalah mendapatkan berita, lalu menulis berita yang berkualitas. Nah, redaksi ini di sana adalah banyak wartawan di situ. Nah, kalau wartawan itu nanti kemudian masuk ke ruang bisnis, menjajakan namanya korannya supaya berlangganan, dan ada kesan memaksa, ini juga sudah tidak benar itu. Yang menjual koran, yang meminta berlangganan itu seharusnya bagian pemasaran, bukan seorang wartawan. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau kita pakai baju masing-masing, ini baju wartawan, ini baju bisnis, tugasnya juga masing-masing, begitu ya. Nah, kalau sudah mencampur adukkan seperti itu, sudah itu namanya media itu sudah tidak profesional atau tidak sehat. Jadi juga tidak sehat, begitu ya.
1: Masuk angin tuh ya. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya?
0: Boleh.
1: Ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Eko, kalau seseorang ini mengaku wartawan, ya, tapi tindakannya diduga sudah memenuhi unsur pidana, ini bagaimana, Pak Eko? Organisasi pers harusnya bersikap.
0: Sebenarnya organisasi pers itu tempat wartawan untuk orang yang punya baju wartawan, organisasi profesi begitu ya. Untuk berorganisasi di sana itu banyak, mulai dari masalah pendidikan, kebersamaan, dan pokoknya banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika seorang wartawan itu sudah tidak menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang dalam contoh tadi, misalnya meminta memeras, kemudian mencabut handphone atau apa tadi, itu sebenarnya sudah bukan ranahnya jurnalistik.
1: Iya.
0: Itu sudah masuk ranah pidana, saya pikir seperti itu, Mas. Mas Lupat. Karena apa? Karena tugas jurnalistik wartawan itu tidak seperti itu. Dia harus menghasilkan sebuah karya jurnalistik, dan itu karya intelektual itu. Karya jurnalistik itu harus karya intelektual. Jadi ketika seorang wartawan orientasinya sudah tidak ingin mendapatkan berita tapi mendapatkan uang, jelas kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang tidak profesional. Karena apa? Karena wartawan mencari berita, bukan mencari uang. Nah, seperti itu. Akibat mencari berita itu oleh perusahaan media digaji, kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Dapat uangnya ya dari perusahaan media. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan hasil karya jurnalistik, itu sudah masuk ranah pidana atau ranah yang lain selain ranah jurnalistik. Kalau kaitannya dengan jurnalistik, nanti kalau ada sengketa pers, larinya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Nah, kalau yang merampas, mengintimidasi, itu urusannya polisi. Dan itu karena itu bukan tugas-tugas wartawan, begitu. Bukan tugas jurnalistik, begitu. Jadi kalau itu tadi sudah ditangkap polisi, saya dengar-dengar begitu, ya itu sudah benar, menurut saya sudah benar itu. Sudah benar. Contohnya lagi begini, Mas Lukman. Ada seorang wartawan yang seharusnya dia mencari berita, tiba-tiba kok mencuri motor. Ya sudah, kriminal itu, sudah pidana langsung. Boleh diproses.
1: Pak Eko, kalau kita bicara dari perspektif komunikasi publik ini, Pak, apa dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan masyarakat jika identitas dalam tanda kutip wartawan ini justru diasosiasikan dengan permintaan uang, ancaman, atau intimidasi?
0: Ya, ini yang menodai profesi kita, Mas. Jadi banyaknya wartawan, tanda petik wartawan yang minta-minta uang, itu yang jelas itu bukan wartawan, saya pikir, jelas wartawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lapis yang paling bawah, misalnya kepada guru, kepada kepala desa, itu kan sudah merata di mana-mana. Itulah yang akan mencederai profesi wartawan, dan itu dilakukan oleh bukan wartawan yang profesional. Mungkin dia wartawan, ya, tetapi ini tidak profesional. karena melanggar semua, hampir semua kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, seperti itu. Nah, ketika wartawan sudah melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sudah pasti ini nanti akan merusak citra wartawan kita sendiri, apa profesi wartawan itu sendiri. Dan sekarang sudah sedemikian rupa rusaknya sebetulnya. Karena apa? Karena wartawan, profesi wartawan itu sangat seksi, sangat cantik, sangat indah, sehingga orang kepingin jadi wartawan. Kalau sudah jadi wartawan, aku mau bikin ini, saya mau bikin ke SD-SD yang jalan-jalan, mau ke desa-desa, jalan yang rusak akan saya tulis. Itu kira-kira seperti itu.

0: depan itu pasti akan merusak citra wartawan.
1: Iya, artinya kan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi atau pemerasan, sehingga membuat produk jurnalistik tidak lagi menghadirkan fakta, begitu ya Pak Eko ya?
0: Iya, betul. Jadi akan bergeser yang wartawan yang seharusnya membuat produk jurnalistik, karya jurnalistik, bergeser karena orientasinya itu sudah duit uang, begitu ya. Ya akhirnya dia cari duit. Mungkin dengan cara begitu dia mendapatkan duit, begitu kan? Dengan modal seadanya, pengetahuan seadanya, keterampilan seadanya, dia mengaku wartawan, lalu mengintimidasi. Nah, itu bisa jadi duit juga. Nah itu loh seksinya wartawan itu kan di situ. Seksi sekali.
1: Pak, ini kan tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan PBPGRI, di mana kasus serupa ini bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak hal yang serupa. Ini bagaimana Pak Eko melihat kasus-kasus serupa ini bisa terjadi di berbagai wilayah dan dilakukan tadi dalam tanda kutip wartawan melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap sekolah ini?
0: Iya. Itu terjadi kalau menurut saya karena lemahnya atau rendahnya literasi jurnalistik kepada masyarakat kita, termasuk para guru, para kepala desa. Itu sangat lemah, sehingga ketika guru atau kepala sekolah atau kepala desa sudah mendengar ada wartawan mau datang, itu pikirannya sudah gak karu-karuan itu. Wah, jangan-jangan nanti minta duit, jangan-jangan nanti bla bla bla. Jadi seperti itu. Itu karena apa? Karena literasi jurnalistiknya masih belum maksimal, kira-kira begitu.
1: Sehingga atau memang karena ada kesalahan yang ditutupin sehingga sudah takut.
0: Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dia punya literasi jurnalistik yang bagus, misalnya begitu ya. Sebenarnya kalau dia mau menghadapi wartawan, ada yang mau datang tanya soal macam-macam, dia itu bisa menghadapi kok. Ini terlepas ada kasus atau tidak ada kasus ya. Itu saya pikir dia bisa menghadapi gitu dan tenang begitu. Ada kasus tenang, gak ada kasus apalagi lebih tenang kan begitu. Nah, literasi jurnalistik itu diantaranya ya bagaimana menghadapi sikap wartawan-wartawan yang wartawan dari desa ke desa, wartawan dari sekolah ke sekolah, itu gimana sih cara menghadapinya?
1: Nah itu tugas siapa Pak Eko? Kalau kita bicara masalah memberikan literasi kepada masyarakat ataupun tadi untuk sekolah ataupun pejabat lainnya agar tidak dalam tanda kutip tertipu dengan wartawan yang oknum wartawan seperti ini.
0: Ah, oke. Saya pikir ini organisasi profesi wartawan harus hadir di sini. Harus turun mengedukasi masyarakat kita, terutama para guru, kepala sekolah, kepala desa dan semuanya. Agar ketika ada wartawan yang ujung-ujungnya gelagatnya itu mau minta duit misalnya begitu ya, atau cari-cari masalah, cari-cari berita yang seharusnya berita itu tidak layak tetapi dibuat menjadi layak. Ini kan sebenarnya juga bagian dari bagian pendidikan sebuah organisasi profesi seperti itu. Jadi sebenarnya kan begini loh Mas Uwan. Wartawan itu tahu mana berita menarik, mana berita pentingnya begitu. Kalau misalnya ada paving di jalan rumah sebuah sedikit rusak, itu kan berita itu tidak amat-amat penting juga, tidak amat-amat menarik juga. Tapi bisa diangkat. Wartawan profesional itu tidak akan mengangkat itu kalau hanya 1 meter, 2 meter. Tetapi wartawan yang tidak profesional itu dijadikan bahan. Ya memang
1: melihat celah ini ya.
0: Iya, melihat celah. Mau ditukar ini. Ada transaksionalnya di sini. Ini Bapak ini enggak sesuai spek ini. Jadi kecil-kecil. Jadi ya memang wilayahnya kecil-kecil. Ya mungkin nanti juga ada yang besar-besar gitu. Besar-besar.
1: Nah ini kan yang perlu diwaspadai juga ya. Nah kalau saya mau ini Pak Eko, sejauh mana tekanan komunikasi ini kan dikatakan ya, misal membentak, menunjuk, mendatangi institusi berulang kali ini ya, dikatakan seperti itu ya kalau kita lihat kronologi yang beredar. Ini sejauh mana tekanan komunikasi seperti itu dapat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi jurnalistik Pak Eko?
0: Ya, itu sebenarnya bukan lagi kekerasan simbolik, itu fakta. Kekerasan yang sudah menjadi fakta. Fakta intimidasi, datang berulang-ulang. Ngapain datang berulang-ulang dengan

0: apa ya, dengan tujuan yang menurut saya bukan tujuan jurnalistik, tapi tujuan mengintimidasi. Ini sudah menjadi fakta ya, fakta, yaitu intimidasi, ujungnya mau memeras gitu ya. Dan ini sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Makanya beberapa apa ya, beberapa kasus itu ada yang pernah menjebak wartawan gitu ya. Itu boleh, silahkan gitu ya. Karena apa? Karena mereka gelagatnya tidak untuk mencari berita, tetapi untuk mencari hal-hal yang berbeda dari sebuah berita, misalnya minta uang atau transaksi yang lainnya. Tapi dia masuk pakai baju wartawan. Nah ini loh yang jadi persoalan itu. Waduh, saya didatangi wartawan, wartawan minta duit, wartawan minta bla bla bla. Ini yang jadi persoalan, Mas.
1: Tugas siapa sih Pak Eko kalau bicara pengawasan dan juga tadi untuk dalam tanda kutip wartawan-wartawan yang banyak disebutkan dalam tanda kutip wartawan bodrek katanya ini. Tugas siapa dalam pengawasan? Ini kan makin banyak ini untuk melakukan hal seperti ini.
0: Iya. Dalam konteks seperti itu, mengedukasi wartawan itu adalah tugas dari organisasi profesi, termasuk juga tugas dari organisasi perusahaan media. Tetapi jauh yang lebih luas, ini sebenarnya tugas kita bersama. Masyarakat juga punya tugas supaya melek jurnalistik. Melek jurnalistik itu artinya dia mengerti wartawan yang profesional dan mengerti wartawan yang seolah-olah wartawan, kan begitu. Cara mengetahuinya, nah itu kalau kita bicara cara mengetahuinya, itu masuk dalam literasi jurnalistik ya. Itu sangat gampang sekali sebenarnya. Gelagat-gelagat wartawan yang begitu sangat-sangat gampang diketahui. Misalnya datang bergerombol, sangat begitu. Datang dari jauh bergerombol dan tidak berani head to head, katakanlah begitu, atau wawancara tatap muka sendiri. Wartawan profesional, dia selalu memperkenalkan diri dari media mana, terus tujuannya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia juga dengan sopan, dengan etika lah, ada etikanya seperti itu. Apalagi
1: terverifikasi Dewan Pers ya Pak ya.
0: Apa namanya itu, lulus UKW gitu. Boleh kok ditanyain mana kartu UKW-nya, boleh.
1: Pak Eko, Pak Muji, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Terima kasih Mas Umar, selamat malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas tema terkait dengan intimidasi terhadap kepala sekolah yang terjadi di Sukabumi yang menjadi perhatian publik. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji. Jadi kepala sekolah juga perlu ya untuk memiliki literasi di bidang hukum dan juga komunikasi atau jurnalistik untuk bisa mencegah adanya tindakan seperti ini. Tahu hukumnya, tahu caranya gitu ya, untuk menolak. Jadi jangan nurut aja, akhirnya oknum-oknum ini semakin berani. Karena si wartawan yang berinisial AS ini sudah berkali-kali datang. Artinya kedatangan dia yang sebelum-sebelumnya, dari pertama kali hingga saat kejadian, itu diberikan pintu masuk yang lebar, disambut ya. Seharusnya kalau ada modus-modus pemaksaan membeli koran ya, terlepas dari sudah adanya dana bos atau bukan, ya untuk apa dana bos dipakai buat beli koran gitu ya. Seharusnya berani menolak dari awal. Kalau sudah berkali-kali datang, artinya ya seolah-olah membuka pintu bagi tindakan seperti ini. Harusnya tolak saja. Dan juga bukan tidak usah takut, bukan tugas wartawan untuk membuka aib ya, kalau memang ada gitu ya. Itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, yang barang buktinya juga harus ada dulu. Jadi kadang suka takut dengan ancaman-ancaman gitu, sehingga merasa terpaksa untuk menerima mereka. Nah, ini jadi problem gitu. Silakan bagi Anda pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Saya buka sesi interaktif kedua. Saya sapa dulu yang pertama, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Wang.
0: Ya Pak Wibi, sehat ya di Makassar ya.
1: Ya.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Begini Bang ya. Kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang istilahnya mau bikin kacau di sekolah,
0: ya.
1: Kan tiap sekolah ada security-nya, ada satpamnya. Ya itu sudah amankan itu, security di sekolah itu sudah amankan, kemudian sekolah lapor ke polisi.
0: Ya harusnya begitu ya.
1: Iya, nggak usah takut kalau merasa dirinya benar, apa takut, biar wartawan, biar siapapun, kalau mereka datang ke sekolah mau bikin kacau ya amankan dulu, makanya tidak disediakan security. Setiap sekolah itu, satu sekolah biasa ada dua, saya lihat di Makassar. Jadi kalau ada apa-apa, ya dia lah yang maju juga, amankan itu orang. Sementara pihak sekolah lapor ke polisi, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Ya, itu tadi ya, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang datang dengan tujuan tidak jelas, jualan koran di era digital gitu. Maksudnya bukan soal korannya, tapi untuk apa jual ke Capsec dan ya nunggu dana bos lagi alasannya. Ini juga agak sulit mengerti saya. Kenapa alasannya karena tidak ada dana bos? Ada pun ya tidak untuk beli koran, anggaran itu ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, Mas Abil sayangku yang cakep, yang tampan.
0: Amin, sekaligus, amin.
2: Uangnya banyak.
0: Wah, amin banget kalau yang itu saya.
2: Aduh, saya ikut prihatin, Mas Abil. Itu wartawan yang seperti itu, dia namanya ya bukan wartawan AS, itu wartawan-wartawan. Kenapa ya? Ya boleh dikatakan ya untuk mengisi bahan diskusi agak kelek seperti inilah. Ya, jadi untuk nambah cerita orang yang pandai cerita. Mungkin yang jadi pelaku juga bangga kok ya. Terus yang jadi wartawan asli itu perlu ekstra hati-hati, karena apa? Itu ada yang mengembari jadi wartawan walaupun akhirnya jadi kerusuhan. Boleh dikatakan ya mungkin orang sering mabok juga.
0: Iya, tadi kan sudah dijelaskan dia ini
2: hobinya apa kan itu kan apa seolah-olah kan ngamuknya ngamuk itu seolah-olah pikiran tidak waras.
0: Iya, memang pakai sabu, Pak.
2: Ya iya, memang saya kalau saya itu prinsipnya langsung seperti itu mungkin bisa terjadi. Pokoknya ya yang jadi wartawan beneran itu perlu ekstra hati-hati, soalnya tanggal saya ya ada yang jadi wartawan sih.
0: Iya.
2: Malah setiap gajian walaupun 50 ribu rupiah saya sering dikasih itu wartawan betulan itu. Terima kasih sayangku, pendengar-pendengar yang lain, semoga Anda semuanya keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Dasrun dan juga keluarga ya. Ya, ini juga memang mencoreng nama baik wartawan. Walaupun belum ada keterangan resmi apakah ini wartawan resmi atau bukan, tapi belum ada juga yang mengakui ya bahwa AS ini terduga, bukan terduga, pelaku dari intimidasi kepala sekolah ini sebagai anggota dari bagian dari medianya, bahwa disebutkan terdapat aksesoris ya berupa semacam ID gitu dari salah satu media lokal, namun media lokal tersebut juga menyatakan yang bersangkutan bukan bagian dari anggota medianya. Ya, memang ancaman ya, ada unsur ancaman yang dilakukan oleh pelaku intimidasi ini, sehingga membuat kepala sekolah terpaksa menerima. Jadi bukan karena dibiarkan tindak kekerasan ini terjadi, namun ketika ada makian, cacian, dan juga dikatakan mengamuk ya pelaku ini di sekolah di hadapan para siswa, barulah tindakan keamanan dilakukan gitu. Jadi di awalnya memang ini disayangkan juga, kenapa dari awal oknum yang mengaku wartawan kemudian diberi ruang untuk terus datang lagi dan lagi. Ya, ini seharusnya para kepala sekolah dan juga guru punya literasi di bidang hukum dan juga di bidang komunikasi atau jurnalistik untuk bisa dalam tanda kutip melawan ya. Artinya gak gampang ditakut-takutin, diancem gitu ya. Karena tidak mungkin mereka yang tidak terkait apapun dengan sekolah bisa melakukan tindakan hukum atas tuduhan-tuduhan tertentu. Misalnya Kepseknya melakukan jual beli jabatan, atau ada program di sekolah tersebut yang ilegal di luar aturan Kemendikdasmen misalnya, dan kemudian si oknum wartawan ini mengancam nanti saya akan bongkar ya. Nah, itu bukan hak dia, dan dia tidak akan mampu seharusnya. Nah, kecuali dalam tanda petik ada backingannya ya, oknum dinas pendidikan sendiri yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok wartawan abal-abal ini untuk bisa mempunyai akses informasi bahwa di sekolah ini ada pelanggaran ini, Kepseknya melakukan kesalahan ini, sehingga si kelompok wartawan ini seolah-olah punya senjata pamungkas gitu, sehingga berani melakukan ancaman. Ya kita nggak tahu konteksnya seperti apa, kenapa ada Kepsek yang takut diancam oleh oknum-oknum seperti ini. Silakan mendengar komentar dan pendapat Anda, masih kami tunggu. Dan ya, sudah terhubung kami dengan pendengar selanjutnya dari Riau, ada Pak Saiful. Selamat dini hari Pak Saiful.
3: Selamat dini hari Mas Habib ya.
0: Betul.
3: Iya, saya dengar dari awal ya sampai akhir. Tapi wartawannya ini perempuan atau laki ya?
0: Laki-laki
3: ya, yang muda ya. Tapi kalau menurut saya seperti diterangkan Pak Eko tadi juga ya, kalau kita benar ngapain takut kan gitu.
0: Iya.
3: Tapi saya melihat yang pertama, walaupun era digital, tapi setiap sekolah rasanya masih harus langganan satu koran minimal itu kan.
0: Oh, memang harus menurut.
3: Biasa.
0: Ini Pak Pandu kan ya?
3: Ya.
0: Pak Pandu ini kan ya?
3: Iya.
0: Iya. Ya. Pak Pandu memang harus Pak sekolah langganan koran. Nah,
3: karena ada begini, kan katanya begini, orang yang tidak baca koran dalam satu hari, hubungan ortodok. Ya kan, ketinggalan zaman. Tapi kalau dia baca koran, dia sedang keliling dunia. Kalau dia keliling dunia, dia bersiap untuk berbahagia dan menderita. Itu kata Mutingu Buse loh. Jadi satu sekolah, malah satu keluarga itu zaman sebuah digital ya. Itu kalau kok yang gemar membaca itu, di situ aja tandanya ada koran di rumahnya begitu. Jadi menurut saya, kalau benar, mau siapapun yang datang ingin bertanya harus diinformasikan. Apalagi kalau wartawan kan, wartawan itu justru saya terus terang aja mas, saya guru, saya isi otak kepren ini diisi oleh wartawan rasanya begitu. Saya langganan 4 koran waktu bekerja itu. Kompas, Media Indonesia, Rio Post dan Tribun. Belum istri lagi, istri Femina ya kan, Nova itu. Habis saya kalau kumpul itu kumpulkan kuitansinya, saya bisa bikin petak dua loh.
0: Luar biasa.
3: Padahal saya hanya guru biasa itu.
0: Iya. Jadi, tapi kalau jualnya maksa dan kemudian menggunakan anggaran bos, ini perlu nggak?
3: Ya, tapi kan bisa jawabannya, kami memang belum berlangganan koran, tapi ini maksud mau langganan koran, tapi kami akan pilih korannya kan begitu.
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau hanya minta wartawan tadi hanya mungkin kelaparan atau gimana ya beri aja makan gitu kan. Semua pun siapapun pejabat, kepala sekolah, instansi apapun, jangan takut dengan wartawan kalau kita benar kan. Justru dari wartawan inilah perusahaan kita, sekolah kita dipopulerkan ke masyarakat.
0: Iya.
3: Nah seperti itu mas pendapat saya itu.
0: Oke baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
3: Iya,
0: sehat selalu.
3: Iya.
0: Iya, baca Quran itu penting mendengar untuk menambah pengetahuan ya. Namun tidak dengan dipaksa beli ya. Dan juga pastinya ya wartawan itu datang dengan niat baik. Tadi salah satunya bisa untuk mempopulerkan sekolah tersebut, bisa menyiarkan bahwa sekolah tersebut punya program-program bagus sehingga bisa jadi bahan promo juga ya. Nah kemudian setelah dipromosikan barulah nanti ada balas jasa begitu ya. Harusnya seperti itu, bukan dengan maksa minta-minta beli koran saya gitu ya. Harus sebulan 100.000. Nah, itu wartawan apa seperti itu. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil Sapitri yang gantengnya si Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Caswa yang banyak uangnya nih.
4: Amin. Matanya disimpan ya?
0: Hah?
4: Mata sipitnya disimpan ya?
0: Kalau ada uang mata saya jadi belok Pak Caswa.
4: Kalau ada uang, ini tanggal muda ya. Iya benar, pantesan bicaranya uang ya. Ini tanggal muda kalah Pak Caswa ya kalah.
0: Iya, ini tanggal muda tapi ada berita orang yang minta-minta uang ini.
4: Ada
0: maksa lagi.
4: Iya kembali ke topik ya. Sambil sebenarnya ya zaman sekarang apapun yang dilakukan itu tersendat terhadang dengan ekonomi.
0: Iya.
4: Jadi ekonomi kita lemah, akhirnya berusaha dengan membagi secara apapun, yaitu tadi menjual itu secara maksa.
0: Iya.
4: Kalau memang mau berusaha mah gak usah maksa, tinggal minta-minta aja, ngemis kok pasti dapat. Gak usah maksa seperti itu, karena mereka pun yang bekerja pun bukan dibayar dengan masyarakat kan, dengan negara. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau misalkan menjual apapun ya kita harus melihat dulu ke belakang dong, jangan sampai asal laku dengan secara ancaman.
5: Iya.
4: Akhirnya kan dia yang harus dijerat itu sebenarnya itu seperti itu.
5: Oke. Okay.
4: Jangan sampai ini apa yang namanya, jangan sampai memberikan efek jerah sama yang enggak salah, kasihan.
5: Oh iya. Yeah.
4: Jadi pendapat saya itu
5: baik, Pak Caswa.
4: Zaman sekarang itu ya, itulah kejadian apapun karena perekonomian sulit, harga serba mahal, akhirnya apa yang dilakukan.
5: Okay.
4: Tapi jangan sampai dengan penyiar, dengan kru di Pro 3 tersebut, jangan sampai.
5: Enggak dong.
4: Jangan sampai amit-amit. Terima kasih Bung Sabil.
5: Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UUD ujung-ujungnya duit, kata Pak Caswa ya. Gaya elit, ekonomi sulit, akhirnya minta maksa. Kita terakhir ke Laksumawi, ada Pak Arif Satria. Selamat dini hari Pak Arif.
6: Ya, selamat dini hari.
5: Ya, Pak Arif sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya Pak?
6: Ya, ini tentang intimidasi kepala sekolah.
5: Oh iya, betul.
6: Para wartawan, seorang iya. Wartawan.
5: Oknum iya. Diduga oknum wartawan.
6: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ini sangat prihatin ya, karena apalagi kepala sekolah yang menimpa. Ya, semoga, saya berharap sih kasus ini segera ditangani oleh pihak kepolisian juga, benar-benar ditindaklanjuti. Kedua, pihak Persatuan Wartawan Indonesia juga sebenarnya harus melihat anggotanya dan juga harus benar-benar membimbing agar kan ke depan tidak terjadi lagi. Karena ini bukan, kalau kita bukan sekali dua kali ya, karena udah sering, kalau dulu juga pernah terjadi di era tahun 2023 atau 2024 kan seperti itu juga, sampai kades tempat diperas juga. Ini kan yang diperas apalagi kepala sekolah, apalagi kita tahu kepala sekolah ini kan yang memayungi generasi berikutnya. Nah, sedangkan ini yang terjadi justru malah sebaliknya. Ya, kita berharap untuk kedepannya dari pihak aparat kepolisian benar-benar menindaklanjuti oknum-oknum seperti ini agar untuk ke depan tidak sembarangan para oknum wartawan ini bisa masuk ke ranah sekolah dan juga bisa menindak, dan kan kepala sekolah, masyarakat awam aja nanti kita tahu bisa saja diperas seperti ini hanya gara-gara hal yang tidak mereka ketahui.
5: Iya. Baik. Ya, baik ya, Pak Arif Satria, terima kasih atas komentarnya.
6: Yo, sama-sama.
5: Ya, sehat selalu. Ya, jadi memang tadi ya perlu ada tindak lanjut dari PWI atau Persatuan Wartawan. Tapi saya sendiri ragu nih kalau ini beneran wartawan gitu ya. Hanya uang 100.000 saja sampai ngamuk begitu. Kan kalau wartawan resmi sudah mendapat gaji bulanan gitu ya. Dan juga untuk guru dan juga kepala sekolah ya, dalam hal ini PGRI ya, ini perlu juga untuk memberikan edukasi kepada para guru agar bisa berani menolak gitu ya. Apabila ada oknum-oknum seperti itu datang minta agar beli jasa atau barang tertentu tapi dipaksa gitu ya. Dan juga kepala sekolah, ini juga ada organisasi K3S namanya, kelompok kerja kepala sekolah, yang harusnya bisa berembuk nih supaya sama-sama punya gerakan menolak hal seperti itu. Karena kalau sudah datang berkali-kali, artinya ketika kedatangan pertama itu sudah diberikan ruang untuk negosiasi. Nah, kenapa diberikan ruang itu? Kemudian alasannya juga tidak adanya dana bos. Kenapa dana bos dibawa-bawa? Walaupun beli koran itu penting, tapi seberapa mahal sih koran itu ya? 100.000 sebulan harusnya dana bos kan untuk kebutuhan anak. Emangnya anak-anak baca koran ini? Semoga ada tindakan hukum yang tegas untuk oknum ini supaya memberikan efek jera bagi yang lain, supaya kasusnya tidak terulang lagi. Dan juga untuk para guru, kepala sekolah, warga sekolah, staf apapun itu, berani menolak hal-hal seperti ini. Jangan takut diancam-ancam. Mereka bukan pihak yang layak untuk mengancam kalian gitu. Kalian itu kan lebih mulia dari mereka. Ya, mereka minta-minta uang, mengemis di kantor Anda, di tempat Anda, di sekolah Anda. Anda sebagai kepala sekolah harus punya keberanian untuk berani menolak. Jangan beri ruang sedikit pun bagi praktek pungli, apalagi pemerasan. Saya Adhani Sabil, menutup segmen Kopi Pro 3 di seri ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik yang tidak kalah menarik di jam yang sama. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Masih akan kami putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Aleida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
2: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
3: Jadi masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten itu persen ini layak untuk di tayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola ruang digital. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
2: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, didorong dapat memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
4: Robot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
5: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
7: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari.

keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur.

0: dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
1: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
3: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
5: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
6: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak.

0: Pakai terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Dengan demikian, bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase, SA, MSc. Pak Gusti Wayan, selamat pagi. Halo, Pak Gusti Wayan, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Mas Rudy.
1: Iya, apa kabar, Pak Gusti, pagi hari ini, Pak?
6: Baik, cerah ini pagi ini.
1: Alhamdulillah. Kemarin DPR dalam rapat paripurna telah mensahkan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk periode 2026-2031. Dari amatan Anda, tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai Gubernur Bank Indonesia apa ini, Pak?
6: Iya, tentu yang pertama adalah kita masih menghadapi ketidakpastian geopolitik global ya, dan itu tentu perhatian kita terutama di Bank Indonesia juga menjadi ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga volatilitas ya sistem keuangan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana di samping polaritas tadi dan juga nilai rupiah, yang berikut adalah berkaitan dengan bagaimana kita tetap menjaga kesinambungan pengendalian inflasi, termasuk juga yang saat ini masih ini tapi sudah mulai agak mereda berkaitan dengan daya beli masyarakat, terutama bagaimana menjaga inflasi pangan. Dan kemudian ini dia BI juga memiliki tantangan berkaitan dengan BI rate ya, bagaimana di satu sisi di dalam negeri kita bisa menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang memungkinkan sektor real kita bergerak, tapi di sisi lain juga jangan sampai menyebabkan investor luar itu menjadi capital outflow lah. Nah, yang berikut adalah pengelolaan likuiditas ya, perbankan terkait dengan kredit ya. Dan ini sangat penting, terutama bagaimana Bank Indonesia tetap menjaga kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial khususnya untuk UMKM kita. Dan yang berikut lagi adalah berkaitan dengan ini, kita kan sedang getol-getolnya digitalisasi nih Pak Rudy. Dan ini kita ini saya kira bagus dilanjutkan Bank Indonesia, termasuk juga sudah mulai muncul nggak salah ya itu kita sudah punya kartu kredit nasional ya, yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah, ini harus kita jaga terkait dengan cyber, terutama terkait dengan sistem keuangan kita. Dan yang terakhir adalah koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mensinergikan antara fiskal moneter. Jadi saya kira ada 6 itu yang menjadi tantangan Ibu Devri ya ke depan dan juga timnya di Bank Indonesia.
1: Baik, saya highlight tadi inflasi di antara yang Anda sebutkan, kemudian suku bunga, likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah. Itu dulu aja Pak, inflasi bulan Juli ini kami lihat ternyata tercatat berada di 2,88%. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
6: Ya, bagusnya Bank Indonesia sudah sejak lama menganut pendekatan yang kita sebut dengan inflation targeting. Saya sangat sangat setuju itu bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menjadi fokus bagaimana kita menjaga jangan sampai inflasi cukup menekan karena dampaknya terhadap daya beli khususnya. Bank Indonesia secara nasional menetapkan yang namanya inflasi stabil itu adalah 2,5% plus minus 1 dan saya melihat untuk Indonesia pada koridor itu dan Bali juga sangat bagus pada koridor itu yang artinya adalah kita bisa mengandalkan inflasi kita terjaga dengan baik.
1: Dan apakah stabilitas inflasi tadi yang Bapak katakan masih dalam ruang rentang yang memang di yang memang masih berada dalam koridor yang saat ini ada, itu bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah di triwulan pertama itu 5,29% Pak ya, pertumbuhan ekonomi kita itu. Gimana ini Pak?
6: Salah satu variabel penting di dalam bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga di daerah sekarang di mana Bali juga ditargetkan tinggi loh khususnya Badung sama Denpasar. Dan ini salah satu hal faktor penting yang harus kita jaga adalah kaitannya dengan inflasi. Nah inflasi ini kan bergerak terus ya walaupun masih dalam koridor target tetapi dia bergerak terus yang artinya adalah dalam upaya kita seperti misalnya yang kita perhatikan adalah inflasi mengenai sektor pangan, jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita. Dan ini dalam analisis saya beberapa waktu yang lalu itu ternyata dari sisi pangan itu inflasinya relatif rata-rata lebih tinggi. Nah oleh karena itu ke depan dalam upaya kita menjaga daya beli masyarakat sekaligus itu penting sekali bagaimana tadi bauran ya bauran kebijakan berkaitan dengan sektor moneter BI rate-nya dan terutama bagaimana kredit bisa dilonggarkan khususnya bagaimana bank-bank itu bisa memberikan kredit lebih luas dengan bunga rendah. Ini mendukung sektor real, khususnya produksi, sektor produksi di sektor pangan menurut saya. Dan ini adalah kalau dalam konsep ekonomi, saya menyebutnya sebagai jual ekonomi, di mana isi perut domestik yang sebagian besar juga mendukung pertumbuhan itu menjadi terpenuhi lebih dulu. Gitu.
1: Ya. Tetapi Anda melihat apakah hal ini merupakan suatu langkah positif dalam strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi, sehingga berdampak kepada yang lainnya, bagaimana nih Pak Gusti Bayan?
6: Ya, inflasi itu adalah sesuatu yang di mata masyarakat kalau dia naik itu menjadi masyarakat itu agak sedikit apa ya? Kalau inflasi naik itu adalah bagian apa? Menjadi cepat panik lah begitu masyarakat kita.
1: Karena mau nggak mau kan dampaknya ke daya beli itu Pak.
6: Iya, makanya jaga jangan sampai dia di luar koridor gitu aja. Kalau di luar koridor dalam artian dia lebih tinggi. Nah, itu akan menyebabkan orang-orang masyarakat kita menjadi apa ya? Bisa membeli lebih banyak dan seterusnya dan ini memerlukan edukasi. Tetapi yang penting sekali menurut saya adalah penguatan sektor yield.
1: Penguatan dimana, sektor yield.
6: Jadi ini bauran kebijakan Bank Indonesia ini sudah sangat bagus walaupun tidak semua dari kebijakan itu memang kewenangannya Bank Indonesia tetapi ini adalah bekerjasama sektor perbankan dari kebijakan BI rate kemudian sektor perbankan real yang diawasi tentu diawasi dengan baik ya diawasi dengan baik agar kredit-kredit murah yang dikucurkan dan kebijakan pemerintah itu justru masuk ke surat-surat berharga, jangan sampai begitu ya, yang harusnya lebih banyak harus pada sektor real.
1: Tapi pertumbuhan kredit kita itu 13,58%, artinya menurut Anda sehat nggak itu Pak? Dengan BI rate 5,75 ini Pak ya, gimana Pak Gusti?
6: Dalam catatan saya itu terakhir itu pertumbuhan kredit kita sekitar berapa 12% ya?
1: 13,58% malah kami dapatkan ini.
6: Ya, ya.
1: Sekitar segitu lah.
6: Ya. Ya. Ya, yang artinya itu adalah expansive, sehat, relatif sehat.
1: Oke.
6: Okay. Ya, relatif sehat artinya perkembangan kredit itu. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana kredit-kredit yang tersalurkan itu juga perlu dicek kembali apakah itu untuk tujuan konsumtif dan kemudian apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif. Karena dalam analisis saya terkait dengan UMKM dalam khususnya UMKM pangan kita itu masih masih kurang. Jadi kekuatannya mesin situ. Ketika produksi, produksi dikembangkan itu kaitannya besar ya. Tidak hanya mengandalkan kita tidak nilai tambah yang akan terbentuk itu adalah dari produksi, tetapi bukan hanya sekedar dari peningkatan harga-harga karena penjualan.
1: Iya, iya. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak melihat UMKM untuk memberi atau memperoleh ruang mendapatkan kredit tersebut, Pak? Dari kebijakan Bank Indonesia
6: ini. Ini dia analisis sederhana barangkali perlu kita evaluasi kembali ya berkaitan apakah kur kita efektif untuk meningkatkan produksi UMKM kita atau tidak. Berapa persen dari kur yang diterima oleh pengguna kredit tadi dimanfaatkan untuk tujuan produktif dan berapa persen untuk tujuan konsumtif.
1: Kan ini
6: kalau perbankan kita tuntut itu kan kasihan dia karena dia tenaganya enggak sampai di situ kan.
1: Jadi
6: akademisi harusnya mulai melihat itu sebagai bagian upaya kita bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kredit-kredit usaha rakyat yang menuju pada penguatan ekonomi produktif.
1: Iya, artinya kebijakan Bank Indonesia apa ini, Pak? Dari pertumbuhan kredit ini betul-betul bisa dirasakan pula satu, untuk UMKM tadi ini, Pak. Seperti apa ini?
6: Betul. Satu, pertumbuhan kredit itu pengawasannya. Sekarang pengawasannya adalah dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan persentase dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga berapa persentase dari dana-dana mereka itu yang terparkir di surat berharga. Ini pengawasannya di situ. Yang artinya adalah perbankan diberikan kelonggaran untuk cadangan minimum. Itu kan kelonggaran sekarang, bagus sekali. Itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang maksudnya adalah kelonggaran diberikan agar perbankan itu memberikan kredit lebih longgar kepada para nasabah, usulnya usaha-usaha UMKM kita termasuk usaha-usaha mikro. Dan ini akan sangat penting menggerakkan. Dan kemudian di sektor real ini pengguna-pengguna kredit ini mesti diedukasi dalam artian bahwa memang kredit kalau perbankan makin tinggi kan makin bagus. Tapi kalau kredit semakin tinggi semakin bagus itu dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sebagian besar. Nah, usah semualah ya. Kalau 50% untuk produktif mungkin ditingkatkan menjadi 60-70% lah. 70% sehingga 30% saja yang konsumtif. Ini akan semakin bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ini bukan semata dari tugasnya Bank Indonesia sampai situ dia, tetapi mungkin ada pihak-pihak lain yang kita harus bekerja sama untuk menganalisis dan memberikan feedback. Apa perlunya? Perlunya adalah edukasi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kredit secara bijak.
1: Ya, kan ada OJK itu, Pak.
6: Itu maksud saya. Jadi OJK. Jadi kerjasama semua lah yang memungkinkan kita bisa saling kontrol.
1: Baik. Kemudian inflasi saja kami sudah mendapatkan analisis dari Anda ini, Pak Gusti. Kemudian dari sisi suku bunga Bank Indonesia 5,75% ini, Pak, ini menarik. Dan juga dikatakan akan bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana kebijakan berikutnya kalau begitu, Pak?
6: Nah,
1: khawatirnya akan menekan sektor pertumbuhan kredit tadi, Pak. Ini bagaimana ini?
6: Ya, begini. Saya melihat Bank Indonesia menempuh kebijakan dua kaki ini. Menempuh kebijakan dua kaki. Di satu sisi sekarang daerah-daerah ditutup untuk pertumbuhan tinggi loh menuju 2045 itu dan stabil. Stabil pertumbuhan tinggi dan ini membutuhkan kucuran kredit. Tidak sekedar kucuran loh, tapi juga edukasi bagaimana kondisi UMKM kita berkembang baik. Jadi hilirisasi itu penting menurut saya. Hilirisasi itu penting yang memungkinkan bahwa sektor-sektor produksi termasuk pertanian itu geliat sampai kepada bagaimana produk-produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentahan atau setengah jadi. tapi bisa dalam jalan jati, dan ini akan mendukung sekali sektor industri pengolahan kita. Jadi pertanian mendukung industri pengolahan. Kalau Bali itu yang melonjak dan dominan itu kan sektor jasa, services, ya. Dan ini memang harus ditransformasikan bagaimana ketergantungan pada sektor ini semakin tetap dia tinggi, tetapi semakin tertopang oleh industri pengolahan dan sektor pertanian, di mana sektor-sektor budaya ada di situ dan seterusnya. Hilirisasi salah satu jalan yang sudah ditempuh pemerintah, dan ini mungkin dilanjutkan walaupun tidak dalam bentuk skala besar betul, ya. Seperti misalnya dalam nikel itu kan hilirisasinya tambang, ya.
7: Iya.
6: Sebesar betul, tapi skala-skala kecil. Sebenarnya subak dalam ukuran, jangan satu subak, subaknya mungkin atau satu hamparan lahan sampai 800 hektar, 1000 hektar dikelola menjadi satu, hilirisasinya kan bagus sekali. Ya, jadi skala ekonominya terpenuhi gitu. Dan ini di rate kita berapa sekarang, ya? Ini
7: 5,75.
6: 5,7.
7: Iya. 5,75.
6: Iya. Ya, yang artinya turun dari tahun sebelumnya. Ini adalah kondisi bagus UMKM kita yang harus disambut oleh sektor real. Makanya UMAA, OPD-OPD kita mesti bergerak, pemerintah daerah bergerak sekarang bagaimana mengefektifkan pemanfaatannya.
7: Memang apa risikonya, Pak, jika BI rate itu terlalu cepat diturunkan, Pak? Atau kapanlah penurunan BI rate itu menjadi pilihan yang aman bagi Bank Indonesia?
6: Iya, menjadi aman ketika sektor real kita bergerak baik.
7: Okay.
6: Jadi bukan untuk konsumtif. Jadi bergerak baik, yang intinya sebenarnya adalah untuk menjaga inflasi tadi itu kan ada produksi. Produksi ini menguntungkan. Sekarang pertanian kita coba lihat, dari sisi ketenaga kerjaan coba kita lihat, menua semua kan. Yang intinya, yang artinya adalah sektor pertanian, khususnya di Bali ini terutama, ya, itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak muda kita gitu. Itu sebabnya karena apa? Karena sektor-sektor lain berkembang. Tetapi bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia justru sebagai sektor yang diminati anak-anak muda, kan?
7: Ini
6: salah satunya hilirisasi menurut saya, dan kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan bagus terhadap hasil-hasil produk pertanian kita. Tentu untuk bisa ke situ itu kan produk-produknya mesti berkualitas, kan?
7: Oke.
6: Kalau produknya sudah berkualitas masuk ke pariwisata itu akan sama bagus, nilainya tinggi. Dan ini kalau sudah nilainya tinggi akan menarik sekali, ya. Jadi tidak lagi kita hanya berkecimpung, mengejar, kemudian kerja di luar negeri, dan kemudian beberapa tahun balik lagi, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun Bali dengan basis yang kuat, dan juga Indonesia tentu. Dan ini menurut saya, kalau yang di bawah ini tidak dikuatkan dengan baik fondasinya untuk sektor produksi, itu BI rate yang turun itu akan cenderung ke konsumtif. Ini perlu benar-benar menurut saya dijaga, sehingga edukasi, entrepreneur, pelatihan dan program dan ruang-ruang untuk peluang-peluang usaha khususnya di sektor-sektor produktif potensial. Penting untuk saya, kira-kira di masing-masing daerah bisa nggak kita memetakan berkaitan dengan potensi daerah. Saya kira ada, ya, potensi daerah, sehingga investasi yang diinginkan baik menurut skala besar maupun kecil itu bisa terdorong ke arah situ, dan ini jadi produktif.
7: Kalau begitu, Pak, tentu apa peran pemerintah yang menurut Anda akan dapat mendukung untuk seluruh kebijakan Bank Indonesia ini, Pak Gusti?
6: Kebijakan koordinatif. Jadi ini yang saya bilang salah satunya kebijakan bauran kebijakan. Yang intinya adalah ketika Bank Indonesia menempuh bauran ini, termasuk adalah BI rate-nya diturunkan, juga dia menjaga inflasi dan seterusnya. Ini pemerintah daerah sekarang menangkap itu sebagai bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan kredit itu dengan baik, gitu. Ya, dengan baik, dan kemudian dilakukan evaluasi bagaimana evaluasi itu kredit-kredit yang dimanfaatkan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan dari kredit itu atau bukan.
7: Sinergi pemerintah karena dengan Bank Indonesia, Anda melihat sejauh ini bagaimana?
6: Sinerginya bagus. Inflasi kita terutama di Bali ini luar biasa. Jadi tim pengendalian inflasi daerah itu bagus, dan malah Bank Indonesia itu sudah membuat beberapa pilot project yang berkaitan dengan bagaimana menjaga inflasi dari sisi produksi. Misalnya di Bangli itu ada pembinaan Bank Indonesia berkaitan dengan bawang merah, termasuk di Buleleng, dan juga beberapa produk yang lain. Ini saya kira hal yang bagus, walaupun saya tahu ya, kita tahu bahwa itu bukan kewenangan Bank Indonesia ya. Tetapi hal-hal seperti ini mesti ditangkap gitu, artinya kerjasama dengan pemerintah daerah.
7: Iya, kami pun juga memiliki sikap terkait dengan independensi Bank Indonesia tadi Pak, dari seluruh kebijakan yang ada tentu untuk mendukung ekonomi kita secara keseluruhan. Apa sih Pak resiko ketika sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah itu terlalu kuat?
6: Nah, ini dia satu hal yang paling penting dalam hal Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya adalah bagaimana dia menjaga interdependensinya. Jadi menjaga ketidakberpihakan ya kan begitu. Tetapi kita memiliki tantangan yang besar ke depan yang saya kira semua pihak itu menuju ke arah situ, yaitu Indonesia Emas 2045, kita bermimpi untuk cari negara maju. Nah untuk itu tadi Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya, apakah itu kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem keuangan dan seterusnya, ini bisa menopang ke arah situ. Hal yang apa yang harus kita lakukan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu seperti tadi ya, BI rate diturunkan. Nah ini kan harus ditangkap betul nih. Nah ditangkap betul yang artinya Bank Indonesia memberi ruang yang bagus bagaimana sektor yield kita berkembang. Nah kalau ini tidak ditangkap itu akan mubazir gitu. Yang itu jangan diartikan sebagai kebijakan Bank Indonesia menghilangkan kita dedicinya gitu.
7: Baik, Pak Gusti Wayan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang banyak hal pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh Gubernur Bank Indonesia baru yaitu Destri Damayanti. Terima kasih Pak Gusti. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas.
6: Terima kasih Pak Rudi, terima kasih atas ruang waktunya dan kemudian salam kita untuk penggemar RRI.
7: Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti Wayan untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi.
7: Iya. Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa. Pendekar Pro 3 Destri Damayanti resmi disetujui DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Sebelumnya, Destri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2019, sehingga ia bukan sosok baru dalam pengambilan kebijakan Bank Sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan. Destri pernah menjadi ekonom di Citibank Indonesia, kemudian Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pengalamannya juga mencakup pemerintahan dan lembaga negara, bahkan ia pernah terlibat dalam kebijakan ekonomi di Kementerian BUMN dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015. Kini Destri menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam proses uji kelayakan di DPR. Destri menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan juga lembaga lain, namun tetap menjaga independensi Bank Indonesia.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
2: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
2: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Satyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di ya daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat, situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin, tanggal 1 September 2026, luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih, dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter. Jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408 ribu liter. Dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar.

0: atmosfer.
1: Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih, dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian kita melakukan operasi modifikasi cuaca satu kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota. Di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance, dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya normal. Operasi darat kemarin dilaksanakan memadamkan 22 hektar, kemudian operasi udara melalui 2 armada dilaksanakan 10 jam sampai 28 menit. Heli waterbombing dilaksanakan dengan menggunakan 5 unit dengan air yang dicurahkan atau dijatuhkan sebesar 1.212.000 liter air. Sedangkan luas lahan yang dapat berhasil dipadamkan sebesar 58 hektar. Operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan karena tidak ada bibit-bibit awan ada di atmosfer, sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10

0: 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru, sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km. Di sana ada tim yang bergerak sebesar untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233 ribu liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan 1 armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kilogram garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutlah di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan aktivitas masyarakat tetap normal seperti biasa. Kita ke Provinsi Jambi, secara umum di sana situasinya ada ditemukan 7 titik api. Luas lahan terbakar per kemarin itu ada 12 hektar. Kemudian luas lahan yang dipadamkan sebesar 18 hektar. Kualitas udara tidak sehat dengan visibility atau jarak pandang sebesar 7 km. Satgas darat dikerahkan sebanyak 5.984 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar. Kemudian Satgas Udara dilaksanakan oleh 1 unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit. Demikian juga dengan waterbombing kita laksanakan di sana, sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan 1 armada dengan menyebarkan 2.000 kilogram garam dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum, kondisi karhutlah di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui Grandchild Check, dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka. Masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704.000 liter. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui waterbombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui 1 unit dengan menebarkan 1.000 kilogram garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya, jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian daerah lain seperti Kabupaten Banyuasin pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan sehingga ketika ditemukan titik api waktu masih kecil langsung bisa dipadamkan. Kemarin luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang karena masih ada asap di sana, namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas Udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.600 kg dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami 3 hari berturut-turut bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk jatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang di kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di dua provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan satu dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 46 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426.000 liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4, dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut. Kemudian potensi munculnya hotspot baru atau titik-titik panas baru masih perlu diwaspadai meskipun pantauan hotspot saat ini menurun. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami hormati, untuk dapat mengakses mendapatkan informasi terkait dengan indeks standar pencemaran udara ada di ISPU di KLHK, ini dapat diakses sehingga ketika mau berkegiatan keluar atau berkegiatan yang lain dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi ini tentu membuat melindungi diri kita dari bahaya polutan dari asap yang ada di sekitar kita. Ini menggambarkan adanya prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG. Per hari ini kita lihat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, ini polutan sangat tebal, mengindikasikan bahwa asap di sana tebal. Demikian juga di beberapa titik di Sumatera, baik itu Riau, Jambi maupun Sumatera Selatan, ada beberapa titik yang sangat pekat. Besok, tanggal 3 September 2026, prediksi BMKG juga ini lebih lagi daripada hari ini, di Kalimantan khususnya, sangat menyebar titik polutan tersebut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisa mengakses informasi dari tautan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga, rekan-rekan wartawan, media, maupun masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan informasi atau data-data dapat melihat tautan di dashboard kami di informasi penanganan karhutlah bencana. Tautannya ini adalah data titik BNPB titik go titik id slash data slash karhutlah 2026. Ini beberapa kegiatan yang dokumentasi yang kami peroleh dari lapangan, bagaimana Satgas di Riau, Sumatera Selatan sampai Kalimantan Selatan melakukan kerja-kerja yang optimal untuk memadamkan api. Ini juga ada video dari melakukan waterbombing di Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan, termasuk di Riau. Ini juga dokumentasi modifikasi cuaca sebelum melakukan modifikasi cuaca maupun jalur yang dilalui oleh operator dalam melakukan modifikasi cuaca. Hari ini Bapak Kepala Badan bersama dengan Menteri Kehutanan baru saja di Jambi melakukan rakor rapat koordinasi. Kami bisa menyampaikan hingga saat ini di Jambi terdapat 5.984 personil yang sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tentu ini Satgas Darat merupakan tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutlah ini. Namun demikian, sekecil apapun kesempatan untuk memperoleh hujan, mengoptimalkan terjadinya hujan, kita akan melakukan OMC tentu dengan rekomendasi dari BMKG. Juga kami mengoptimalkan operasi waterbombing, dan kami BNPB tetap melakukan perkuatan atas dukungan sumber daya termasuk peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Sebelum saya mengakhiri, tentu kami tetap menghimbau masyarakat Indonesia terutama di wilayah terdampak karhutlah untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga tidak jemu-jemu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita sudah melihat di beberapa media sosial beberapa warga yang melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab berhubungan dengan pihak terkait. Kami kira kita tidak ingin berkaitan dengan ada sanksi hukum ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini. Kami juga menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan puntung rokok, bekas rokok, untuk dimatikan sebelum dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, warga yang melakukan camping atau wisata, memastikan api unggun atau api memasak atau saat menggunakan api untuk dipadamkan sebelum meninggalkan daerah tersebut. Hubungi kami di 117 atau hubungi BPBD terdekat atau instansi lain jika melihat adanya titik api, adanya potensi kebakaran atau kejadian kedaruratan lain di lingkungan sekitar saudara semua. Ini juga himbauan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Inti utama adalah dilarang untuk membuka lahan secara membakar. Waspadai senantiasa potensi kebakaran di lokasi tempat pemrosesan air sampah, dan pemerintah diminta untuk mendinginkan TPA ketika TPA tersebut sudah ada kebakaran atau berpotensi kebakaran. Demikian yang bisa kami lakukan untuk acara selanjutnya. Tentu Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal ada bersama kita saat ini. Untuk Pak Gogot, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Benton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang hadir di studio maupun di seluruh Indonesia. Mohon izin, kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami diberikan tugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap belajar, ya, dalam kondisi aman, ya, dan tidak terpapar dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Mohon izin melaporkan, Bapak Ibu, ada tiga hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pembelajaran di saat sekolah-sekolah kita di 6 provinsi yang sudah sampaikan Pak Bento tadi terdampak karhutlah. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor 20 tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan, ya, layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya sudah jelas bahwa yang pertama, kebijakan pembelajaran baik itu tatap muka penuh, ya, tatap muka sebagian atau full daring ditentukan oleh indeks standar pencemar udara atau ISPU yang sudah ada di Kementerian Kehutanan maupun di BMKG sudah menetapkan berapa setiap daerah kadar ISPU-nya. Ini sebagai salah satu indikator. Jika daerah itu memiliki ISPU baik, tentu tetap bisa belajar secara tatap muka. Rentangnya 100 sampai 50. Kondisi sedang pun 51 sampai 100 tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka, ya, dengan pembatasan kegiatan yang di luar ruang. Jika sudah kondisi tidak sehat, ya, ISPU-nya 101 sampai 200, tatap muka diselenggarakan terbatas, ya. Khususnya yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD, ya, SD kelas 1 sampai kelas 3 dan juga sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Ini harus diprioritaskan, mereka harus dilindungi, ya, dipastikan mereka belajar secara daring atau dari rumah. Nah, kemudian jika ISPU-nya sudah naik, ya, sudah di atas 200, ya, berikutnya di atas 200, ini tentu akan jadi perhatian kita, ya, dipastikan mereka sudah harus pembelajarannya full jarak jauh, ya, full jarak jauh. Ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan, ya, seperti gurunya tetap di sekolah, ya, kemudian murid-muridnya di rumah secara daring. Dipastikan gurunya juga dalam kondisi yang aman, ya, dan terlindungi, ya, paling tidak pakai masker di kelas khusus yang sudah disiapkan, kelas aman asap. Jadi jangan sampai gurunya dipaksa, ya, dalam kondisi yang tidak sehat sehingga menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan di kementerian di surat edaran 20 tahun 26 sudah jelas tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Siapa yang berhak menetapkan? Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, ya, dan sekolah menengah pertama, itu kebijakannya diserahkan kepada bupati wali kota, tentu pendelegasiannya kepada kepala dinas pendidikan, ya, dengan berkoordinasi pada lembaga terkait, ya, BPBD di tiap kabupaten kota, dan tetap mengacu kepada indeks standar pencemaran udara yang ada di daerah masing-masing. untuk sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang kedua, kami selalu memonitor, memastikan di setiap provinsi kita punya pos pelayanan pendidikan. Ya, kami punya namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis, yang ada di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di 6 provinsi yang terpapar karhutlah, sudah kita lakukan monitoring ya. Kita selalu melakukan rakor, bahkan tadi malam kita juga selalu monitor setiap 3 hari dan kadang seminggu, tergantung. Karena apa? Karena kebijakan penetapan situasi belajar itu maksimal ditetapkan dalam waktu 3 hari harus sudah di review kembali, diulang, dievaluasi kembali. Pada kondisi yang mendesak, perubahan mendesak, pemerintah daerah harus segera tanggap ya, menetapkan kondisi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kondisinya sudah mendesak, bupati, wali kota, dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi belum menetapkan, kepala sekolah punya hak ya, memastikan, tentu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing, segera menetapkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus menunggu, jangan sampai anak terpapar, kemudian kepala sekolahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Pastikan keselamatan anak dan layanan pendidikan itu sangat penting dua-duanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah belajar di rumah ya, bukan berarti berhenti belajar. Ini masih banyak anggapan ya, seperti zaman kita dulu ya, kalau di rumah itu artinya libur ya. Kalau dulu karena gurunya rapat, kita libur di rumah. Tapi ini kondisinya berbeda. Jadi kalau anak di rumah berarti belajar di rumah, karena kondisi memang tidak memungkinkan anak-anak belajar di sekolah mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini ingin memastikan, Mbak Ibu, peta ISPU ini kita selalu jadikan acuan ya, standarnya semua sama di seluruh Indonesia. Indeks standar pencemaran udara yang menjadikan indikator pertama daerah untuk memutuskan sekolah itu daring, luring, atau kombinasi di antar duanya. Lanjut. Nah, data dari kami yang sudah kita himpun, hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah yang melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah, sampai hari ini ada 12.874 sekolah. Ada sekitar 1.430.000 peserta didik ya, yang belajar dari rumah, yang menyebar di 27 wilayah di 6 provinsi. Yang terbanyak di Kalimantan Barat ya, ada dari 12.849.683 nya ada di Kalimantan Barat ya, 1,1 juta lebih ya. Selebihnya ada di Kalimantan Tengah dan menyebar di 4 provinsi yang lain. Nah, ini kami sampaikan juga di Kalimantan Tengah juga nyebar ya, mulai dari ada 3.000 ini, bisa next slide-nya ada rinciannya di setiap kabupaten kotanya di 15 wilayah yang lain selain Kalimantan Barat ya, Kalimantan Tengah ini ada sekitar, balik lagi dulu. Nah, ini sebarannya dan penetapan kebijakan, nah, pelaksanaan pembelajaran itu diberikan otoritasnya kepada kabupaten kota untuk yang tadi disampaikan ya, PAUD SD SMP. Jadi daerah harus segera menetapkan, jangan sampai sekolah kebingungan ya, mereka harus berangkat sekolah atau tidak. Ada tiga implikasi ini, kenapa ini penting sekali ya. Yang pertama, keberlangsungan pembelajaran anak tidak boleh terhenti ya, dalam kondisi apapun. Apalagi kita masih mampu melakukan mitigasi sehingga anak-anak bisa berada di tempat yang aman untuk belajar. Yang kedua, dampak administratif ya. Banyak aplikasi atau ketentuan atau kriteria ya, supaya guru tetap mendapat tunjangan profesi, jam belajarnya tetap 24 jam diakui dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan melakukan administrasi ya, pembelajaran. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah, guru juga belajar di rumah secara daring, mengajar secara daring, semua harus dilaporkan sehingga terdata ya, bahwa beban mengajar guru tetap sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang dimaksud dengan pembelajaran kombinasi ini tergantung untuk usianya ya. Kalau anak PAUD itu bisa dilakukan namanya guru kunjung. Opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan, silahkan daerah melakukan inovasi. Tapi dipastikan adalah menjaga keselamatan ya, murid dan guru, sambil memastikan pembelajaran tetap berjalan. Ya, ini beberapa daerah sudah menetapkan masing-masing kapan mereka melakukan pembelajaran secara daring ya, dan kapan mereka harus melakukan tatap muka di tanggal-tanggal yang sudah mereka sepakati. Dan ini teman-teman saya pastikan kembali ya, akan selalu dievaluasi dalam waktu 3 hari dan tetap melihat satu sehari itu 2 kali dicek ya, dari pagi pada saat berangkat, di tengah-tengah pembelajaran harus selalu dilihat situasi di sekitar sekolah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan surat edaran dengan berbagai pertimbangan tentu, dengan tetap mengacu pada surat edaran yang sudah kita keluarkan ya, surat edaran Mendik Dasar nomor 20 tahun 2026. Nah, ada beberapa catatan nih, daerah Barito Timur ya, sudah menerbitkan juga surat edaran ya, yang memberitahukan bahwa pembelajaran jarak jauh bagi TK SD SMP sekabupaten ya, dimulai tanggal 1 sampai 5 September. Intinya cakupannya ada 364 satuan pendidikan yang ada di wilayah Barito Timur. Lanjut. Nah, ada beberapa wilayah juga yang telah kita rekap laporan-laporan dari dinas yang sudah kita lakukan tadi malam terakhir ini data. Silahkan nanti bisa dilihat di screen ya, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kaltara, dan juga Jambi. Lanjut. Nah, ini prinsip yang harus kita jaga supaya kondisi anak-anak tetap belajar. Ini menjaga hak belajar anak. Yang pertama, berhenti tatap muka bukan berarti libur ya. Yang kedua, tidak ada penghentian tanpa persiapan moda pengganti pembelajaran. Ini dipastikan daerah sudah mempertimbangkan jika anak-anak tidak tatap muka di sekolah, opsi apa yang bisa mereka lakukan ya, bisa melalui daring ya tentu, daring itu dalam jaringan atau online ya, bisa melalui modul yang dicetak yang dikirim ke sekolah, atau orang tua bisa mengambil modulnya ke sekolah dan dibawa pulang ya, atau guru kunjung untuk anak-anak PAUD ya, atau SD kelas 1 sampai kelas 3 ya, karena sangat rentan mereka kalau mereka harus belajaran keluar rumah. Yang ketiga, perlindungan berlapis bagi yang rentan. Tadi sudah sampaikan ya, anak PAUD SD kelas 1 sampai 3 dan juga anak di sekolah luar biasa. Kemudian keputusan berbasis zona dan berbatas waktu. Dievaluasi tiap 3 hari, pagi dan di tengah pembelajaran selalu di cek kondisi di setiap sekolah di tempat anak belajar. Dan yang kelima, tentu kepala sekolah diberi wewenang ya untuk bertindak segera jika kondisi mendesak. Tidak harus menunggu sampai kondisinya memburuk ya, baru konsultasi terlalu lama sehingga anak-anak menjadi korban.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berita berita kita awali dari informasi di mana Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Laporannya disampaikan Arif Juliantoro.
1: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah, wadah seperti yang kita lakukan. Oh, iya,
3: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantuan itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering pun, ini kan kering pun ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar, ada sekitar 2 minggu lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendau dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Frenik Dolu Sangga ONBA Rotendau, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali kembali lagi saya Nair Lelede hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote pagi ini tanggal 3 September 2026. Tidak terasa ya, kita sampai di tanggal 3 September. Kemarin seperti baru tanggal 3 Agustus. Tapi puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan sampai saat ini. Dan seperti biasa di pagi ini, mungkin pendengar semua ada yang sudah bangun, ada yang bangun tapi setengah tidur. Tapi sudah dengarkan RRI, terima kasih. Karena selalu setia bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Tuhan berkati semua pendengar setia di mana saja berada. Baik yang mendengarkan lewat 92,5, baik lewat RRI digital maupun RRI.co.id. Dan terima kasih sekali lagi yang selalu setia membuka radio langsung pagi-pagi menanti ketong semua untuk mengudara. Dan seperti biasa di pagi hari ini rangkaian program pertama adalah Mutiara Pagi ya. Dan Mutiara Pagi kali ini kita akan bergabung bersama RRI Kupang dengan Mutiara Pagi Katolik ya hari ini bersama RRI Kupang nanti. Kemudian selanjutnya nanti akan ada Rote pagi ini lanjut dengan Warta Berita Pagi produksi RRI SP Rote. Dan nanti terakhir ada terakhir sampai di pukul 11 ya kebersamaan kita dalam rangkaian Rote Pagi. Tentu saja dengan saya Near Leolede dan juga Bung Dermas Fate di pagi hari ini. Kita awali dengan Mutiara Pagi bersama RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Lao Tzu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik, kita pagi ini bicara tentang karena Tuhan yang menyuruhnya, disampaikan oleh Pak Zacharias Pozzola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Zacharias.
2: Selamat pagi Bu Linda.
1: Baik, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Linda langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa mengawali

0: mutiara bagi kita pada kesempatan kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memanggil kami setiap detik hidup kami untuk mengikuti Engkau, untuk mendengarkan sabdamu. Hari ini kami akan mendengarkan sabdamu yang akan berbicara tentang pemanggilan para murid yang pertama. Kami mohon bukalah hati dan batin kami agar dengan mendengarkan sabdamu, kami semakin mampu untuk memahami kehendakmu dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang pemanggilan murid-murid yang pertama, Simon Petrus dan Andrea saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Keempatnya dipanggil melalui sebuah peristiwa yang sama, yaitu mujizat penangkapan ikan. Mereka yang semalam-malaman berusaha menangkap ikan, namun tidak seekor pun didapat itu, harus berhadapan dengan ajakan Yesus untuk kembali menebar jala di tempat yang lebih dalam. Pada kesempatan itu kita mendengar ungkapan hati Simon yang menggambarkan reaksi manusiawi ketika diperhadapkan dengan situasi demikian. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Namun ungkapan ini tidak berhenti di sini. Dalam segala kesederhanaan dan ketulusan hatinya, ditambah dengan kekagumannya melihat dan mendengar pengajaran Yesus, Simon melanjutkan ungkapan hatinya dengan berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ungkapan Simon adalah ungkapan seseorang yang beriman, orang yang percaya, sekalipun seluruh nalar dan logikanya tidak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus. Penulis surat kepada orang Ibrani dengan tepat mengatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan perkataannya, Simon secara tidak langsung mau mengatakan bahwa selalu ada ruang untuk yang tidak mungkin menjadi mungkin, ruang untuk Allah bekerja dengan kemahakuasaannya. Ruang ini hanya bisa diterima dan dipahami dengan iman dan bukan akal budi. Ungkapan Simon ini sekaligus mengandung kepasrahan dan harapan. Di satu sisi, Simon dan teman-temannya pasrah dengan kondisi mereka yang kurang beruntung sepanjang malam itu. Namun di sisi lain, mereka tetap berharap bahwa ada ikan yang mereka tangkap. Sekalipun dalam logika mereka, hanya mujizat yang bisa membuat mereka mampu menangkap ikan. Dan mujizat itulah yang terjadi. Ketaatan Simon membuahkan berkat yang berlimpah bagi mereka. Dan ini semua terjadi sebelum Simon dan teman-temannya mengenal siapa Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Simon dan teman-temannya tidak perlu pernyataan diri dari Yesus tentang siapa dirinya. Sebab hanya dengan melihat dan mendengar pengajaran Yesus, serta mendengar kisah tentangnya saja, sudah membuat mereka percaya akan Yesus. Namun di sisi lain ada kaum Farisi, ahli Taurat dan para imam kepala, yang sekalipun telah melihat banyak hal yang dilakukan Yesus, tetap saja menuntut tanda. Dan bahkan dengan sekian banyak tanda heran yang Yesus lakukan sekalipun, mereka tetap tidak percaya dan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan Yesus. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita memiliki iman seperti Simon dan teman-temannya? Atau iman orang Farisi dan para imam kepala? Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam keseharian hidup kita, kita sering mengalami hal serupa yang dialami oleh Simon dan kawan-kawannya. Berjuang susah payah namun gagal. Namun dalam keadaan terpaksa harus tetap setia melakukannya. Kita sering terjebak dalam lingkungan yang tidak menghargai usaha kita. Tetap mencibir sekalipun telah memanfaatkan kita. Tetap menyakiti sekalipun seringkali meminta bantuan dari kita. Tetap menganggap kita tidak berarti sekalipun seringkali menggunakan hasil karya dan keringat kita untuk kebesaran nama mereka. Inilah kesedihan yang dialami Simon dan teman-temannya. Lantas kita ingin menyerah, lari dari tanggung jawab kita, menjadi sama seperti orang lain yang juga lari dari tanggung jawab mereka. Atau kita ingin membalas apa yang dilakukan kepada kita, supaya mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi, kita kemudian mendengar panggilan Yesus untuk tetap saling mengasihi. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti perintahnya kepada Simon dan kawan-kawannya, untuk bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita pun dipanggil untuk berani berubah. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, menguji iman dan ketabahan kita, untuk tetap sabar dan mengampuni. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mendapatkan ikan sebanyak yang Simon dan kawan-kawannya dapatkan? Apakah kita pun akan mendapat berkat dari sikap sabar dan mengampuni tersebut? Sama seperti Simon, kita pun tidak tahu. Kita tentu mengatakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita, Tuhan, saya sudah mencoba sabar, mengikuti perintah-Mu, tetapi ini sungguh sakit, dan saya tidak kuat lagi menahannya. Mengapa Engkau tetap membiarkan saya mengalami ini semua? Ungkapan ini seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Dengan iman, kita seharusnya mampu melanjutkan ungkapan hati kita dengan berkata, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, saya akan tetap melakukannya. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dari semua pengorbanan yang kita buat, setiap pelayanan yang kita berikan, setiap keringat dan air mata yang kita harus teteskan untuk kebaikan sesama. Namun kita percaya, kalau Tuhan yang menyuruhnya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja, dan kita akan diberkati. Bapak Ibu sama Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Inilah semangat kemuritan yang ingin kita pelajari dan ikuti dari Simon Petrus dan kawan-kawannya. Semangat kepasrahan kepada Tuhan. Kepasrahan yang membiarkan Tuhan campur tangan dan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kepasrahan yang terjelma dalam ketaatan tanpa syarat kepada Tuhan. Perjalanan kita mungkin sangat berat saat ini. Usaha kita mungkin hampir sia-sia. Putus asa kian terang di depan mata, atau bahkan mulai menggerogoti kita. Tetapi hendaknya kita mencari suara Yesus yang menyuruh kemana kita harus menebarkan jala kehidupan kita. Kemana kita harus mencari jalan keluar. Di mana kita dapat menyelesaikan persoalan yang kita alami. Dan setelah mendengar suaranya yang mengarahkan kita, maka dengan penuh iman kita akan berkata, "Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, saya akan tetap melakukannya, sekalipun sulit dan berat." Inilah semangat kemuritan sejati. Semangat kepasrahan bukan tanpa harapan, tetapi dengan sejuta keyakinan bahwa Tuhan sungguh-sungguh Maha Kuasa. Marilah kita belajar untuk berserah secara total seperti Simon, Petrus, dan kawan-kawannya. Kita belajar melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita dengan pasrah, dan dengan pasrah serta taat menyerahkan Tuhan, membiarkannya mengambil alih kemudi perahu hidup kita. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Zakarias untuk perenungannya di pagi hari ini. Ya, karena Tuhan yang menyuruhnya gitu ya. Walaupun mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan kita ya, seperti yang di dipikirkan juga Siper dan teman-teman begitu ya. Mereka sudah usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ulang lagi, sepertinya aduh ya, harus ulang lagi Tuhan gitu ya, harus mulai lagi dari awal begitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa belajar untuk berserah, berpasrah begitu ya, di tengah kesulitan ataupun himpitan persoalan yang kita alami, yang mungkin kita rasa bahwa kita sudah usaha Tuhan tapi gagal gitu ya. Kalau Tuhan bilang suruh lagi, aduh mau coba lagi untuk hal yang sama gitu, sepertinya agak apa ya, tidak lagi Tuhan gitu ya. Ini bagaimana? Silakan.
0: Baik, terima kasih Ibu Linda. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita tentu pernah atau bahkan sering atau bahkan sedang mengalami. Saat ini kita sedang berada dalam fase tersebut. Fase di mana kita sudah berjuang berkali-kali. Kita berusaha tetapi kita rasa semua alur yang kita lewati, yang kita ikuti itu sudah benar. Tapi tetap saja semuanya seperti hasilnya tidak begitu. Ataupun juga kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan melalui berbagai kegiatan, tetapi kita merasa bahwa ada hal yang seperti kalau bahasa saya biasanya katakan seperti surga menutup pintu untuk kita. Okay. Jadi semacam semuanya
1: seperti sia-sialah.
0: Sia-sia gitu. Dan
1: tidak ada hasil.
0: Tidak ada hasil, pintu ini tertutup, pintu itu tertutup. Tapi kemudian kita mendengar suara, seperti ketika kita berdoa, kita merasa bahwa Tuhan meminta kita untuk jalan saja terus. Jangan menyerah, maju terus. Kita kemudian kita dengan berat hati mengatakan, "Ya Tuhan, okay, saya ikuti saja alurnya." Dan di momen seperti ini, hanya yang bisa kita andalkan itu adalah iman kita saja. Dan pengalaman kita sebelum-sebelumnya untuk yang sudah pernah mengalami di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, itu yang menjadi senjata bagi kita untuk mengalahkan keraguan yang kita alami saat ini. Mm-hmm. Kalau kita berkaca dari apa yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya, yang pertama mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Yang kedua, mereka baru bertemu dengan Yesus hari itu. Yang ketiga, mereka adalah nelayan profesional.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mereka tahu Yesus dari Nazaret, dan Nazaret bukan daerah daerah apa namanya yang menangkap ikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mm.
0: Jadi ini tentu kemudian menjadi sebuah apa namanya sebuah kontradiksi yang besar untuk mereka.
1: Yeah.
0: Kalau kita orang Kupang kan bilang sudah le, lu mengajar saya di situ teh, ini barang ketongpung, ketong punya hal ini nih, sudah usah campur, ketong sudah dapat ikan lagi. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Petrus percaya. Ini yang kadang-kadang tokoh dalam kitab suci ini membuat saya dalam refleksi-refleksi itu saya menemukan agak sulit untuk bisa menebak bagaimana iman bekerja dalam diri setiap tokoh penting di dalam kitab suci. Mereka dengan begitu mudahnya percaya. Mereka tidak kenal Yesus siapa. Yesus yang kita kenal sekarang adalah Dialah Allah, dan Dia dalam segala teologi yang kita pelajari setelah 2000 tahun. Nah, saat itu yang mereka lihat hanyalah manusia biasa di hadapan mereka. Mungkin tubuhnya tidak sekekar seperti orang yang seharusnya, atau tidak berwibawa yang lain, tetapi mereka percaya dengan Dia. Dia bukan anak Allah seperti yang kita. Kalau Yesus datang saat ini pun, kita tentu menyambut Dia dengan luar biasa. Tetapi ini pada waktu itu dalam segala kesederhanaannya, ada semacam perlu iman yang lebih besar dari biasanya. Karena itu saya menemukan, merasa bahwa apa yang diakui oleh Petrus dan diikuti oleh mereka saat itu bersama dengan kawan-kawannya adalah sebuah transformasi iman yang besar. Untuk bisa percaya kepada orang asing yang tidak memiliki skill nelayan menangkap ikan seperti itu membutuhkan sebuah lebih dari sekedar percaya. Adalah sebuah iman yang besar untuk menyerahkan dan terbuka akan perubahan itu. Nah, dalam hidup kita sehari-hari pun demikian. Untuk bisa mengalami tetap berada di dalam jalur keselamatan itu, yang kita perlu lakukan adalah kita terus membuka diri untuk segala kemungkinan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Orang-orang yang Dia kirim, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kita butuhkan adalah kepekaan seperti Petrus, yang Simon Petrus lakukan. Kepekaan untuk mengatakan, oke Tuhan, karena Tuhan yang suruh, jadi oke. Seperti itu.
1: Walaupun sepertinya kayak percaya tanpa ada pegangan yang real yang bisa
0: ya, tanpa syarat
1: gitu ya. Karena kan kalau mau dibilang backgroundnya Tuhan Yesus, kalau kita secara manusiawi ya, itu sangat berbanding terbalik begitu dengan apa yang mereka butuhkan saat itu begitu
0: ya. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat juga, mungkin kalau Rasul Paulus katakan itu di dalam suratnya kepada umat di Roma, bahwa iman Abraham itu dilihat dari sekalipun tanpa dasar, ia tetap berharap kepada Allah. Dia tidak punya dasar untuk percaya bahwa dia akan punya anak, sekalipun ada utusan Tuhan yang singgah di kemahnya dan mengatakan bahwa tahun depan ketika saya datang, istrimu sedang mengandung. Kemudian setelah Ishak lahir, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh untuk persembahkanlah anakmu kepadaku. Dia tidak ada dasar untuk percaya bahwa Tuhan ini bagaimana, sudah kasih saya anak, minta saya untuk persembahkan lagi, dan tetap dia buat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi, kalau kita mau sadar betul bahwa ternyata iman kita mungkin tidak lebih besar dari biji sesawi, bahwa kita masih sering ragu, kita baru percaya Tuhan kalau masih ada sekitar satu atau dua atau tiga jalan bagi kita untuk bisa lewat, masih ada itu, pintu ini masih terbuka. Kita tidak nyaman, tidak bisa tidur kalau seandainya semua pintu sudah tertutup dan kita tidak tahu mau bikin apa. Kecuali kalau itu hal kecil. Tapi kalau hal besar, dalam hal persoalan besar yang kita tidak bisa tidur. Sulit bagi kita untuk bilangnya Tuhan atur sudah, saya mau tidur sekarang, dan saya akan sangat sulit. Karena otak kita akan selalu bekerja untuk mencari kepastian. Sedangkan Petrus waktu itu berjalan dalam ketidakpastian. Yang dia punya adalah iman saja waktu itu.
1: Iya, dan jalan yang dibukakan itu adalah jalan yang kalau mau dibilang kayaknya tidak make sense begitu lah.
0: Iya, kalau kita mau lihat di dalam Tuhan tidak suruh bilang nanti. Kalau kita lihat juga dalam mujizat yang hampir serupa itu di dalam Injil Yohanes, dia katakan, kamu sudah dapat ikan belum? Oke, kamu pergi terus tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Ini apa bedanya antara kanan dan kiri? Karena di bawahnya laut ini tetap sama, ikan merenang.
1: Tidak ada pembatas. Gitu.
0: Pembatas tidak ada. Tetapi mereka tetap percaya dan mereka lakukan. Dan ketika mereka menangkap ikan itu, kemudian Yohanes katakan, itu guru. Ini waktu setelah Yesus bangkit dari alam maut. Nah, kita pun demikian. Kadang-kadang yang kita laksanakan tuh, kalau kita pikir-pikir lagi apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita yang istimewa itu, sama sekali tidak logis. Kayak macam, tadi saya baru dari situ, kok kenapa tidak ada? Kalau saya biasa katakan, itu seperti kepiawaian seorang mama atau ibu rumah tangga mencari barang yang hilang. Kalau anak-anak bilang, mama tadi itu Isa punya barang di mana? Atau kunci motor, bapak tanya, kunci motor di mana? Ada di situ limar. Tidak ada ini. Tapi kemudian dia datang, dan kemudian dia bongkar, langsung ada. Itu. Jadi saya bilang, kalau mau dibilang ya, itulah kepiawaian seorang ibu untuk mencari barang-barang yang hilang itu. Seperti bagaimana Tuhan punya cara yang lebih baik untuk bagi kita menemukan cara untuk kita bisa mendapatkan berkat, sekalipun sebelumnya kita
1: sudah melakukan hal yang mungkin sama gitu.
0: Iya. Atau dalam pandangan eksegesi atau telah kitab tafsir kitab suci katakan, mengapa semalam-malaman Petrus dan kawan-kawannya tidak menangkap ikan? Karena Yesus tidak ada di dalam. Ya, kita pun demikian. Seringkali usaha kita murni tenaga kita sendiri. Dan kita butuh Tuhan untuk kita undang dalam setiap pergulatan dan pergumulan hidup kita.
1: Baik. Terima kasih di semenit dua menit ini Linda memberikan waktu untuk menyampaikan closing statement-nya dan juga menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Perjalanan perjuangan kita dalam keseharian hidup kita memang menuntut usaha yang besar dan juga kepasrahan yang total kepada Tuhan. Berbicara tentang kepasrahan, kita berbicara tentang penyerahan diri. Dan ketika kita berserah diri, kita bukan berserah tanpa harapan, tetapi karena kita percaya bahwa ketika Tuhan yang ambil kontrol atau mengambil bagian dalam persoalan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan inilah yang ingin diajarkan oleh penginjil Lukas dalam Injil hari ini, bahwa ketika Yesus ada di atas perahu, Simon dan kawan-kawannya, mereka bisa menangkap ikan. Kita pun demikian. Mari kita belajar untuk mengundang Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita, perjuangan dan pergumulan. Berat memang, mungkin susah saat ini, tetapi mari kita mengajak Yesus untuk turut serta dalam perjalanan dan perjuangan kita. Kiranya dengan kemahkuasanya dia mampu membantu kita melewati setiap badai yang sedang kita alami saat ini. Kita akhiri mutiara pagi kita dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengasihi kami dan mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon, bantulah kami untuk mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami dapat mengenal kehendakmu dalam hidup kami. Sebab dialah Tuhan yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami, yang hidup bersama dengan dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasih, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Zakarias.
0: Terima kasih Ibu.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: UMKM yang kita tampilkan ini, saya mau tantang sebenarnya. Kita akan bikin kegiatannya, tidak akan berhenti. Kami sedang merancang bangun. Kita akan bikin weekend bazar. Setiap minggu kita akan bikin kegiatan. Tapi tidak di sini terus. Kita akan naikkan itu di Civic Center.
2: Kami akan go to school. Untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama penyuluh, kami akan berkumpul ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi Produksi RRI SPROTE edisi Kamis 3 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta Berita Pagi kita. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Yang kedua, pengurus PCI Rotendao resmi dilantik oleh Ketua Umum PCI NTT mengajak kepengurusan PCI yang baru dilantik didorong cetak atlet berprestasi. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
4: Bupati Rotendao Paulus Henuk berencana melanjutkan geliat ekonomi UMKM melalui program weekend bazar. Program tersebut menjadi tindak lanjut setelah suksesnya pameran pembangunan dan expo UMKM selama Agustus 2026. Paulus mengatakan kegiatan bazar tidak akan terus dipusatkan di lapangan Christian Hemia Dilak. Pemerintah akan mengarahkannya ke kawasan Civic Center area perkantoran. Menurutnya kegiatan akan dipadukan

0: Ini tidak akan berhenti. Kami sedang merancang bangun. Kita akan bikin weekend bazar. Setiap minggu kita akan bikin kegiatan. Tapi tidak di sini terus. Kita akan naikkan itu di Civic Center. Kita akan bikin panggung hiburan, panggung kecil tapi kita bikin di situ. Untuk kesenian kita tampilkan olahraga zumba, boleh joget-joget bisa. Tapi ada juga olahraga di Sabtu pagi dengan Jumat sore. Lalu malamnya kita bikin kegiatan. Weekend bazar itu bisa menampilkan jualan apa saja.
1: Bupati Paulus Henuk juga mendorong pemuda Rotendao lebih aktif menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan kreativitas dan usaha pemuda. Ia meminta pemuda mengajukan proposal bisnis sesuai potensi yang ingin dikembangkan. Pemerintah akan membuka peluang mendukung melalui pembiayaan maupun kerjasama perbankan. Paulus menegaskan pemuda tidak boleh hanya bergantung pada peluang menjadi ASN. Menurutnya generasi muda harus berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan pemasaran digital, desain produk, pertanian, serta peternakan. Dukungan tersebut diarahkan agar pemuda mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
0: Saya mau tantang pemuda-pemudi Rotendao. Tahun depan saya akan menyiapkan, saya dan wakil menyiapkan anggaran di APBD untuk pemuda-pemudi Rotendao. Yang kadang-kadang di Facebook, pemerintah tidak menyiapkan pekerjaan, tidak membuka lapangan kerjaan, tidak. Pemerintah tidak mau mengejarkan masyarakat untuk hanya menunggu. Pemerintah akan support dengan daya, dana, dan upaya. Tapi kreativitas dan inovasi harus datang dari pemuda-pemudi Rotendao. Saya tantang untuk bikin proposal bisnis. Di Kranasta kita akan bikin restoran. Pemuda-pemudi yang kreatif di sektor kuliner mampu menampilkan produk-produknya, kita kasih ruang di Kranasta untuk itu jadi restoran yang tempat mereka berjualan. Jangan pernah hanya berharap mau tes P3K, tes PNS, TNI, Polri, itu terbatas. Tapi kau mau berusaha di bidang apa saja, pemerintah akan support.
1: Bupati Paulus berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Rotendao dapat bergerak dari potensi lokal masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvin Wandi.
3: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
4: Pada saat ini, kami menyelenggarakan pengembangan kemampuan kecakapan dan keterampilan PK3 sebagai salah satu bagian program kapasitas dan evaluasi kecakapan penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hibia Kupang. Serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensorik netra.
3: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
5: Anak-anak dilatih keterampilan. Di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusif.
3: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. KPPN Waingapu salurkan 195,156 miliar tunjangan guru ASN di Pulau Sumba. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
6: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Waingapu mencatat penyaluran dana

0: tunjangan guru ASN di daerah di Pulau Sumba hingga 31 Agustus 2026 mencapai 195,156 miliar atau 60,2% dari total alokasi. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu, Natalia Midiarti menyampaikan dana tersebut mencakup tunjangan profesi guru atau TPG, tambahan penghasilan guru atau TAMSIL, serta tunjangan khusus guru atau TKG yang disalurkan bagi guru PNS dan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 4 kabupaten, Sumba Timur menerima 70,85 miliar rupiah atau 62,77%, Sumba Barat Daya 69,09 miliar rupiah atau 59,5%, Sumba Barat 32,09 miliar atau 63,1%, dan Sumba Tengah 29,12 miliar atau 53,5 miliar.
1: Penyaluran tunjangan guru ASN daerah sampai dengan 31 Agustus 2026 195,156 miliar rupiah telah disalurkan untuk tunjangan guru ASN daerah di Pulau Sumba. Dana tunjangan profesi guru ASN daerah atau TPG, yaitu tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS daerah dan guru P3K yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dana tambahan penghasilan guru ASN daerah atau TAMSIL. Dana tunjangan khusus guru ASN daerah atau TKG. Untuk TPG, TAMSIL, dan TKG guru ASN daerah, hingga 31 Agustus 2026 telah disalurkan dana sebesar 195,156 miliar rupiah atau 60,2% dari alokasi untuk wilayah Pulau Sumba yang disalurkan melalui KPPN Wengapu selaku penyalur dana transfer khusus untuk 4 kabupaten. Di Sumba Timur telah disalurkan total 70,85 miliar rupiah atau 62,77%. Kemudian di Sumba Barat Daya telah disalurkan total 69,09 miliar rupiah atau 59,5%. Disusul oleh Sumba Barat sebesar total 32,09 miliar rupiah atau 63,1%, dan Sumba Tengah sebesar 29,12 miliar rupiah atau 53,5%.
0: Natalia menyatakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah diharapkan dapat mendukung para guru dalam menjalankan tugas pelayanan pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Ia juga mengingatkan penerima TPG, TAMSIL maupun TKG agar memastikan data rekening tetap akurat untuk mencegah terjadinya retur dana. Para guru diminta proaktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten apabila terdapat perubahan nomor rekening maupun data lainnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras periode Januari hingga Juli 2026 sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
3: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton, dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan benih pada lahan kering.
3: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,95 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
4: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba, menegaskan berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29 ribu ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
5: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
4: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29 ribu ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Gelar kegiatan Recalling Your Potential di Kota Kupang, Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia, Nusa Tenggara Timur mengajak guru gali potensi anak. Berikut laporan oleh reporter Aris Lake.
6: Yayasan KKI NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menggelar seminar bertajuk Recalling Your Potential di Kota Kupang. Ketua Yayasan KKI NTT Ekawati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kali kedua yang digelar. Menurutnya, guru memiliki peran penting untuk menggali potensi setiap anak bangsa.
7: Saya tahu setiap Bapak Ibu guru yang hadir pagi hari ini adalah pengajar pendidik yang akan menggali setiap potensi anak-anak bangsa yang luar biasa. Karena saya tahu setiap anak-anak itu dilahirkan dan dibekali Tuhan itu dengan sebuah potensi yang besar. Sehingga saya tahu ketika Bapak Ibu guru mengajarkan, bahkan mendidik setiap anak-anak, saya tahu itu ada aliran kasih yang dari Tuhan.
6: Ekawati berharap para guru dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tekun, sehingga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan saat mengajar. Sebab, ia meyakini bahwa setiap generasi yang ada di tangan guru akan menjadi generasi bintang di hari esok. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan potensi yang ada pada diri guru merupakan anugerah Tuhan untuk memuliakannya. Ia mengutip buku The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, dan mengajak guru untuk merefleksikan pertanyaan, untuk apa aku ada di dunia ini?
8: Melaksanakan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu tadi saya bilang, satu tugas panggilan kita yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Pernah saya baca buku Bapak Ibu, Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. Rick Warren penulisnya. Di situ salah satu dia bilang begini, kalau Anda ingin tahu kenapa Anda dijadikan atau kenapa Anda diciptakan, maka tanya kepada siapa penciptaannya. Tukang periuk tahu tujuan dia membuat periuk itu, makanya dia buat itu periuk. Sama dengan ketika Tuhan menjadikan Bapak Ibu dan saya. Sudah pasti.

0: Informasi selanjutnya. Menjelang HUT RRI ke-81, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dan persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Ica Ngua.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI, ucapan dan harapan datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ketua DPD GMNI Kupang, Jackson Markus, yang melihat RRI bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Bagi Jackson, kekuatan RRI terletak pada kepercayaan publik yang dibangun melalui informasi yang aktual, edukatif, dan dapat dipercaya. Memasuki era digital, tantangan media publik semakin kompleks, arus informasi bergerak begitu cepat, sementara masyarakat dihadapkan pada beragam informasi yang belum tentu benar. Dalam situasi tersebut, Jackson berharap RRI mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media publik.
2: Di tengah perkembangan zaman dan persatuan informasi digital, kami berharap RRI semakin adaptif, profesional, dan mampu menjadi ruang informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah menjadi media publik yang dekat dengan rakyat dan selalu menyajikan informasi-informasi yang aktual guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Harapan lain datang dari mahasiswa Undana, Vivi Monica. Vivi berharap RRI tidak sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media publik. Ia juga berharap RRI tetap menjaga independensinya serta menjadi media publik yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.
3: RRI telah membuktikan diri sebagai radio republik yang konsisten dalam mengawal informasi. Seperti yang kita ketahui, di tengah derasnya arus media digital nih, RRI telah hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya. Mungkin harapan saya terhadap RRI itu, RRI terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi suara Indonesia yang mempersatukan.
1: Harapan Jackson Markus dan Vivi Monica menjadi pesan agar RRI terus memperkuat perannya sebagai media yang dekat dengan rakyat. Sebab, bagi masyarakat, radio bukan hanya tentang suara yang terdengar dari sebuah perangkat, radio juga tentang kehadiran. Tentang informasi yang menemani perjalanan, memberikan kabar ketika seseorang jauh dari rumah, atau menjadi jendela bagi mereka yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dari Kupang, NTT, Ica Ngua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga.
0: Kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao resmi dilantik dan dikukuhkan. Dalam momentum tersebut, pengurus baru didorong memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, memperluas pengenalan olahraga kriket ke sekolah-sekolah, serta memanfaatkan berbagai kejuaraan sebagai ajang menjaring bibit atlet potensial. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
5: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao resmi dilantik dan dikukuhkan Rabu 2 September 2026 di Aula Koperasi Sehati Ba'a. Pelantikan ini menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan kriket sekaligus mencetak atlet berprestasi dari daerah. Ketua PCI Kabupaten Rotendao, Apremoy Dudeludisidetan, dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 agenda besar setelah pelantikan. Salah satunya memperkuat fondasi pembinaan usia dini secara berkelanjutan, penjaringan bibit atlet yang akan dilakukan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah melalui program Go to School untuk memperkenalkan olahraga kriket kepada pelajar.
6: Kami akan memprioritaskan penjaringan bibit atlet. Seperti tadi saat kami sarapan pagi, saya sampaikan kepada Ibu Ketua, kami akan Go to School. Untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama pengurus, kami akan rutin ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.
5: Sementara itu, Ketua Umum PCI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, menegaskan Rotendao menjadi salah satu daerah yang diharapkan momentum kejuaraan daerah dan pekan olahraga pelajar daerah yang akan berlangsung juga dinilai penting untuk mengevaluasi pembinaan sekaligus menjaring atlet potensial menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
6: Ada 3 kabupaten yang akan kami jadikan barometer
7: dan puji Tuhan tiga kabupaten itu dipegang oleh perempuan-perempuan.

0: perempuan hebat ya. Di Kota Kupang ada Ibu Serena Francis, Ketua Umum Kriket Kota Kupang. Saya sudah lantik Ibu Serena. Hari ini saya melantik Ibu Wakil Bupati lagi. Dan nanti saya akan melantik lagi Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Jadi tiga kabupaten ini akan kami jadikan barometer untuk kemajuan kriket di Indonesia Tenggara Timur. Dan dukungan oleh perempuan-perempuan yang hebat ya.
1: Bupati Rotendau dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan asisten 3 Setda Rotendau, Paul Wilngile, berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, serta menjalankan program pembinaan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja keras, kriket di Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke tingkat nasional.
2: Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin olahraga kriket di Kabupaten Rotendau dapat berkembang semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Rotendau pada tingkat provinsi maupun nasional.
1: Pelantikan pengurus Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendau diharapkan menjadi awal penguatan organisasi dan pembinaan kriket di daerah, terutama melalui pembibitan atlet usia dini dan peningkatan partisipasi pelajar dalam olahraga kriket di Kabupaten Rotendau. Dari Rotendau, Rudi Hartono Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendau dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Yang kedua, pengurus PCI Rotendau resmi dilantik oleh Ketua Umum PCI NTT, mengajak kepengurusan PCI yang baru dilantik didorong cetak atlet berprestasi. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya NR Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan ini berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini
1: 2,5
0: diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Masih dengan saya, Ner Leo Lede, di rangkaian Rote pagi ini. Satu informasi dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, BMKG mewaspadai angin kencang di 4 wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai pada 2 hari ke depan, terhitung 2 sampai 3 September 2026. Prakirawan cuaca BMKG El Tari, Listi Aziza Kurnianingrum di Kupang, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, kategori peringatan hujan sedang hingga lebat pada 1 September tercatat nihil. Kondisi yang sama juga berlaku pada 2 dan 3 September 2026 dengan tidak adanya wilayah yang masuk kategori peringatan hujan tinggi. Begitu pula kategori awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang tidak terdeteksi di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca. Informasi peringatan dini dapat berubah sesuai dinamika atmosfer dan akan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan terbaru. Itu dia, pendengar, informasi tentang BMKG yang mewaspadai angin kencang di 4 wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan juga buat pendengar semua, dengan himbauan informasi dari BMKG ini, karena kita juga di Rote juga berdampak ya. Jadi untuk mendengar semua di mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran kami, jadi harus tetap waspada, apalagi dengan kendaraan bermotor, bawa motor pelan-pelan sah. Nah, kalau ketong su bawa motor kincang lah, angin tiup lah, nah selesai. Apalagi kalau ketong berat badan kurang. Angin tiup ketong ke layang-layang. Ke beta-beta nih berat badan sekarang ada kurang. Beta dulu 70 kilo, sekarang beta kurang jadi 69 kilo. Hanya kurang 1 kilo, apa bedanya? Nah, jadi tetap hati-hati untuk pendengar semua, waspada. Kalau angin kencang, kalau di mobil kayaknya aman, nah, kayaknya aman. Tapi yang kalau jalan kaki atau yang berkendaraan dengan motor, tetap hati-hati, bawa santai-santai sah. Dengan himbauan ini, bukan berarti ketung sudah bisa beraktivitas, saya tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa. Oke pendengar, nanti masih ada informasi lain lagi, kita akan bagi untuk ketung semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beta Nero di Pro 1 RRI.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pengolahan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Ya mendengar, sudah tepat di pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama RRI
7: dalam Pro 3. RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2020.